menjadi pribadi yang benar-benar mencerminkan citra tersebut dalam kehidupan nyata. Citra diri adalah kesan atau gambaran yang terbentuk dalam benak orang lain tentang diri seseorang. Nah, citra ini juga bisa berbentuk melalui cara berbicara, bertindak, berpenampilan, maupun melalui aktivitas di media sosial. Namun, saudara perempat, citra yang kuat dan dihargai adalah yang sejalan dengan realitas, bukan pencitraan palsu yang dibuat hanya untuk menarik simpati ataupun pujian. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Igu Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Penampar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempuan, isu sosial berkembang di tengah masyarakat apapun itu tidak hanya mencerminkan kondisi sosial ekonomi, tapi juga menjadi cermin sejauh mana nilai harmoni dan keadilan ditegakkan dalam kehidupan bersama. Nah, berbagai isu sosial saudara perempuan seperti kemiskinan ya, terus juga kesenjangan ekonomi, pengangguran, diskriminasi bahkan hingga konflik antar kelompok ini masih jadi tantangan serius ya di berbagai daerah. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, isu-isu tersebut juga dapat memicu ketegangan sosial dan merusak tatanan kehidupan yang damai. Namun di sisi lain, isu sosial ini saudara perempat juga bisa menjadi pemicu lahirnya kesadaran kolektif ya untuk memperbaiki keadaan. Dan kesadaran inilah juga yang menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif. Nah, masyarakat yang harmonis itu adalah masyarakat yang mampu menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan ya, dan tantangan sebagai peluang untuk bergerak bersama. Nah, dalam konteks ini, peran serta seluruh elemen pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda, dan media ini sangat dibutuhkan. Kenapa isu sosial itu jangan dianggap sebagai masalah satu pihak saja ya. Ini adalah tanggung jawab kita bersama ya. Pendekatan dialog, gotong royong, dan juga penguatan nilai-nilai lokal itu sangat efektif dalam meredam potensi konflik dan juga memperkuat rasa kebersamaan. Nah, contohnya itu yang bisa dilihat dari sejumlah komunitas yang aktif dalam kegiatan sosial seperti pembagian bantuan bagi keluarga kurang mampu ya, terus juga pendidikan bagi anak-anak yang putus sekolah serta penyuluhan tentang toleransi dan juga perdamaian. Jadi kegiatan semacam ini juga terbukti mampu membangun jembatan antar warga dan menumbuhkan solidaritas sosial yang kuat. Nah, selain itu juga saudara perempat, penting juga menanamkan nilai-nilai moral sejak dini baik di lingkungan keluarga maupun pendidikan formal. Nah, ketika masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai empati, keadilan dan juga tanggung jawab sosial, maka harmoni itu bukanlah impian tapi kenyataan yang bisa kita capai bersama.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Riz Darmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak

sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Perompak FM, suara budaya Nusantara. Saudara perompak, dalam kehidupan yang penuh keberagaman, perbedaan seringkali jadi hal yang tak terhindarkan, baik perbedaan suku, agama, bahasa, budaya maupun cara pandang kita. Semuanya adalah bagian dari mozaik indah yang membentuk masyarakat Indonesia. Namun yang membedakan masyarakat yang harmonis dengan terpecah adalah cara mereka memandang dan memaknai perbedaan tersebut. Alih-alih menjadi sumber perpecahan, nah, perbedaan justru dapat menjadi pondasi kokoh untuk saling mengenal dan juga menyayangi. Nah, melalui interaksi yang terbuka, kita juga dapat memahami latar belakang, kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh orang lain. Nah, pemahaman inilah yang juga menumbuhkan rasa hormat, empati dan persaudaraan. Nah, nilai kemanusiaan ini juga tertuang jelas dalam Pancasila, tepatnya pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi makna dari sila ini juga menegaskan bahwa sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain, mengedepankan sikap adil dan juga menjunjung tinggi martabat manusia tanpa membeda-bedakan. Nah, saudara penempat, nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong dan saling menghargai ini jadi kunci untuk menjaga hubungan antar sesama. Nah, saat seseorang mampu memandang perbedaan sebagai kekayaan, bukan ancaman, kita juga turut menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Menghargai perbedaan bukan hanya berarti menerima keberagaman, tapi juga aktif membangun jembatan komunikasi dan kebersamaan.

Kompar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara penempat, menginginkan sesuatu yang sedang tren lebih cepat dari orang lain memang bukanlah hal yang salah sebetulnya, tapi kalau di era serba digital sekarang ini, tren itu datang dan pergi begitu cepat. Mulai dari produk fashion, makanan viral, hingga gawai terbaru. Wajar kalau masyarakat ingin menjadi bagian dari arus tersebut agar tidak ketinggalan zaman. Namun sedara penempat, seringkali keinginan ini mengikuti tren justru menimbulkan masalah. Nah, misalnya terjadi rebutan saat peluncuran produk baru, antrean panjang yang tidak teratur, bahkan hingga keributan kecil yang merugikan orang lain. Nah, fenomena ini juga menunjukkan bahwa keinginan pribadi terkadang bisa mengabaikan kepentingan bersama. Tidak ada salahnya sedara perempat jadi orang pertama yang mencoba hal baru selama tidak menimbulkan konflik sosial. Etika dalam bermasyarakat pun tetap perlu dijaga, terutama ketika tren tersebut melibatkan ruang publik atau produk dengan jumlah terbatas. Yang pada akhirnya sedara perempat, tren hanyalah bagian dari gaya hidup yang sifatnya sementara. Lebih penting dari sekedar menjadi yang tercepat adalah bagaimana masyarakat tetap bisa menjaga ketertiban, kenyamanan, serta saling menghargai satu sama lain. Nah, dengan begitu juga tren tidak hanya membawa kesenangan pribadi, tapi juga tetap menghadirkan manfaat positif bagi banyak orang.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: menyengat yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga. Bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari. Tampaknya dari hai pulau penyengat,
1: pulau penyengat. Terima kasih Sedar Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Nilai moral adalah pedoman penting dalam kehidupan manusia yang menentukan bagaimana seseorang bersikap dan bertindak dalam masyarakat. Nah, untuk itu juga memahami sumber-sumber nilai moral menjadi langkah awal dalam membentuk pribadi yang berakhlak dan juga masyarakat yang beradab. Nah, nilai moral ini Sedar Perempat tidak lahir begitu saja, melainkan bersumber dari berbagai aspek kehidupan yang telah berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Nah, ini Sedar Perempat beberapa sumber nilai moral yang utama antara lain adalah agama, adat istiadat, filsafat, budaya, serta pengalaman hidup individu dan kolektif masyarakat. Nah, saudara, agama ini misalnya, ini merupakan sumber utama yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, dan juga keadilan. Sedangkan adat dan budaya lokal ini mengajarkan tentang sopan santun, gotong royong, serta rasa hormat terhadap sesama dan lingkungan. Jadi pemahaman terhadap sumber nilai moral ini sangat penting, terlebih di era globalisasi yang syarat akan arus informasi yang juga datang pengaruh luar ya. Tanpa pemahaman yang kuat, seseorang dapat dengan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Nah, selain itu, media massa dan media sosial juga memegang peranan penting dalam menyebarkan nilai moral. Nah, kampanye sosial yang mengangkat nilai toleransi, empati, dan anti kekerasan ini dapat juga memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bermoral. Nah, dengan memahami sumber nilai moral kita, masyarakat akan lebih mampu membedakan mana perilaku yang layak diteladani dan mana yang harus dihindari.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar istilah miskomunikasi atau yang akrab disingkat dengan miskom. Nah, istilah ini merujuk pada situasi di mana pesan yang disampaikan tidak dipahami dengan benar oleh penerima atau ketika pesan yang diterima tidak sesuai dengan maksud sebenarnya dari pengirim. Miskomunikasi bisa terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari percakapan santai antar teman, komunikasi di lingkungan kerja, hingga hubungan antar keluarga. Meski terlihat sepele, miskom bisa berdampak serius bila tidak segera diklarifikasi. Nah, salah tafsir bisa memicu kesalahpahaman, konflik, bahkan merusak hubungan yang telah terjalin lama. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, komunikasi yang sehat ini menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan antar individu maupun kelompok. Namun seringkali muncul masalah komunikasi yang disebabkan oleh asumsi berlebihan tanpa adanya konfirmasi langsung. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kesalahpahaman. Asumsi adalah perkiraan atau dugaan yang dibuat seseorang berdasarkan pengamatan sepihak atau informasi yang tidak lengkap. Ketika seseorang langsung menarik kesimpulan tanpa memastikan kebenarannya kepada pihak terkait, maka potensi terjadinya kesalahan ini interpretasi menjadi sangat besar. Misalnya, seseorang mungkin beranggapan bahwa rekannya marah hanya karena tidak membalas pesan dengan cepat. Padahal, bisa saja rekannya sedang sibuk atau menghadapi kendala teknis. Tanpa klarifikasi, asumsi ini bisa berkembang menjadi perasaan negatif yang berujung pada konflik. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Perempat FM, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedari Perempat, di tengah era digital yang serba cepat ya, di mana anak-anak lebih akrab dengan konten visual dari media sosial ataupun game daring. Nah, keberadaan cerita rakyat ini sebagai warisan budaya bangsa perlahan mulai agak terlupakan gitu ya. Padahal cerita rakyat ini Sedari Perempat menyimpan nilai-nilai luhur yang sangat penting untuk ditanamkan kepada generasi muda sebagai bagian dari pembentukan karakter dan pelestarian jati diri bangsa. Sedari Perempat, cerita rakyat itu baik dalam bentuk legenda, ya, mitos, fable maupun dongeng. Ini merupakan refleksi kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Misalnya seperti cerita Batu Belah Batu Betangkup, Silancang, Putri Pandan Bedugi, atau bahkan Malin Kundang, Dedap Durhaka gitu ya. Ini bukan sekedar kisah pengantar tidur, tetapi juga sarana penyampaian nilai-nilai moral seperti kejujuran, keberanian, kerja keras, dan juga rasa hormat kepada orang tua, serta pentingnya menjaga alam dan juga harmoni sosial. Nah, Sedari Perempat, cerita rakyat bukan hanya cerita hiburan, tapi juga jembatan budaya yang menghubungkan generasi masa kini dengan akar sejarah dan identitas bangsa. Nah, ketika anak-anak mengenal cerita rakyat daerahnya, mereka tidak hanya belajar tentang nilai, tetapi juga merasakan memiliki budaya tersebut. Tapi sayangnya di banyak sekolah dan rumah, ya, pengenalan cerita rakyat ini belum menjadi bagian yang terintegrasi secara konsisten dalam pembelajaran ataupun aktivitas keluarga. Nah, banyak anak lebih mengenal tokoh-tokoh dari luar negeri, ya, ketimbang tokoh-tokoh dari cerita rakyat Nusantara yang tak kalah menarik dan penuh dengan pesan kebaikan. Nah, untuk itu Sedari Perempat perlu adanya upaya kolaboratif dari guru, orang tua, komunitas budaya, dan pemerintah dalam menghidupkan kembali cerita rakyat di tengah kehidupan anak-anak Indonesia.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Tiada pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Palam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk, dan air di depan mata. Tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci. Kunyit kuning, tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula, ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.
1: Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya. Dari Sabang hingga Merauke, setiap daerah memiliki ciri khas yang unik, mulai dari bahasa, tarian, musik, pakaian adat hingga kuliner. Nah, eksplorasi budaya ini menjadi cara penting untuk memahami dan merawat identitas bangsa di tengah derasnya arus modernisasi. Nah, eksplorasi budaya ini bukan hanya sekedar mengenal bentuk seni ataupun adat istiadat, melainkan juga memahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Nah, saudara perempat, misalnya tari saman dari Aceh yang menggambarkan kebersamaan dan kekompakan, ya. Nah, terus juga hingga musik kolitang yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, semua ini juga mencerminkan kekayaan yang harus dijaga agar tidak punah ditelan zaman. Nah, apalagi saudara perempat, tradisi budaya lisan kita, pantun gitu ya, yang sudah diakui, ini setiap tanggal 17 Desember, kita akan ingat sebagai Hari Pantun Nasional juga. Nah, ini sudah diakui UNESCO. Nah, saudara perempat, berbagai kegiatan eksplorasi budaya daerah juga banyak dilakukan, seperti festival budaya, pameran seni, hingga program pendidikan di sekolah. Generasi muda juga diajak untuk mengenal dan ikut terlibat dalam pelestarian, baik melalui praktik langsung maupun juga maupun pemanfaatan teknologi digital. Nah, dengan begitu juga budaya daerah bisa tetap hidup sekaligus relevan dengan perkembangan zaman. Dan eksplorasi budaya itu juga memiliki dampak positif dalam memperkuat pariwisata.

101,3 MHz, Prambor FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara berempat, di tengah perkembangan zaman, anak muda Indonesia tidak hanya mengikuti tren ya, tapi juga menciptakan nilai dari hal-hal yang mereka sukai. Nah, hobi yang kalau dulu itu sekedar menjadi sarana hiburan, tapi kalau sekarang ini bisa jadi dikatakan berkembang gitu ya, menjadi bagian dari aksi sosial yang punya dampak positif. Nah, saudara perempat, generasi muda masa kini terus mencari cara untuk tetap relevan dan berkontribusi di tengah dinamika sosial yang cepat berubah. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan hobi bukan sekedar aktivitas pribadi, melainkan ruang ekspresi yang mampu menyuarakan nilai, terus juga membangun solidaritas dan juga menggerakkan perubahan di lingkungan sekitar. Nah, saudara perempat, adanya peningkatan partisipasi anak muda dalam kegiatan sosial berbasis komunitas, salah satunya melalui minat dan juga hobi. Dan ini saudara perempat ya, ada beberapa hobi yang bisa jadi punya dampak luar biasa bagi lingkungan sekitar. Misalnya tuh hobi berkebun di rumah. Nah, hobi menanaman tanaman sayur, buah ataupun tanaman hias di rumah itu makin digemari, terutama di kalangan generasi muda perkotaan. Dan mereka tidak hanya menanam untuk konsumsi sendiri, tapi juga menjadikan aktivitas ini sebagai bentuk edukasi lingkungan. Nah, aktivitas berkebun itu dapat mendorong pola hidup sehat, mengurangi ketergantungan pada bahan pangan olahan, dan juga mempererat relasi sosial dengan tetangga, ya kan? Saling berbagi atau komunitas sekitar. Dan hobi ini juga menunjukkan kepedulian anak muda terhadap keberlanjutan sumber daya pangan. Terus juga membuat konten edukasi di media sosial, ya. Membuat konten di media sosial tidak lagi identik dengan sekedar hiburan ya. Banyak anak muda yang memilih untuk memproduksi konten edukatif seperti seputar literasi, keuangan, kesehatan mental, bahasa daerah, ataupun sejarah lokal. Nah, melalui cara ini, mereka membangun ruang belajar yang ringan dan mudah diakses semua kalangan. Dan konten yang disajikan pun dalam bentuk video pendek, infografik, ataupun tulisan singkat, itu menjadikan informasi bermanfaat, bisa menjangkau lebih banyak orang tanpa batasan usia dan juga latar belakang.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau, ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan marwah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi juga pesan kehidupan yang tidak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas.
1: Saudara perempuan di mana saja berada, bank sampah itu bukan hanya solusi pengelolaan limbah rumah tangga, tapi juga potensi ekonomi yang sangat menjanjikan sebetulnya kalau dikelola dengan strategi berkelanjutan. Nah, dengan pendekatan yang tepat, bank sampah itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, keberadaan bank sampah ini sudah jadi bagian penting dari gerakan lingkungan di berbagai daerah. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana memastikan bank sampah itu tidak hanya bertahan, tapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar secara berkelanjutan. Nah, ini tidak hanya menerima sampah anorganik seperti botol plastik dan kertas. Bank sampah juga kini mulai menerima sampah elektronik, ya, minyak jelantah, ya, hingga limbah kain. Nah, selain itu juga beberapa bank sampah mulai memproduksi barang kreatif seperti tas daur ulang, piping blok dari plastik ataupun kompos organik yang dijual kembali ke masyarakat. Ini intinya diversifikasi jenis sampah dan produk daur ulang. Terus juga kemitraan dengan industri dan juga pemerintah. Kerjasama dengan perusahaan pengelola limbah UMKM serta dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup ini menjadi kunci juga dalam memperluas jangkauan dan memperkuat sistem distribusi hasil olahan sampah. Bahkan ada bank sampah yang juga menggandeng supermarket untuk program penukaran poin sampah dengan kebutuhan pokok. Ah, molek tuh saudara perempat.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Apitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasi. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Apitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama, di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, remaja saat ini dihadapkan pada beragam pengaruh yang dapat mengarah pada penyimpangan sosial dan pergaulan bebas. Jika tidak diantisipasi, hal ini bisa berdampak pada rusaknya moral, menurunnya prestasi hingga meningkatnya kasus kriminalitas usia dini. Penyimpangan sosial pada remaja seringkali bermula dari kurangnya pengawasan, minimnya komunikasi dalam keluarga, serta lemahnya pendidikan karakter. Remaja yang tidak merasa diperhatikan cenderung mencari pelarian di luar rumah, dan ini menjadi risiko pergaulan bebas meningkat. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Krisis identitas menjadi isu psikologis yang semakin mendapat perhatian di tengah dinamika sosial yang kompleks saat ini. Fenomena ini terjadi ketika seseorang mengalami ketidaksesuaian antar pandangannya terhadap diri sendiri dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Krisis identitas bukan hanya dialami oleh remaja yang sedang mencari jati diri saja, akan tetapi juga oleh orang dewasa yang tengah menghadapi perubahan besar dalam hidup seperti kehilangan pekerjaan, perceraian ataupun perubahan peran dalam keluarga maupun masyarakat. Demikian, saya Syahrudin Azram, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

Lagu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.

Penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 4

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Jakarta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi ke laut mencari ikan, singgah sebentar di tepi pantai. Piala Dunia jadi tontonan, menyatukan kita beramai-ramai. Halo, saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Mari kita semarakkan program Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang Piala Dunia 2026. Bersama RRI, rasakan euforia setiap pertandingan dari peluit awal hingga gol kemenangan yang membanggakan. Tetap bersama RRI, tetap semangat dan jadilah bagian dari pesta sepak bola terbesar di dunia. Saya Muhammad Zaini, dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepri, pamit undur diri, salam olahraga dan salam penuh semangat.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Pergi berlayar menuju seberang, angin laut bertiup perlahan. Saatnya bola jadi pusat perhatian, RRI hadir beri keseruan. Halo, saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Buniyan. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru negeri. Euforia Pesta Bola Dunia 2026 kini hadir menyapa Anda. Semua tentang ajang kelas dunia, Piala Dunia 2026 yang penuh gengsi, penuh aksi, dan penuh emosi ada di sini. Di RRI, setiap pertandingan terasa lebih dekat. Dengan informasi terkini, ulasan menarik, dan suasana yang bikin Anda seolah berada langsung di stadion. Jangan lewatkan satu momen pun, tetap bersama RRI, karena disinilah semangat sepak bola dunia hidup dan menyatu. Saya Muhammad Febriyadi, Ketua Perkumpulan Sabda Buniyan Tanjung Pinang, pamit undur diri. Salam olahraga dan tetap semangat mendukung.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Itu macam Bang Ali lah. Bang Ali eh? Bukan. Iyalah. Bukan. Mirip aja dengan Bang Ali. Lama tak jumpa dengan Bang Ali. Dengar khabar, sekarang dah tak kerja lagi. Anak-anak dia dah sukses. Anak-anak dia tak bolehkan dia untuk kerja. Tapi bang, sesekali jenguklah kami bang. Kami pun rindu.

Tapi kami sebetulnya ikut senang kerana sekarang Bang Ali dah berhasil membuat anak-anaknya sukses. Saya ingat dulu anak-anak dia masih kecil lagi ikut bapa dia motong pokok rumbia. Main diorang di sekitaran sini.

0: kalau bercakap pasal dulu memang jaya betul lah kami ni. Dipuja, dibutuhkan, dimanfaatkan. Kami ni dulu bahkan sampai dikirim ke luar negara. Ke Temasek, Singapura, Johor, Pahang, Malaysia. Kami dikirim tu pakai kapal perniagaan milik Kesultanan Riau Lingga tau.
1: Sagu Lingga ini adalah sagu yang terbaik di dunia sebetulnya. Jadi bukan hanya di Indonesia. Ini sagu terbaik dunia karena dia putih bersih. Ada seorang peneliti dari India datang ke Lingga sengaja melihat kenapa sagu Lingga itu putih. Nah, dia pikir ini dikasih klorin atau apa? Ada zat cair apa yang pembersih dari sagu itu? Ternyata tidak. Itu memang air Lingga itu, air Gunung Rai itu berbeda dengan lain-lain. Misalnya sagu Selat Panjang itu agak coklat, karena air Selat Panjang itu air gambut. Papua juga begitu, tapi sagu Lingga tidak. Sagu Lingga itu putihnya itu menyebabkan sagu Lingga itu jadi sagu terbaik di dunia. Dan ini bukan sekarang, dulu sejak zaman Kerajaan Riau Lingga, sagu Lingga itu sudah terkenal. Memang benihnya dibawa dari Papua, dari luar Lingga. Tapi dibawa ke Lingga, dia berubah struktur anunya itu, zat yang di dalam pohon sagu itu berubah karena pengaruh air dari Lingga itu, sehingga sagunya putih. Nah, itu berbeda dengan sagu Meranti, sagu Papua dan tempat-tempat lain. Karena itu sagu Lingga itu disebut sagu sagu terbaiknya, dan pasar terbesarnya itu di Semarang dan Cirebon. Itu pada masa Sultan Sulaiman Badrulalam Shah II. So, dia memerintah antara tahun 1857 sampai 1883. Ya, itu Sultan Sulaiman Badrulalam Shah II, seorang sultan yang sangat, di zaman dia itu sagu pabrik sagu dibikin, sagu yang cap Gunung Rai ke mana-mana, atau ada Gunung Rai, logo sagu, merek sagu itu Gunung Rai.

0: Pada masa tu, kami tu dah macam jadi berkah bagi masyarakat Lingga. Kerana mereka dapat sejahtera dan terhindar dari kelaparan. Dulu pun masih banyak kawan-kawan saya. Tak macam sekarang. Kalau dulu ramai kami para rumbia di sini, di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga.
1: Batang sagu tu membuat batang maya lagi dulu. Jadi diparut orang, dah parut orang, dah parut orang tu dipekah orang kan. Ambil air dia yang keruh tu, ha, yang mendak tu, nyanti sagu. Sudah sagu tu kan, kalau lah nyanti sagu tu. Dia nu dibuat orang gubal, dibuat orang sagu lemak. Tu lah, di kampung kami. Orang laksa, laksa sagu, kata orang. Buat orang gubal, makan dengan ikan gulai. Gubal tu. Penyampun ni orang apa? Gubal dengan ni orang. Lagi dulu tu, daun dia buat orang atap rumah. Gini hari tak ada lagi. Tak zeng kan orang gini hari.
0: Haa kan? Dengar kan cakap Nek. Dulu sampai kami punya daun pun dimanfaatkan, digunakan sebagai atap rumah, tempat masyarakat berteduh. Selain daun kami, rumbia, ya, kami pun punya batang sampai dapat jadi makanan. Kerana kami jadi bahan pangan tu lah, orang Lingga akhirnya kenal lah tu macam-macam makanan hasil olahan dari bahan sagu. Yang mereka suka konsumsi sehari-hari tu macam ada gupal, lempeng, sagu lenggang, lendot, kepurun, laksa, banyak lagi lah. Kalau kata orang, makan sekepal sagu pun kenyang. Iyalah, kami ni banyak gizinya.
2: Halo, saya Muhammad Kamaluddin, ahli gizi RSUD Raja Ahmad Tabib, Provinsi Kepulauan Riau. Berbicara tentang sagu, sagu merupakan salah satu bahan makanan alternatif sumber karbohidrat selain nasi yang berasal dari tanaman sagu. Komponen paling dominan dalam tepung sagu adalah pati atau karbohidrat, di mana dalam 100 gram sagu terdapat 85 gram karbohidrat, 0,6 gram protein, serta berbagai kandungan vitamin dan mineral lain. Nah, karena kandungan karbohidrat yang tinggi tersebut, sagu merupakan sumber energi yang sangat bagus untuk menggantikan energi yang hilang. Pati sagu memiliki penangkal radikal bebas seperti antioksidan yang berupa flavonoid, fenolik, serta tanin. Jika dibandingkan dengan nasi, pati di sagu merupakan pati yang mudah diserap oleh tubuh, namun dengan glukosa yang lebih sedikit dibandingkan nasi, sehingga sagu memiliki glycemic index yang lebih rendah dibandingkan nasi. Kemudian perlu diingat, kandungan protein sagu lebih sedikit dibandingkan dengan nasi, sehingga konsumsi sagu perlu ditambahkan dengan sumber protein lain seperti ikan, telur, daging, dan sebagainya. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa konsumsi sagu sebagai alternatif pengganti nasi dapat membantu mengontrol dan menurunkan berat badan, karena pati yang mudah diserap oleh tubuh tersebut, sehingga lebih cepat membuat kenyang. Jadi kesimpulannya, konsumsi sagu sebagai bahan pokok alternatif bisa menjadi salah satu pilihan karena dapat mengurangi ketergantungan impor terigu. Hal tersebut tentunya sangat membantu sistem pangan berkelanjutan yang menjamin ketahanan pangan, ekonomi, sosial, dan lingkungan di masa depan.
0: Kalaulah dah diolah menjadi makanan khas Melayu yang saya sebut tadi, macam-macam tadi, kami punya rasa sedap. Makan sikit tak akan cukup. Harga terjangkau, lebih mengenyangkan. Tak jaya? Cubalah.
3: Ini nama dia.
4: Nama dia?
3: Gubal.
4: Gubal ya.
3: Makanan ciri khas. Terima kasih.

Suara apa tu? Ada yang lapar. Ada yang lapar. Tunggu apa lagi? Pergilah ke kedai beli. Atau bikin sendiri. Bukan susah pun. Tak tahu nak buat? Tanya dengan orang tua dulu. Atau tengok internet pun ada. Mudah je sekarang ni. Zaman dah moden.

Sedih nih musiknya. Tapi memang mengsedih betul lah nasib kami ni. Lain dulu, lain sekarang. Sekarang ni kami tak banyak lagi. Perkebunan sagu di Lingga ni cuma ada 3,257 hektar. Jumlah petani dia 1,097 orang. Pabriknya pun cuma ada di daerah Seranggung, Kelurahan Daik, terus di Desa Kerandin sama di Desa Resun Pesisir.

0: ya, kalau kata orang pokok sagu, pohon sagu atau pelepah sagu dah tak macam dulu. Kami tinggal sikit je di sini. Banyaklah faktor dia. Yang orang-orang sekarang lebih suka tu makan beras. Terus ada juga kerana pembukaan lahan lah. Kerana babi hutan lah yang makan habis kami. Dan banyak lagi petani yang menyerah dengan kami. Mereka memilih pekerjaan lain. Macam Bang Ali lah kesayangan kami tu. Awal mulanya beliau beralih ke sampan. Tapi special case lah memang untuk Bang Ali. Baik dia, jadi tak apa. Kerana beliau tu bantu budak-budak sekolah menyeberang sungai dengan sampan dia. Dengan kebaikan beliau, anak-anak dapat sampai ke sekolah dengan selamat. Ada ni satu budak, nama dia Rose. Dia ni lah dulu salah seorang anak yang nak sekolah pun harus nyeberang dulu pakai sampan. Sekarang dia dah besar, kuliah dia di luar kota. Dengar-dengar, dia rindu makanan khas Lingga yang terbuat dari sagu.
1: Makanan yang terbuat dari sagu tu biasanya yang saya jumpa dekat kedai-kedai dekat Lingga tu. Dan pernah juga saya rasakan itu keripik sagu lenggang. Keripik sagu lenggang ni merupakan makanan ringan atau bisa dijadikan cemilan. Biasa rasa dia ni manis juga gurih. Krenyes-krenyes gitulah kalau kita makan. Untuk cara pembuatan dia tu, ini sesuai dengan nama dia, keripik lempeng sagu. Pastinya dengan berbahan dasar sagu lah ya. Ini biasanya berbentuk butiran. Untuk memberi rasa manis yang saya cakap tadi tu, butiran tadi tu adunannya dicampurkan gula merah cair. Setelah campur dengan gula merah cair, diadun. Setelah tu dicetak. Biasanya bentuk keripik lempeng sagu ni seperti kepingan tapi bentuk dia bulat. Setelah dicetak tadi, itu digoreng hingga masak.
2: Yang selanjutnya ni sagu lenggang. Tadi saya menyampaikan tentang makanan-makanan ringan. Sekarang sagu lenggang ni merupakan makanan berat. Sagu lenggang ni merupakan makanan tradisional pokok pengganti dari beras. Jadi orang dulu tu makan sagu lenggang sebelum dia menggunakan beras. Sekarang dah ada beras, jadi lebih banyak menggunakan beras. Tapi tetap sagu lenggang tak hilang, tetap masih dilestarikan. Masih banyak juga jual-jual di kedai-kedai makan gitu sagu lenggang. Terus sagu lenggang ini bentuk dia butiran-butiran kecil. Dia tu keras namun, tapi dia tu mudah lunak dan hancur apabila dia terkena air. Sagu lenggang ni dimakan dengan kuah gulai biasanya. Itu sedap kok. Kalau sagu lenggang ni sedap digunakan dengan kuah gulai, apalagi gulai asam pedas. Untuk lebih nikmat dia lagi tu, biasanya dimakankan dengan sambal belacan juga. Menyantap sagu lenggang ni itu biasanya tak dikunyah tapi langsung ditelan. Agar lunak tadi, sagu lenggang tu mudah ditelan. Makanya kita menggunakan ini campuran dari kuah gulai tadi. Kemudian ada juga makanan yang terbuat dari sagu tu, nama dia keripik cincin. Keripik cincin ni juga makanan ringan dan bisa dijadikan untuk cemilan. Rasa dia sedap, enak betul dan gurih juga. Pembuatan dia tu biasanya menggunakan karena ini makanan dari sagu, pastinya bahan utama dia pastilah sagu. Nah, untuk cara pembuatan itu biasanya menggunakan kunyit dan tepung sagu. Itu tidak digunakan tepung campuran lainnya. Nah, sehingga itu dapat membuat rasa dia itu sangat gurih dan khas gitu. Nah, itulah keripik cincin. Biasanya warna dia kuning. Sedap.
0: Kalau budak-budak macam Ros ni memang suka sangat dengan cemilan kan? Keripik-keripik tu memang ramai dijual di kedai-kedai. Saya tu ya selalu terharu dengan para pejuang yang masih memiliki keinginan melestarikan kami. Itulah para pelaku UMKM yang selain untuk pendapatan mereka, mereka pun juga ikut melestarikan sagu.
3: Kalau kami masak-masak sagu ni sebenarnya dah lama juga. Cuma kan untuk menjual ini kan kita pangsa pasar yang kita cari kan gitu. Karena tak semua orang pula pandai makan sagu gitu. Yang kami selalu jual dulu tu makan sagu tangkob. Jadi sagu bulat-bulat tu, sagu macam
4: sagu lenggang,
3: sagu biji. Itu ada kuah asam pedas. Makanlah, makan petangkup gitu ya, jadinya gitu kan. Jadi selama ni kami jualan tu cuma adalah buat-buat untuk acara keluarga. Kemudian kalau kawan-kawan yang tahu pesan ada gitu, jual-jual online lah kita kan. Karena gini, yang pertama kami suka makan sagu. Kemudian yang kedua, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi gitu. Jadi kita ingin melestarikan lah makanan-makanan yang tradisional. Kalau memang bisa dijadikan makanan itu menjadi makanan modern yang berasal dari sagu, kenapa tidak gitu kan.

0: pula ikut terharu saya dengan para pengelola bangsal sagu yang sampai detik ini masih tetap tekun memproduksi kami. Sebetulnya kita ni take and give lah. Kerana keberadaan kami juga sampai sekarang ini mereka tumbuh dengan sehat hingga dapat kuat mengelola pabrik-pabrik yang masih ada.
1: Sama kerjaan dulu. Lah makan sagu kita. Makan laksa, gubal, lempeng. Itu pemakan kami lah dulu tu. Itulah pemakan besar kami tu. Sagu.
0: Walau memang tak macam dulu, tapi kami bersyukurlah masih dapat membuat mereka tetap dapat mencukupi perekonomian mereka. Kan dapat anak sekolah, bini belanja, dapat nak beli kendaraan dan lain-lain. Luar biasa memang perjuangan. Tapi kita kan berharap semua bisa macam Bang Ali yang anak-anaknya sukses sekarang.
2: Bantal sudah, pabriknya sudah belasan tahun, ekonomi itulah. Kita kan membantukan tetangga-tetangga, sanak saudara bekerja, buka lapangan kerja itulah. Sini ada berlima. Ada yang di hutan, ada yang di sini. Satu.
3: Lempar ke mana, Pak?
2: Ke Jambi.
3: Berapa tahun biasa sudah lempar?
2: Kadang-kadang 8 tahun. Kadang-kadang tergantung bahan baku. Kalau bahan baku cepat, cepatlah kita mengolahkan untuk

ini? Ada anak remaja tampan rupawan membawa kamera. Nak syuting sinetron ke apa ni? Hah? Vlog? Oh, dia nak buat vlog. Oh, tu ada bapak dia tu. Eh, mantaplah bang. Kalau vlog kan berarti masuk internet ya? Wih, berarti kami para rumbia eh, pohon sagu ni di Lingga ni, jadi banyak yang kenal lah nanti, banyak yang tahu di internet. Wih, terkenal lah kami.

0: Kalau bahasa Melayu kami bilangnya itu tual. Panjang batang sagu ini lumayan juga. Terkadang saking panjangnya itu bisa mencapai 12 tual atau belasan tual. Ini ada ayah saya ya mengambil upah ya. Per batang itu kalau nggak salah saya 200-an ya. Dari sini gelundungan ini akan didorong menggunakan alat tradisional ya. Masih sangat sederhana, hanya menggunakan 2 bilah kayu yang dikasih lubang terus dikasih pasak. Itu pasaknya ini ada 2 jenis. Ayah saya ini menggunakan pasak dari besi. Kalau dari kayu itu mudah patah, terkadang harus cari baru. Besi itu dipantak atau dipasakkan kepada batang sagu itu. Batang sagu itu lunak. Ayah saya ini akan mendorong batang sagu ini melalui rel yang telah dibuat. Ini menggunakan pelepah dari pohon rubia itu sendiri. Ini ayah saya akan mengantar ke sungai. Nah, setelah sampai di industri atau di pabriknya akan dilakukanlah pengupasan menggunakan parang. Nah, dari kulit rumbia ini atau batang rumbia ini biasanya masyarakat sekitar itu dibuatnya pagar atau sebagiannya dijemur dibuat kayu api. Setelah dibuang kulitnya, maka goreng ini akan dibelah karena di sini mempermudah dalam proses pemarutannya. Ini akan diparut menggunakan parut yang dibuat sendiri dari kayu. Proses pemarutan ini dalam satu hari itu hanya dapat 2 kali parut. Biasanya masyarakat itu bilangnya kebo, 2 kali kebo. Batang sagunya yang diparut itu langsung tertadah di dalam tong ya. Tong itu dipasang kipas dan ada saringannya. Nanti dari sini dimasuk lagi ke tong yang bawah. Biasanya masyarakat itu bilangnya ube. Harus dekat dengan sumber air yaitu sungai. Karena di sini banyak proses untuk menyaring pati. Patinya itulah sagu ya. Tetapi ini masih diproses lagi karena sagunya ini belum bersih ya. Di sini pembersihan sagu itu putih itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia, tetapi menggunakan alat yang sangat sederhana yang bilangnya itu salo. Setelah penuh tong atau ube ini, pemilik industri itu mengangket dipunggah lagi ke dalam karung guni ya. Setelah dipunggah dan diisi, nanti mereka jahit karung itu. Ini sagunya masih kotor dan akan dioper lagi ke industri penyaluran. Sagu-sagu ini diangkut menggunakan kapal nanti melalui sungai. Kapalnya bisa memuat puluhan guni.
1: Esok datang lagi ya Bang Alu Pramuja. Terima kasih dah berkunjung. Jadi ada kawan lah kami. Sekarang ni hari dah senja. Abang baliklah. Nanti ada babi-babi hutan tu lagi. Mereka tu kalaulah datang bukan satu, ramai. Adalah 3-4 ekor. Kalau hari dah gelap, ha, dah lah tu. Mulai mereka serang kami. Kasihan kawan-kawan saya banyak yang mati. Kena makan dengan mereka. Dadah Bang Alu. Jumpa lagi ya. Hati-hati di jalan. Dah sepi lagi. Tak ada orang. Tapi sekarang ni memang waktunya kita siap-siap lah. Waspadalah ni. Panjang umur memang babi ni. Aduh, macam mana ni? Nak lari tak dapat. Kami ni pohon. Tapi kalau tak lari, kena makan. Kalau dah kena makan, kami mati. Nanti kesian orang di masa hadapan. Tak dapat lagi makan sagu. Ya Allah, selamatkan kami.
2: Hush, hush. Hush,
1: hush. Hush. Alhamdulillah, Bang Alu balik lagi. Eh, bukan Bang Alu lah. Bang Ali tu Bang Ali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Rombak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara perompat. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perompat di FM 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Berjumpa lagi bersama saya, Adi Yohana, pada segantang lada tengah hari, edisi hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026 ya. Tentunya akan temankan saudara perompat dengan berbagai sajian menarik dan juga penuh makna. Seperti biasa, hari ini kita akan membawakan rangkaian acara yang tentunya informatif dan menghibur ya. Mulai dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada program Jelajah Kepulauan Riau. Nah, pada segmen ini, kami akan ajak saudara perompat untuk menjelajah berbagai informasi wisata di Kepulauan Riau, mulai dari keindahan destinasi alam, kekayaan wisata budaya hingga ragam kuliner khas yang tentunya menggugah selera. Kemudian dilanjutkan dengan sembang UMKM dari pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat yang akan mengulas berbagai kisah inspiratif dari pelaku usaha lokal sekaligus memberikan informasi seputar perkembangan UMKM di daerah kita. Dan selepas itu mulai pukul 11 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ada Blese, program yang akan menemani waktu rehat saudara perompat dengan sajian informasi budaya yang santai, hangat, dan penuh makna. Dilanjut pada pukul 13, dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, ada Blese yang akan temankan waktu rehat saudara perompat ya. Baik saudara perompat, jadi tetap setia bersama kami di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra. Bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya, bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, jelajah Kepulauan Riau. Pantai Marina Batam memang menjadi salah satu daya tarik wisata yang paling terkenal di kota Batam. Pantai ini memiliki keindahan yang tak kalah dengan pantai-pantai cantik lainnya di Indonesia. Hal inilah yang kemudian membuat pantai tersebut selalu ramai dipadati wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan yang datang dari luar kota dan juga luar negeri. Pantai Marina Batam menawarkan pemandangan indah, berbagai aktivitas pantai seperti berjemur, berenang, ataupun bermain pasir dapat dilakukan di Pantai Marina. Seiring dengan keindahan pantai,

0: Yang baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Eh, banyak-banyak membaca lah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, Pantai Marina Batam menawarkan beberapa daya tarik yang menjadi alasan mengapa banyak orang memilih untuk mengunjungi tempat tersebut. Pantai Marina Batam dikelilingi oleh bangunan yang indah. Terdapat berbagai bangunan yang indah seperti resto ataupun villa yang menambahkan suasana romantis kepada pengunjung yang mengunjungi Pantai Marina Batam dengan pasangan mereka. Kemudian, selain berenang, pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas pantai lainnya di Pantai Marina Batam. Selain itu, ada beberapa paket perjalanan yang tersedia yang dapat membantu kita untuk menghemat waktu dan juga biaya selama perjalanan.

Saudara perempat, Pantai Marina Batam beroperasi setiap hari dari pukul 7 pagi hingga 6 sore waktu lokal. Jadi, jika ingin menikmati pantai ini, disarankan untuk datang pada pagi hari atau pada sore hari menjelang matahari terbenam. Adapun harga tiket masuk ke Pantai Marina Batam cukup terjangkau. Dengan harga yang cukup murah, wisatawan dapat menikmati keindahan Pantai Marina Batam sepuasnya dan aktivitas pantai lainnya yang menyenangkan dengan biaya yang terjangkau. Pantai ini menawarkan keindahan dan kemudahan yang sangat menarik bagi semua pengunjung. Terlebih lagi akses menuju tempat inilah sangatlah mudah untuk dijangkau.

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, Pulau Cibia ini sangat berpotensi menjadi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Lingga. Yang sangat memukau ialah warna air lautnya dari gradasi warna hijau menjadi warna biru yang menandakan keindahan alam bawah lautnya. Satu lagi yang akan membuat wisatawan terpukau ialah pasir putihnya yang benar-benar lembut berpadu dengan bebatuan yang ada di pinggir pantai semakin terlihat sangat menawan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini masih berada di Desa Berhala, Kecamatan Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Dinkes Daldu KB Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penyebaran hantavirus. Virus ini ditularkan melalui tikus dan sering tidak disadari karena memiliki gejala mirip demam biasa. Kepala Dinkes Daldu KB Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengatakan masyarakat perlu menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan populasi tikus di sekitar rumah. Hal ini agar dapat mencegah risiko penularan virus tersebut. Rustam menjelaskan, hantavirus merupakan penyakit yang gejalanya sulit dikenali karena menyerupai penyakit lain seperti demam biasa maupun leptospirosis. Gejala awal yang umumnya lemas. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat tidak menyadari telah terpapar hantavirus karena menganggap hanya mengalami sakit demam biasa. Sehingga, Kementerian Kesehatan akan menyiapkan pemeriksaan khusus guna membantu identifikasi kasus. Rustam menambahkan, hantavirus bukan penyakit yang hanya ditemukan di luar negeri. Paparan virus tersebut juga pernah ditemukan di Indonesia dan berkaitan erat dengan keberadaan tikus sebagai pembawa virus. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonya Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan RRI.co.id Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, sekarang kita berada pada acara Sembang UMKM hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saudara, di tengah derasnya arus globalisasi, masyarakat kini memiliki akses yang semakin luas terhadap berbagai produk dari berbagai negara. Mulai dari fashion, teknologi, makanan, hingga kebutuhan sehari-hari, semuanya hadir dengan mudah melalui platform digital. Kondisi ini tentu membawa keuntungan berupa banyaknya pilihan, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi keberlangsungan produk lokal. Rasa cinta tanah air yang mungkin harus dilakukan saat ini dalam memenuhi kemerdekaan bagi warga negara Indonesia dapat dilakukan dengan mencintai dan juga mengkonsumsi produk lokal. Maka perlu adanya pengetahuan masyarakat untuk menanamkan kepada mereka tentang rasa peduli terhadap sesama, baik itu dari segi kepedulian sosial maupun kepedulian terhadap sebuah karya, sekaligus memperluas pengetahuan tentang budaya bangsa.

0: Batak Melayu merupakan salah satu identitas budaya Melayu di bumi segantang lada, Kota Tanjung Pinang. Aksara Arab Melayu adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf. Dengan 5 huruf, bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Penulisan Arab Melayu hampir sama dengan tulisan Arab, tapi pembacaan serta penambahan huruf ditulis tanpa menggunakan tanda baca yang disebut dengan Arab Gundul. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu agar tetap ada. Contohnya, setiap pelang jalan disertakan tulisan Arab Melayu.
1: Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

Saudara perempat, mencintai produk lokal bukan sekedar persoalan membeli barang buatan dalam negeri, tetapi juga bentuk nyata penghargaan terhadap karya anak bangsa. Setiap produk lokal lahir dari kreativitas, inovasi, serta kerja keras pelaku usaha yang berupaya menghadirkan kualitas terbaik. Beragam produk seperti kain tradisional, kuliner khas, kosmetik, kerajinan tangan hingga produk teknologi mulai menunjukkan kualitas yang tidak kalah dengan produk luar negeri. Bahkan, banyak brand lokal yang kini berhasil menembus pasar global dan mendapat apresiasi dari konsumen mancanegara. Saudara perempat, cinta terhadap produk lokal juga menjadi bagian dari upaya menjaga identitas budaya bangsa. Banyak produk dalam negeri yang mengangkat unsur kearifan lokal, baik dari desain maupun bahan baku, ataupun nilai filosofis di balik pembuatannya. Dengan menggunakan produk lokal, masyarakat turut melestarikan budaya sekaligus memperkenalkan kekayaan Indonesia kepada dunia.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM. Oke, Bang Sandi sendiri di Pinang Palio itu sebagai tim marketing.
1: Betul, Kak. Kami okay. dari tim marketing, saya sendiri marketing offline.
0: Offline-nya ya, ya. Oke. Okay. Berarti lebih sering di store.
1: Di store, dan kalau mau jalin kerjasama-kerjasama mm-hmm. melalui kami, Kak.
0: Oh, wah. Berarti ini bisa memikat wanita-wanita ya dengan cara bicaranya gitu ya kan, ya ampun. Oke, ini offline-nya gitu ya. Gimana cara kita untuk menarik supaya kerjasamanya bisa terjalin nih gitu ya, Bang ya. Oke. Kalau Kak Aida juga sebagai tim marketing?
2: Marketing, tapi sih online, Kak.
0: Oh, online. Berarti lebih di sosial media.
2: Benar,
0: menggencarkan semua produknya itu di sosial media ya, Kak ya, kayak di Instagram.
2: Apalagi zaman sekarang kita tahu kan, Kak, orang banyak menggunakan sosial media. Beli apa-apa kan sekarang lebih instannya melalui sosial media, Kak.
0: Bener.
2: Ya, ketimbang bagi yang mager untuk langsung datang outlet. Kalau di sosial media kan nanti kalau misalkan apa, kita sediain kurir nih, Kak, jadi kita bantu untuk kurirnya langsung antar ke rumah
0: depan
2: gitu.
0: Pintu lagi ya. Oh, berarti kita juga ada kerjasama dengan kurir.
2: Iya, ada kerjasama Kak dengan kurirnya, jadi kayak udah langganan gitulah, Kak, ya dengan kurirnya.
0: Nah, kalau ditanya Pinang sendiri itu untuk pengantaran kita paling jauh di mana, Kak? Biasanya kurirnya
2: di anu, Kak, Batu 14 Uban.
0: Batu 14 Uban. Oh, dekat lampu merah ya.
2: Iya, benar.
0: Oh, di sana berarti. Oke. Okay. Nah, ini adalah kan Pinang Palio. Mungkin orang belum tahu lah sebagian gitu ya. Untuk lokasi detailnya Pinang Palio ini yang di Tanjung Pinang, mungkin boleh dikasih tahu, Kak, di mana tuh?
2: Untuk lokasi detailnya tuh di Batu 9 kayaknya, tempatnya sebelah KFC. Pas
0: banget. Iya, sebelahan situ ya. Oke, okay. Warnanya hijau kan kalau enggak salah ya. Pokoknya tulisannya besar lah gitu kan. Pinang Palio. Oleh-oleh khas Tanjung Pinang. Jadi yang kalau orang dari Batam ke Tanjung Pinang bisa singgah dulu untuk membeli oleh-oleh di Pinang Palio, iya, gitu ya. Dan untuk makanannya pun juga beragam gitu kan. Mungkin boleh kita lihatkan dulu, Kak. Ini ada apa aja, Kak?
2: Untuk makanan keringnya kita ada kayak gini, Kak, ya. Makanan khususnya khas Tanjung Pinang pastinya gonggong, Kak, ya.
0: Gonggong, betul.
2: Ada gonggong. Pokoknya seputaran khas Tanjung Pinang.
0: Kerupuk otak-otak. Oh, ini bestsellernya ya, Kak, ya?
2: Bestseller, Kak. Bestseller di outlet. Ini juga ada yang sejenis kari.
0: Okay.
2: Nah, ini kita cuma bawa beberapa aja sih, Kak, ya.
0: Iya, soalnya kalau bawa semua nggak muat di sini ya.
2: Untuk di outlet itu banyak sih, Kak.
0: Nah, ini yang kue basah ya.
2: Ini untuk kek basahnya. Ini best seller dari Pinang Palio, namanya Palio Nutella, Kak. Dia ada dua nih, Kak. Yang satu choco, yang satu Nutella. Kalau ini kita bawa yang Nutella.
0: Oh, ini Nutella. Iya. Wow, ini kesukaan anak Gen Z banget ini.
2: Ya. Ini suka dicari sih, Kak. Ini dalamnya kita ada Nutella lumernya. Nah, ini kurang lebih kalau misalkan di orang-orang nyari sih, Kak, ini yang paling dicari, Paleo Nutella ini.
0: Paling disuka itu ya. Kalau untuk rasa mungkin kayak ada crunchy-crunchy gitu ya, Kak, ya. Kemudian lembutnya gitu ya.
2: Ini untuk utamanya dia dari pisang sih, Kak.
0: Oh, dari pisang itu. Oke.
2: Jadi beda dari yang biasa-biasa orang kayak biasanya kayak cuma dari tepung apa sih, Kak?
0: Iya. Gitu ya. Kalau ini ternyata ada pisangnya.
2: Memang dari pisang utamanya gitu, Kak.
0: Okay.
2: Jadi Paleo Banana Nutella gitu.
0: Paleo Banana Nutella. Iya. Wow, namanya sangat bagus ya.
2: Namanya lucu, Kak.
0: Iya, namanya Inggris banget.
2: Satu lagi, Paleo Banana Choco.
0: Paleo Banana Choco. Oke, dan alhamdulillah sejauh ini juga Pinang Palio kan sudah memiliki beberapa cabang juga ya, Kak, ya. Ada di Batu 9, kemudian ada di Kijang juga. Di Kijang itu kalau enggak salah pas ini ya, pas bundaran itu.
2: Iya, enggak jauh dari bundaran
0: ya,
2: itu, Kak.
0: Belok kanan kalau
2: Kampung Pisang, namanya Kampung Pisang, jalan
0: ya. Oke, di situ juga sudah ada.
2: Ada.
0: Kemudian juga ada yang baru kemarin di Uban.
2: Baru juga kan.
0: Benar, jadi kalau seandainya orang Uban biasanya ke Tanjung Pinang agak jauh gitu, kan. Boleh singgah di Tanjung Uban. Nah, sudah lokasi tepatnya di
2: Pelabuhan Speedboat sih.
0: Pelabuhan Speedboat ya, Bang, ya. Oh, okay. Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Woi, sini.
1: Aduh, woi. Jatuh penantian. Main tarik-tarik aja kau ni.
0: Tak apa, engkau yang jatuh. Engkau sehat, badan lengkap. Daripada bapak di belakang kita yang jatuh.
1: Astagfirullah. Maaf, Pak. Saya tak nampak ada bapak tadi.
2: Tak apa, Dek. Misi ya.
0: Ya, Pak. Makanya, tengok-tengok kalau jalan. Tadi kan kau jalan di guiding block.
3: Guiding block dipasang untuk menunjukkan arah jalan bagi penyandang difabel, khususnya tuna netra. Berwarna kuning atau jingga, memiliki tekstur garis-garis dan bulat.
4: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, memilih produk lokal memberikan dampak terciptanya lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional sangat bergantung pada dukungan konsumen dalam negeri. Ketika penjualan meningkat, maka roda ekonomi bergerak lebih sehat, mulai dari produsen, distributor, hingga pekerja di berbagai sektor terkait. Namun, kecintaan terhadap produk lokal tentu perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dari para pelaku usaha. Inovasi, pelayanan, strategi pemasaran, dan adaptasi terhadap kebutuhan pasar harus terus dilakukan agar produk lokal semakin dipercaya dan diminati. Dukungan masyarakat dan komitmen produsen menjadi dua elemen penting dalam membangun ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, mencintai produk lokal ialah langkah sederhana namun berdampak besar. Kebiasaan memilih karya anak bangsa mencerminkan rasa bangga, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap kemajuan negeri. Dari keputusan kecil saat berbelanja, masyarakat sebenarnya sedang ikut menjaga harga diri bangsa melalui dukungan nyata terhadap produk lokal Indonesia.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, pulau yang masih berada di wilayah Kecamatan Senayang ini memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Mulai dari eksotisme pantainya dan juga legenda yang melatar belakangi penamaannya, yaitu Pulau Duyung. Dan salah satu lagi keunggulan dari Pulau Duyung ini ialah biota bawah lautnya yang sangat beragam. Di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda bisa menemukan ikan-ikan cantik seperti ikan Nemo yang berada di terumbu karang. Kita beralih ke maklumat lain, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga melaksanakan kunjungan dan monitoring sarana dan prasarana Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Senayang. Hal tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Zamroni, menilai kondisi sarana dan prasarana KUA Kecamatan Senayang secara umum sudah cukup baik dan dianggap mampu mendukung pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pemeliharaan fasilitas kantor harus dilakukan secara berkelanjutan, baik dari sisi kebersihan, kerapian, maupun kelengkapan sarana pendukung agar masyarakat yang datang merasa nyaman. Sementara itu, Abdul Rahman mengatakan, monitoring lapangan penting dilakukan, terutama untuk memastikan setiap satuan kerja memiliki sarana yang memadai. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan, lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikap-Mu yang adil dan hikmah atas keputusan-Mu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Di sudut timur Kabupaten Bintan, ada kampung yang tidak pernah benar-benar sepi.
1: Khusus untuk otak-otak memang sudah mengakar rumput bagi masyarakat kita yang ada di Kampung Sinam Laut ini. Kampung Sinam Laut ini memang dikenal orang dengan Kampung Otak-Otak yang memang sudah sangat popular itu sejak lama, sejak zaman orang-orang tua kita terdahulu. Otak-otak kalau dulu tu di Sungai Enam itu, jika ada tahun-tahun 70-an, 80-an itu memang tidak dijual seperti hari ini. Kita tengok di warung-warung, dulu kan pakai jaja itu menjualnya. Dibawa oleh putra-putri dari anak-anak yang membuat otak-otak itu, orang tuanya. Mereka menjaja dari rumah ke rumah itu. Biasa otak-otak itu dijaja ketika lepas solat zuhur sampai menjelang asar berakhir. Jadi itulah mungkin makanan-makanan khas yang memang sudah tradisi bagi masyarakat Sungai Enam yang memang sudah sangat dikenal. Hari ini kita lihat memang perkembangannya cukup banyak, cukup memberikan warna dan berbagai macam sajian yang sudah kita lihat bersama bagi pusat-pusat kuliner yang ada di Kampung Sungai Enam Laut ini. Jadi otak-otak sudah sangat membooming lah, bukan saja di Sungai Enam tapi juga di seluruh Provinsi Pulau Riau, bahkan di Nusantara ini.
0: Ikan tenggiri dipilih karena dipercaya menjadi bahan dasar otak-otak di kampung ini.
2: Dia kan bahan bakunya kan ikan, pakai ikan tenggiri dicampur dengan ikan dela. Sudah tuh bumbu-bumbu dengan santan.

0: Nelayan kita merasa sangat terbantu dengan adanya pusat-pusat kuliner otak-otak yang memang istilahnya bahan dasar otak-otak ini kan adalah ikan. Yang kedua, sotong barangkali yang dipakai orang. Memang kalau kita lihat hari ini, nelayan itu yang selama ini nelayan-nelayan tradisional lah, mereka memang kita lihat ikan-ikan yang mereka dapatkan itu tak perlu dipasarkan jauh-jauh lagi. Ketika contoh macam ikan todak itu kan adalah bahan dasar otak-otak semula jadi yang memang sudah sangat dikenal. Boleh dibuat otak-otak yang sangat nikmat lah, boleh kata. Tapi ketika hari ini dicampur dengan ikan tenggiri, campur dengan ikan delah, itu adalah bentuk apa, sajian-sajian yang memang ditambah lagi oleh masyarakat kita, pencinta otak-otak. Jadi nelayan dengan adanya kuliner-kuliner otak-otak yang cukup banyak di Sungai Enam ini, merasa terbantu untuk mereka memasarkan hasil tangkapan mereka, terutama ikan-ikan yang Datuk sebutkan tadi.
1: Perubahan kebutuhan hidup menghadirkan sajian baru berupa otak-otak tulang.
0: Iya, dia lebih banyak menyesuaikan, karena hari ini mungkin barangkali kalau kita nak semata-mata pakai ikan saja memang tak bolehlah nak dijual secara ekonomi. Mungkin tak bisa banyak untung bagi pelaku otak-otak. Makanya dibuat sajian-sajian bagaimana ada kombinasi antara ikan yang digunakan dagingnya saja, ada juga otak-otak tulang, ada campuran tulang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan sedikit kanji lah, dengan rempah-rempah kari dan kelapa lah yang sebagai gula neo yang kami sebutkan tadi.
2: Tapi ditengok, sayang ya, sisa dikerik ni mau dibuang ke mana, mau dibuang ke mana. Udah tu, ada juga sesekali orang yang nanya deh. Dari situ kita mulai bikin lagi. Mulai bikin lagi. Tapi kalau ibu yang megang dari 2000 ini, ibu dah rutin dari 2000 ini. Udah rutin ibu sampai saat ini.
1: Bagi Lurah C6, Alam Syah, otak-otak perlahan menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.
3: Alhamdulillah, kalau peran dari otak-otak, alhamdulillah, Mbak Salwa, kita satu terkait tenaga kerja. Jadi masyarakat yang mana kekurangan tenaga kerja dapat terbantulah dengan yang ada kampung otak-otak Sungai Enam. Ya mungkin dalam satu kios-kios yang ada itu lebih kurang untuk pembantu untuk pembakarnya memang warga kita Sungai Enam. Itulah sangat terbantu yang belum memiliki pekerjaan, dengan adanya kampung otak-otak Sungai Enam ini dapat terbantu untuk perekonomian mereka.
1: Perlahan, kampung otak-otak menjadi bagian dari identitas di C6.
0: Kalau kita lihat hari ini, alhamdulillah Sungai Enam ini salah satu memang pusat, salah satu pusat tujuan lah bagi para wisatawan, terutama dari negeri jiran kita, Malaysia, Singapura. Mereka selalu sampai sini. Setiap hari-hari libur itu, Sabtu Minggu, mulai Jumat, mereka kadang-kadang ada saja orang-orang dari Malaysia, dari Singapura yang sampai di Sungai Enam ini. Hanya semata-mata nak namakan otak-otak aja.
3: Tetapi dengan yang berjalan waktu, awalnya weekend aja nih, Mbak. Nah, jadi awalnya tuh, jadi sekarang ini menjelang siang ke atas itu tetap tidak boleh mobil lewat lurus, tetap dari bawah karena menyangkut terkait parkir. Jadi kalau takutnya bersamaan mobil itu yang enggak bisa. Jadi parkir arahkan dari bawah nih, mutar. Jadi pengunjung bisa melihat kampung sebelum mereka menikmati sajian otak-otak di kampung otak-otak.
1: Ibu Yana meyakini bahawa di balik setiap rasa ada cerita yang hidup dan dipertahankan.
2: Ya, kalau soal ikannya kita dapat sedikit, pasrah aja. Pasrah aja. Tapi so pasti pembeli nanya, kok jam segini udah tutup, kok jam segini sudah habis, ibu jawab aja. Ini ikannya lagi susah. Kita boleh dibilang orang-orang di pasar tuh, Dek, banyak yang tahu lah usaha kita ini dari 2000, Dek, tahun 2000. Di tahun 2000 ibu yang megang. Ibu SMA 96 terakhir. Dari SD ke SMA ibu lah kalau bahasa beken sekarang nih ngedar ha ke rumah-rumah. Lingkungan sini SD itu. Ibu SMA sudah ibu enggak itu lagi, tamat SMA langsung ibu megang ini. Ibu enggak maklum orang tua keadaan ibu enggak kuliah, makanya anak-anak ibu selesaikan. Dah dua orang tuh selesai, tinggal satu lagi. Iya, dari sini juga itu tadi kami yang kami cerita tuh. Ikannya musim tuh enggak pakai beli, Bu. Almarhum ayah punya kelong sendiri, dia nelayan. Kami memang orang tua laki kami nelayan, Bu. Besarkan kami nelayan. Dari hasil nelayan terus terang tak ada hasil lain. Nelayan. Udah tuh punya perangkap ikan sendiri lagi, Bu. Punya yang samping-samping apa? Pantai deh ya. Itu pun tapi lahannya kami beli juga, Bu. Lahannya tuh kami beli. Sampai sekarang kami masih punya. Itunya kalau orang Melayu bilang pasang kelong.
1: Bagi seorang tokoh masyarakat seperti Datuk Mustafa Abbas, dari tangkapan yang datang, masyarakat pesisir belajar mengolah apa yang mereka miliki.
0: Rasanya kalau untuk makanan tradisional tetap menjadi prioritas, menjadi idola bagi masyarakat kita, khususnya Kampung Pengusinan Laut atau Kelurahan Sungai Enam dan Kecamatan Bintan Timur, bahkan Bintan. Kalau kita tengok makanan-makanan yang disajikan secara tradisional itu memang lebih mengundang selera dibandingkan dengan makanan-makanan hari ini yang kita adopsi dari pihak apa dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara maupun di luar negeri.
2: Ini deh ibu nih kan ikannya orang yang nyiang kan. Ibu hanya nih hanya meracik bumbu aja. Bumbu, ibu blender, yang giling pun mesin bukan tangan. Mesin. Kalau tangan baut ini ibu nih dah lepas deh. Bukan sedikit loh dek. Itu sisa sudah dikerik itu ikannya kan, dikerik dagingnya kan, digiling memang tempat penggilingan ikan memang. Udah tuh kita blender bumbunya kayak serai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai kering, kunyit, jahe. Tuh kita blender jangan pakai air, blendernya pakai pati santan murni. Udah tuh kita taruh di wadah gini, memang khusus untuk ngadonnya, kita taruh ke mesin. Dia muter kayak mixer gitu. Kayak mixer. Kita taruhlah gula sedikit, Ajinomoto sedikit, garam sesuai dengan rasa. Selera pembeli lah maksudnya. Itulah, nggak susah. Tapi malah yang susah agak yang tulang. Kalau yang tulang tuh kan ikannya sudah kita cincang-cincang tuh kan. Kita taruh ke wadah, kita blender lah bumbu-bumbu tadi. Hanya perbedaannya bumbu ikan sama bumbu tulang. Kalau bumbu tulang, rempah-rempah tuh semua dipakai. Kayak jintan, kapur laga, cengkehnya. Itu semua pakai kayu manis, semua pakai. Udah tuh pakai kelapa sangrai. Tahu kelapa sangrai? Kelapa gonseng. Biasa yang lain-lainnya tetap Ajinomoto, garam, gula tetap. Itu aja perbedaannya.
1: Mempertahankan otak-otak berarti menjaga warisan budaya lokal agar tidak hilang di telan zaman.
0: Yang jelas kalau otak-otak ini tinggal nama saja berarti hilang salah satu kebudayaan orang Melayu. Kebudayaan kuliner maksudnya di sini. Karena memang makanan tradisi ini melambangkan juga kekuatan suatu daerah, kekuatan suatu negeri. Kalau daerah itu ingin maju, biasanya dia harus memiliki salah satu makanan khas.
2: Kalau daerah sini ini memang dari awal resep dari almarhum memang ada tulang ikan. Hanya perbedaan kemarin dek, ikannya ibu nggak pakai beli. Almarhum ayah nelayan, ngerti kan kamu? Nelayan. Jadi cerita sedikit deh ya. Dulu kan dek, ayah kerja sebagai nelayan. Ikan diambil sama toke ikan, harganya murah. Jadi sama almarhum mama tuh dengan ayah, kayaknya ada kesepakatan lah. Macam mana ya mak? Gini kita coba bikin otak-otak bikin. Nyatanya alhamdulillah. Kan ibaratnya pemecah-pecah orang sini.
1: Dari tangan-tangan yang tak berhenti bekerja, tradisi ini tetap hidup agar yang kita makan hari ini tidak hilang esok nanti.

produk Indonesia berarti mendukung petani, pengrajin, pedagang, hingga generasi masa hadapan. Uang kita kembali ke negeri kita. Jadi lapangan kerja, jadi harapan. Belanja lokal, bangun Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170 ribu penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, di Pulau Lampu terdapat mercusuar yang menjulang tinggi di atas bebatuan. Pulau yang sangat kecil ini hampir dipenuhi bebatuan besar di pinggirnya. Di Pulau Lampu ini bisa menjadi spot terbaik untuk memancing ikan-ikan karang. Dan Anda juga bisa berkemah, karena di tempat wisata di Kepulauan Riau ini ada penjaga dan juga ada rumah untuk menginap. Atau Anda juga bisa mendirikan tenda di areal Pulau Lampu. Kita beralih ke maklumat lain, Polsek Daelingga turut mengawal pendistribusian program makanan bergizi gratis atau MBG yang dilaksanakan oleh SPPG YKB Polres Lingga di Kecamatan Lingga. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar. Pendistribusian dipusatkan di dapur SPPG YKB Polres Lingga, Kelurahan Dae. Sebanyak 1.654 porsi makanan bergizi disalurkan ke berbagai posyandu, PAUD, TK, SD, SMP hingga pesantren di wilayah Kecamatan Lingga. Tim pengolahan telah memulai proses penerimaan bahan baku, memasak hingga pengemasan makanan sesuai standar kebersihan dan kebutuhan gizi. Ahli gizi juga turut memastikan makanan yang disajikan layak dikonsumsi dan memiliki kandungan gizi seimbang. Personel Polsek Daelingga juga yang dipimpin PS Kanit Binmas, Brigpol Hendra PS Yanturi, bersama Babin Kamtibmas, Ibriptu Kies Maula Huda, turut hadir mengawal jalannya kegiatan agar proses distribusi berjalan aman dan tertib. Kapolsek Daelingga, Ibtu Suhendri, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri, terutama terhadap program nasional peningkatan kualitas gizi masyarakat. Menu yang disajikan dalam kegiatan itu terdiri dari nasi putih, ayam goreng mentega, tahu goreng, capcay, serta buah lengkeng atau jeruk mandarin. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: baca doa tuh ya kami nggak ikut. Kami berdoa kamilah.
1: Nah, ini tidak ada perbedaannya, tak ada. Dalam proses pembelajaran, dalam itu ada perbedaannya. Sama aja, kita anggap sama, muslim, non-muslim, sama.
2: Karena anak suku laut, menurut saya di Min Satu Bintan memang sangat-sangat diterima, karena kalau di sekolah lain, anak-anak suku laut itu banyak menjadi bahan bully.

0: di sebuah madrasah ibtidaiyah negeri. Pagi selalu dimulai dengan doa yang sama. Namun, di antara barisan suara itu, ada yang memilih untuk tidak mengucapkannya.
1: Iya, kami berdoa juga, tapi agama kami lah.
0: Bukan karena tidak mau, tapi karena Agnes Tricia Putri tumbuh dengan cara berdoa yang berbeda.
2: Jadi biasanya sih mereka punya dua perahu. Perahu yang untuk tempat tinggal, untuk istirahat tidur itu agak lebih besar daripada perahu yang untuk mereka mencari sehari-hari. Oh, kalau mendarat sih sudah lama ya, karena saya pun lahirnya di darat juga. Karena saya peranakan, kalau saya pribadi, mama orang suku laut, kalau bapak orang Flores, NTT. Jadi saya memang dari kecil di darat sih, sekolah apa semua kan. Cuman saya enggak pernah lupa kalau saya juga punya keluarga orang suku laut. Jadi saya taunya saya pulang sekolah, saya main dengan mereka. Entah apa-apa yang dibikin kita di pantai, di laut kan. Saya tetap menjalani itu sih. Ya enggak boleh berat sebelah lah.
3: Dan sampai sekarang enggak bisa lupa.
2: Enggak bisa lupa. Jadi kalau manapun saya pergi, kadang ikut Bang Tintin karena dia asli suku laut, saya biasa aja, enggak ada bedalah walaupun kita peranakan kan.
0: Meja adalah bagian dari suku laut. Wali murid salah satu siswa di sekolah Min 1 Bintan, sekaligus istri kepala suku laut, sudah mengenal betul bagaimana kehidupan anak-anak suku laut di laut dan di darat.
4: Kami habis pulang ganti baju, terus nanti bantu mama lagi kalau mama udah pulang mancing. Pulangnya kayak sore kadang malam, sekitar jam 4 atau tak kalau paling lama jam 6.
3: Pernah nggak ikut
4: mancing? Pernah, dulu pas belum sekolah. Pas di laut tuh enak, walaupun gelombangnya kuat, tapi kami nggak takut. Malahan kami suka kalau gelombangnya kuat, mancing ikannya besar-besar. Pengen ikut lagi tapi bapaknya bilang fokus aja sekolah. Soalnya jangan ikut bapak lagi katanya. Biar kamu fokus aja sama sekolah katanya.
5: Madrasah seluruh Kepri satu-satunya yang menerima non muslim adalah Min 1 Bintan Berakit. Yang lain enggak ada. Maka kemudian dipertanyakan juga, kenapa? Ya karena itu salah satunya, karena walinya atau orang tuanya dari dulu tuh masuk ke sini. Itu salah satunya. Nah, kemudian perbedaan antara SD dengan MI itu hanya beda agama aja. Karena di SD itu pendidikan agamanya satu. MI itu lima. Akidah, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, Quran hadis. Jadi ada anak-anak kita yang non-muslim, apa surat-surat pendek? Kita tak masalah dihafal, tapi kita silakan hafal. Kalau bisa ya silakan, tak bisa kita tak marah. Kenapa? Karena dia non-muslim.

0: jalan. Huruf dibaca, angka dihitung. Dan perbedaan tidak dijadikan alasan untuk berhenti belajar bersama.
1: Pernah juga teman-teman nanya, kamu kan orang Katolik, kenapa kamu sekolah di sini, ngapa nggak di SD? Jadi kami jawab gini, ya karena bapak kami dulu sekolahnya di sini. Ya karena kata bapak kami sekolahnya lebih dekat, jadi nanti pulangnya senang, karena jalan kaki.
0: Di ruang kelas yang sama, cerita itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang datang dari laut.
2: Baik, lepas itu orang saling menghargai. Kalau kami pas puasa, kalau mereka makan tuh kayak ada teman lain makan di depan kami, mereka marah gitu, seorang makan tempat lain gitu. Lepas itu kadang juga kalau kami udah waktu sholat, mereka ingetin.
0: Dan mungkin cara paling jujur untuk memahami mereka adalah dari mereka yang duduk tepat di sampingnya setiap hari.
1: Di kelas tuh rasanya nyaman, enak, dan teman-temannya baik, sopan, gak mandang apapun lah. Main sama-sama, gurunya baik, belajarnya pun enak, senang ikut. Yang agak membingungkan bahasa Arabnya aja.

0: Jadi mil ini berdirinya tahun 1951 itu sudah ada siswa-siswi yang non-muslim. Kenapa? Karena dulunya hanya ini sekolah satu-satunya yang ada di sini. SD belum ada. Belum ada. Jadi banyak siswa-siswa kita itu, alumninya ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Buddha. Contoh Cina-Cina yang jual-jualan itu kan alumni sini, rata-rata alumni sini. Nah, jadi kebanyakan itu mereka itu bisa mengucap dua kalimat syahadat. Sama dengan kita-kita gini. Nah, karena dulu kan ada sekolahnya, hanya ini aja yang ada. Nah, jadi kalau bicara dulu sama sekarang, saya rasa lebih banyak dulu pada sekarang kan gitu. Karena sekarang ini kan sudah pecah SD-nya, ada tiga. SD 09, SD 05, di simpang sana dan ujung sumpah sana, baru di sini.
1: Yang terjadi hari ini bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang telah tumbuh, dijaga, dan diwariskan dari waktu ke waktu.
0: Kalau menurut saya, pertama mereka ini memang kalau saya lihat dari awal yang masuk-masuk di sini yang non-muslim itu kayaknya sepertinya warisan atau turunan. Kenapa? Karena keluarga mereka dulunya banyak tamat di sini. Dan ada juga sebagian yang masuk ke SD. Kalau kita kira kan jarak tempuh kan tak jauh juga SD kan. Dan kita juga tidak membatasi. Kalau mau masuk ya kita terima, tapi kita bikin surat perjanjian. Dan kita juga tidak memaksa anak yang non-Islam untuk mengikuti pelajaran Islam. Yang mau ikut ya silakan, yang tamu ya silakan keluar gitu. Isinya salah satunya itu bahwa siswa mengikuti pelajaran agama dan tidak diwajibkan untuk mengikuti. Kalau mau ikut ya silakan. Dan wali juga tidak menuntut anaknya mengikuti pelajaran agama. Kenapa? Karena ini Islam. Ya kan? Karena dia masuklah, maka dia orang walinya, orang tuanya tak menuntut kalau anaknya masuk mengikut pelajaran agama Islam, orang tuanya tak boleh marah. Nah, dan kita juga guru tidak boleh memaksa. Ya, karena itu kan kepercayaan masing-masing. Tapi anaknya ikut silakan, dan kita juga jelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang kisah Nabi Muhammad, tentang kisah Nabi Isa. Kan gitu kan, itu dalam Islam kan ada. Nah, jadi kita jelaskan juga.

0: saya sendiri sih dengan Bang Tintin, karena kami merasa sekolah itu memang tujuan pertama kita mencari ilmu ya. Kita mencari ilmu boleh di mana saja, boleh kemana saja, baik itu entah sekolah itu Islam, sekolah Islam atau Kristen. Tapi kan tujuan utama kita mencari ilmu untuk saya. Jadi kenapa saya memilih Min Berakit, karena dulunya Bang Tintin juga dia alumni Min Berakit. Jadi sebenarnya nggak mempengaruhi pribadi seseorang sih di mana dia sekolah, tergantung kita sendiri lagi bawaannya seperti apa.
1: Bagi sebagian orang tua, keputusan ini mungkin tidak mudah, tapi mereka tetap memilih untuk percaya.
0: Iya, kalau saya sendiri sih kadang kan Martin pulang sekolah saya sering tanya, karena kan kita ada jadwal pelajaran tuh, jadi kan setiap hari Senin kan mereka ada pelajaran fikih atau apa, jadi kan saya tanya, abang tadi belajar apa, ini belajar tentang apa, saya bilang kan, oh ini kami tadi ada hafal ini bu, mak, dia bilang, hafal ayat ini, bilang, abang hafal, saya bilang gitu kan, sedikit aja, dia bilang gitu kan, oh bagus, saya bilang, harus hafal ya, saya bilang, kalau nggak hafal nanti nggak dapat nilai bang, saya bilang gitu, terus ini belajar tentang apa, ini tulisan Arab mak, dia bilang kan, dia harus nulis Arab, dia bilang, abang bisa, bisalah sedikit, jadi saya bilang, oh nggak apa-apa, tulis aja.

0: Terima kasih telah selalu ingatin kami waktu sholat dan terima kasih sudah menghargai kami. Dan kalau kami puasa, selalu sembunyi-sembunyi makannya.
1: Dan sekolah ini nyaman, enak, teman-temannya baik, nggak mandang apapun, terus suka.
2: Harapannya kedepannya semoga mereka ini tetap aman, damai, gitu kan, tetap adanya istilahnya itu saling harga menghargai, saling menghormati-hormati antara agama. Harapannya kedepannya gitu kan, walaupun mereka ini sudah tamat dari sini, yang Muslim itu ya. Tapi kalau dia jumpa kita di luar, tetap masih hormat sama kita. Tetap hormat mas sama kita. Walaupun dia jalan pakai kendaraan, tetap melambai. Kalau dia kenal, tetap melambai kita. Itulah kita terapkan dari dulu sampai saat ini. Jadi bukan waktu di sekolahnya aja, di luar juga kita disapa. Itulah yang kita harapkan. Kedepannya seperti itu.
3: Akan terus
2: seperti itu.
4: Pribadi untuk anak saya ya, seperti Martin, hanya pesan saya belajar dan carilah ilmu itu kemanapun kau pergi. Jangan memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang buruk. Lalu kalau untuk insan, semoga insan tetap bisa menjaga hubungan yang sudah lama dijalin dengan orang-orang sekolah. Kalau untuk oleh murid yang lain, orang sekolah itu berakit yang sudah menjalankan anak mereka di Bintan. Pesan saya hanya satu, tetap semangat aja dan tetap percaya dengan sekolah itu sendiri.
5: Di tempat ini, anak-anak belajar lebih dari sekedar pelajaran di buku. Mereka belajar hidup di antara perbedaan yang tidak selalu harus dijelaskan. Dan mungkin memang tidak perlu dijelaskan.

0: Aduh, penat betul lah kerja hari ini. Nasib baik dapat duduk di kursi depan nih. Bolehlah lelapkan mata sekejap.
1: Maaf, Dek. Boleh saya duduk sini?
0: Ya Allah. Maaf, Bang. Saya tak perasan. Saya duduk di dekat kursi prioritas ini.
2: Saudara, setiap kursi prioritas di angkutan umum adalah hak untuk lansia, ibu mengandung, orang yang membawa anak kecil, dan penyandang disabilitas.

0: obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol lalu ditambahkan dengan es.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah pulau yang telah lama menjadi sengketa yang awalnya antara Jambi dan dengan Riau. Kemudian setelah pemekaran Provinsi Kepulauan Riau menjadi sengketa antara Jambi dengan Kepri. Tetapi Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pulau Berhala milik Kepri. Memang harus diakui bahwa Pulau Berhala menyimpan sumber daya alam yang cukup banyak seperti gas bumi dan juga minyak. Selain itu, potensi wisatawan yang benar-benar memukau dengan pantainya yang indah dan juga keindahan bawah lautnya. Kini Pulau Berhala menjadi salah satu tempat wisata di Kepulauan Riau yang menyita perhatian wisatawan untuk datang. Kita beralih ke maklumat lain, MTS Aqidatun Najin Dai untuk pertama kalinya melaksanakan ujian munakosah bagi siswa kelas 9. Kegiatan digelar di ruang kelas MTS Aqidatun Najin dan diikuti sebanyak 28 siswa-siswi. Kepala MTS Aqidatun Najin Dai, Syafrini Zain, mengatakan pelaksanaan munakosah bertujuan untuk menguji hafalan dan kualitas bacaan Al-Quran para siswa, sekaligus menjadi bahan evaluasi pembelajaran Al-Quran di madrasah. Koordinator Al-Quran MTS Aqidatun Najin, Johan, menjelaskan bahwa ujian dilaksanakan dengan jumlah peserta 7 siswa per hari. Dengan total siswa-siswi yang mengikuti ujian munakosyah, sebanyak 28 siswa kelas 9. Ujian tersebut menghadirkan 2 penguji ahli berpengalaman yang berasal dari Dewan Hakim MTQ tingkat Kabupaten Lingga dan tingkat Provinsi Kepulauan Riau, yakni Hasni Hamka dan Andiarko. Adapun aspek penilaian dalam munakosyah meliputi fasohah, tajwid, dan tahfid. Para siswa diwajibkan menyetorkan hafalan mereka dalam 1 kali duduk. Dari 28 peserta, 1 siswa berhasil menghafal 2 juz, yakni juz 29 dan juz 30, sementara 27 lainnya telah menghafal 1 juz Al-Quran. Ia berharap program munakosyah ini terus dipertahankan dan dikembangkan agar mampu melahirkan generasi Qurani yang semakin cinta dan dekat dengan Al-Quran. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz RRI Digital dan rri.co.id, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan kita masih berada pada acara Blese hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, budaya merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan identitas, nilai, serta cara hidup suatu bangsa. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, memahami budaya menjadi langkah penting agar generasi muda tidak kehilangan jati diri dan tetap menghargai warisan leluhur. Memahami budaya bukan hanya sekedar mengenal tarian, pakaian adat atau makanan tradisional. Lebih dari itu, budaya juga mencakup bahasa, sopan santun, adat istiadat hingga nilai kebersamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan memahami budaya, masyarakat dapat mengetahui makna di balik tradisi yang selama ini dijalankan.

0: Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional sejak diadakannya Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Tapi tahukah Anda siapa yang memperjuangkan bahasa Indonesia? Ia adalah Raja Ali Haji, seorang ulama, pujangga, dan sastrawan. Lahir di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang tahun 1808. Karya terkenalnya berjudul Gurindam 12.
1: Ini Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
0: Karya lain dari Raja Ali Haji adalah Kitab Pengetahuan Bahasa. Buku ini ditetapkan sebagai pedoman bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda.
2: Dari Sabang sampai Merauke, berjajar
0: yang dinamakan bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dasarnya berasal dari Melayu Riau. Pernyataan RM Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara ini menguatkan bahwa Raja Ali Haji yang telah membuat karya Tata Bahasa Melayu adalah Bapak Bahasa Indonesia, Bahasa Pemersatu Bangsa.
2: Airku Indonesia.
3: Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo. Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo. Kan lo ganteng bu. Mau kan yo. Susune uwe susahnya gendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Engko nek menang lho Bu, dongakno makane. Ojo susu-susu wae to.
1: Nang nang sawet kono lho apa melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, gue kan yo reti to aku ket biyen ki hobine manu. Masa nesu-nesu, ki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayu, tambah kinis-kinis ya.
1: Tenan
2: ora. Wis paling sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
1: Susune sok akeh.
2: Oke. Okay. Ya,

0: iki mergo Tori menang ngoke ngutuku mesin cuci nyo duitnya sisan mbok kumbah
1: ya.

Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya. Setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri yang menjadi kekayaan bangsa. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan yang mampu mempererat persatuan apabila dijaga dengan rasa saling menghormati dan toleransi antar masyarakat. Di era digital saat ini, budaya asing semakin mudah masuk melalui media sosial dan perkembangan teknologi. Kondisi ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk belajar hal baru, namun juga menjadi tantangan apabila budaya lokal mulai ditinggalkan. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk tetap mencintai budaya sendiri tanpa menutup diri terhadap perkembangan dunia.

0: Wai, marilah ikut kami main futsal. Engkau baik sikit.
1: Aku kan tak ada kaki satu ni.
0: Lupa aku.
1: Aku sepak engkau ni eh.
0: Macam mana caranya?
2: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi.
3: Megahertz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya, kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal, kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12, mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, memahami budaya juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mempelajari sejarah daerah, mengikuti kegiatan seni dan tradisi, menggunakan bahasa daerah, hingga menghadiri festival budaya. Selain menjaga warisan leluhur, langkah tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Budaya tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan pariwisata. Banyak tradisi lokal, kesenian, hingga kuliner daerah yang mampu menarik perhatian wisatawan. Dengan menjaga dan memahami budaya, masyarakat turut mendukung pelestarian sekaligus membuka peluang bagi perkembangan ekonomi kreatif daerah. Demikian saudara informasi pada Blese yang menutup Segantang Lada Tengah Hari edisi hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Selepas ini akan ada penyiar lainnya temankan saudara pada Segantang Lada Petang. Tentunya nanti saudara juga dapat bergabung melalui line telepon interaktif kami dalam program acara Dangdut Ria. Terima kasih atas kebersamaan Anda, baik melalui FM 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yuhana, pamit undur diri. Semoga kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami, Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, Pulau Cempa digadang-gadang menjadi objek wisata terbaru yang dimiliki oleh Kabupaten Lingga, yaitu ekowisata. Pulau Cempa salah satunya banyak sekali pohon kelapa yang berada di pinggiran pantai, dan ini menjadi pemandangan yang sangat menyejukkan ketika berada di pantai. Keragaman biota laut dan juga jernihnya air laut menjadi spot snorkeling terbaik untuk menikmati keindahan bawah laut Pulau Cempa. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini, tepatnya masih berada di wilayah Kecamatan Senayang. Kita beralih ke maklumat lain, generasi muda diminta mengambil peran aktif dalam menjaga marwah Kepri di tengah arus pembangunan. Stabilitas sosial dan dukungan terhadap iklim investasi disebut sebagai tanggung jawab bersama. Ketua Umum Lembaga Adat Melayu atau LAM Kabupaten Bintan, Datuk Syahri Bobo, menekankan pentingnya persatuan lintas generasi. Ia menilai keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondusivitas daerah. Ia mengajak generasi penerus untuk memahami sejarah pembentukan provinsi sebagai landasan sikap. Dengan pemahaman itu, pemuda diharapkan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Menurutnya, investasi yang telah masuk perlu dijaga agar terus memberi manfaat jangka panjang. Peran masyarakat dalam menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha dinilai sangat penting. Datuk Syahri berharap semangat kebersamaan tetap menjadi identitas masyarakat Kepri. Dengan demikian, cita-cita kesejahteraan yang dirintis para pendahulu dapat berlanjut. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.
1: ...101.3 MHz, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan.

dari perempat kaum muslimin dan muslimat. Saat lagi kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya salat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 15.24 menit waktu Indonesia Barat. 15.24 menit waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Disiarkan dari Kawasan Jalan Mayani Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Saudara Perempat untuk edisi di hari ini 16 Mei 2025 ya. Hari weekend, long weekend yang cukup panjang Saudara Perempat, macam mana weekendnya di hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat, senang, berbahagia bersama dengan keluarga tercinta ya. Dan mudah-mudahan segala hal-hal baik, niat baik yang kita lakukan dipermudah semuanya ya, amin. Tentunya bersama saya Julia Puspita di petang hari ini akan temankan hingga nanti pukul 20 malam. Ada acara Dangdut Ria seperti biasa, berkirim-kirim salam dan request lagu tentunya. Perakiraan cuaca 16.35, kemudian kawan celote dan juga ragam budaya. Saya ingin menyapa dulu yang ada di Anambas, Batam, Bintang, Karimun, Natuna, Lingga, Kijang ya, dimanapun semuanya semoga dalam keadaan sehat. Dan tentunya yang di perjalanan di kapal maupun di pesawat, mudah-mudahan dilancarkan urusannya, amin. Baik, tadi di awal kita sudah hadirkan lagu dari Avan DA, Oye Oye, permintaan dari Kak Siska. Semangat siarannya ya, semangat kerjanya, semangat sehat selalu ya Kak. Salamnya untuk Kak Syarina, Bunda Berlian, Bunda Permata, Bang Ida, Pak Kumis. Lagunya boleh Avan Oye Oye. Kak Juju, semangat sehat selalu, semangat siarannya ya. Kakak cantik, jangan lupa minum teh hangat. Wow, pulang hati-hati. Maksudnya TO ya, baik, boleh, boleh. Kita angkat dulu dekat talian telepon, ada siapakah di belakang sana yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Apa kabar Kak Julia?
0: Alhamdulillah baik, dari Jambi.
1: Iya.
0: Oke, macam mana cuaca di Jambi Pak Hamzah ya?
1: Kalau cuacanya di Jambi ini mendung dari pukul 1 tadi. Sekarang, tapi tak ada hujan.
0: Oh, tak ada hujan. Lain dekat Tanjung Pinang dah merata dari pagi tadi dah hujan.
1: Dari pagi tadi ya.
0: Sampai sekarang masih hujan.
1: Kalau kemarin Jumat, sesudah pukul 3 itu hujan.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Angin kencang. Hingga sampai malam.
0: Sampai malam.
1: Hingga sampai menyelang isya.
0: Oh, sampai lama juga berarti ya?
1: Ya, tapi dari maghrib menyelang isya itu gerimis.
0: Oh, gerimis saja.
1: Gerimis manja.
0: Oh, gerimis manja. Baiklah, terima kasih lah infonya. Ya, mana tahu ada saudara propak kita yang pergi berjalan ke Jambi kan? Nah, tahu lah ada situasi macam mana dekat Jambi. Lagu apa kita?
1: Kalau siapa namanya nih, kalau yang di Pro 1 itu Kak Erita, itu pernah kedengarnya ke Jambi.
0: Oh iya, oh karena beliau pun kan orang Riau, pernah waktu itu kalau saya dinas luar.
1: Iya, 2012 katanya.
0: Iya.
1: Ya lagunya nih ya Terpesona.
0: Terpesona. Macam mana tuh lagunya Pak? Cepat tarik dulu.
1: Terpesona dari apa?
0: Dari Sri Devi.
1: Iya.
0: Oke, boleh. Aku terpesona. Ada, ya? Ada dong.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Kak Julia, selamat petang. Kak Salwa ada lah.
0: Belum. Salwa mungkin esok.
1: Oh, nanti malam siapa yang siaran?
0: Nanti malam Armi Zuardi.
1: Arni, Ardi.
0: Iya, betul.
1: Lanjut di sekolah.
0: Sila.
1: Selamat sekali untuknya Kak Julia. Selamat petang, selamat petunjuk. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumis. Ada Mama Dani, Bunda Wal, Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali, Mas Prabu. Ada juga Ika Rizyanti, Ahmad Irwan, Bang Zainal, Putri Merica, Putri Kedundung, Sarina, Kiu-Kiu, Yang Ucu, Kadang Merdu. Pak Herman, ada Bang Ele, Bang Jair, Bunda Wayani, Bunda Permata, Pak Arjuna. Mak Nora, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, Kak Kawir, Bang Awang, Janggut, Mak Cik Indun, Nek Anjang, juga Mak Rosi, ada Nek Manda, ada Mak Anda, ada Mak Ngaida, ada Nek Basis, ada Siska, ada Yusuf, ada Bang Awang, ada Bang Uya, ada Kak Deli, ada Ibu Taripa, untuk semua tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat petang.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Untungnya tak juga. Lagunya ada Kak
0: Julia. Ada, terpesona ya, nanti kita putarkan.
1: Ya, untungnya Kak Julia, semoga terpesona.
0: Oh, oke. Okay. Baik, merona betul pipi saya nih.
1: Dengan apa namanya?
0: Kenapa tuh?
1: Dengan orang tercinta.
0: Gitu. Oh gitu, masya Allah. Baik, terima kasih.
1: Ya, untungnya Kak Julia, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp ya. Kita sabar ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Ju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Ju?
0: Alhamdulillah baik, macam mana sebaliknya?
2: Alhamdulillah, baru siap solat.
0: Oh, siap solat.
2: Masuk,
0: masuk langsung ya. Langsung masuk ya tanpa ada gangguan
2: masuk,
0: ya.
2: Masuk Ju.
0: Bahasa bergebut.
2: Buat kenapa lagi kat tetangga sunnah tu kan?
0: Dah kedulu dah.
2: Oh.
0: Apa cerita? Berasa sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Juga sebaliknya mana sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Mesti hujan ke dekat Batu 10 tu?
2: Dah teduh.
0: Oh, dah teduh.
2: Hari ni satu hari Mak Rosi tak dapat jumpa baju.
0: Basah ya?
2: Basah.
0: Bukan
2: tak ada panas aku.
0: Betul juga.
2: Ini je masih mendung ya?
0: Jemur kat rumah je lah.
2: Oh, itulah makanya. Jemur ke depan tu dah penuh dah. Satu keranjang perlu dijemur ni. Nunggu itu kering dulu kan.
0: Cuci tiap hari ya.
2: Ya, ramai habisnya kan.
0: Lagu apa kita?
2: Lagu apa ya? Ini aja lagu apa nak minta ni ha? Kadang dah disuruh pilih lagu memang susah je. Bagi hantam aja je. lagu ini aja lah.
0: Apa tu?
2: Apa ni ya? Dari Bunda Rita.
0: Bunda Rita boleh.
2: Apa aja tu? Kadang pilih lagu
0: Bunda
2: susah lah.
0: Maros ini tak ingat. Bunda Rita banyak. Mak yang teringat apa? Apa yang teringat aja apa? Pertemuan Bunga Pengantin, Acu Tak Acu, Goya Mahar, Cinta Putih. Mak Roni semakin saya.
2: Cubalah Cinta Putih je
0: tu. Cinta Putih ya boleh.
2: Cinta Putih kau dah tak pernah orang minta kan Ju.
0: Oh, kita cuba ya.
2: Jadi kita dengar ya Ju ya. Macam mana lagu dia Ju ya.
0: Boleh. Cinta Putih siap.
2: Iyalah, salamnya yang pertama buat Juju. Selamat sore sama bertugas. Buat hati-hati. Dan selalu sayangku ya.
0: Amin.
2: Tadi buat Pak Hamzah. Apa? Pak Hamzah Yusuf tadi.
0: Pak Hamzah ya? Yusuf betul dari Jambi.
2: Oh iya. Tuh, makasih senggolannya. Ada Bang Udin. Adanya Yusuf juga di Batam. Adanya Kak Sarinia QQ. Mudah selalu sekeluarga. Sedang merdu juga. Kak, terus senggol. Juju.
0: Kenapa?
2: Tidak. Orang tetangga Mak Rosi itu.
0: Oh, iya, iya. Betul.
2: buatnya... yang Cu juga buat Bunda Permata, buat Nenek Anjang, ada Mamak Belian, ada nya Siska, ada nya Nenek Anjang juga, ada ni ada nya Pak Umar, ada nya Bunda di Saras.
0: Putus-putus suaranya.
2: Lagi pun ini jaringan ni Ju.
0: Oh jaringan ya.
2: Iya, tenggelam timbul ni.
0: Oh, tenggelam timbul dia.
2: Tau. Tak bersahabat dari ni saja Ju sama kita. Buat siapa lagi ya, Ju, ya? Buat Mak Nora ya, di Mansur sama Mak Indah. Buat penelpon pertama sampai terakhir disenggol tanpa terkecuali. Yang belum disenggol, harap maklum ya, kerana Mak Rosi ni lupa.
0: Tak apa, ya, semua lah pokoknya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, putus-putus mak suaranya ya, tapi tak apa, dah dapat lagu kan. Kita kat lagi dekat talian telpon ya. Ada siapa ke di belakang sana? Halo.
3: Halo, assalamualaikum, Ju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, madang sore. Apa?
3: Sejuk betul.
0: Awak sejuk benar ini, ha.
3: Gerimis ni jual, gerimis ni.
0: Oh, gerimis melanda.
3: Tak melanda hati dah.
0: Oh, bukan. Sedapnya saya tengok makan tu. Ya, makanan apa tu?
3: Bila buat cocok dengan apa.
0: Amboi, dingin-dingin macam ni pas lah.
3: Tak, kau dekat you.
0: Awak tak ada ke yang nak hantar kat sini?
3: Mahal you, RM200,000.
0: Oh, ya, tengah mahal ya?
3: Yang tahu bila buat minum teh je betul kata
0: minum. Oh, minum teh TO katanya.
3: Hari ni jujur bijaksana betul-betul. Tak jujur bijaksana.
0: Kenapa tu?
3: Memang telefon habis.
0: Masya-Allah. Gitu.
3: Tapi ni tu anu tak tenang aku rebut nak telefon.
0: Awak kena sabar kan, ramai-ramai.
3: Ya, bijaksana juga ini. Lepas hari asal baru senang. Sehat kan, Jo?
0: Alhamdulillah sehat. Macam cuaca ni lah, kan?
3: Lempang sejak cuaca ni.
0: Dingin-dingin tapi seronok pula nak tidur. Ha.
3: Ingat aku belum masuk, tak boleh tidur.
0: Oh, ya. Masuk tiap. Dengar lagu dulu baru tidur. Oh, iya juga eh. Kata orang zaman dulu kalau tidur lepas apa? Tidur dekat maghrib kena sembuh, kena sorok. Kena sorok jin katanya.
3: Aduh,
0: eh, makanya mungkin tak baca doa, itulah. Kena baca doa tidur tu. Bukan baca doa, mungkin waktunya tak pas kan. Orang kan azan. Jadi kita kena beribadah dulu lah, bertidur kan.
3: Jen pun agak aja telinga dia. Dan salam juga.
0: Boleh. Lagunya apa?
3: Lagu apa je sesekat ni tu eh.
0: Lagu apa? Dinginnya.
3: Apa dingin?
0: Lagu dingin ada ni. Dingin. Lagu dingin dari Hamdan ATT.
3: Ya, tak apalah.
0: Boleh ya? Okey.
3: Dingin memang sejuk memang ni.
0: Oh, biar semakin terasa sejuknya.
3: Salam buat Jojo. Mak petang buat kebunan balik. Terima kasih, Jo.
0: Mm-mm.
3: Ya Allah, Jo. Anak saudara ni yang jatuh di onda.
0: Kenapa? Licin ya?
3: Licin. Ya, dia tu lagi tak mau nak jatuh. Lepas dia pecah muka dia juga. Tulang muka dia patah.
0: Ya Allah.
3: Itulah. Ya Allah. Hujan salah tak hujan salah tu.
0: Kena hati-hatilah.
3: Tak baca doa lah tu keluar rumah.
0: Oh, maka juga dia baca doa.
3: Ya, orang tua orang ingat lebih ingat memang. Mudah-mudahan lah di anak-anak kita yang lain. Sehat semua juga.
0: Amin.
3: Batu kopi tadi makan siapa tu, Jum?
0: Boleh.
3: Batu kopi tadi yang lucu juga, Bang Pin. Pak Menjah Yusuf tadi buat Mas Prabu. Pak Gapan masuklah Pak Gapan. Jangan-jangan ini dengan suara Pak Gapan tahu lah. Pak Bokli, Pak Kutus. Satu lagi ayam itu tu Mak Pijan. Bunda Permata tu. Siska tadi. Siska Nepal lah Siska. Baru Siska. Mak ini. Ngantuk yo.
0: Tak ada, ketawa je. Rasa sekarang mungkin malu-malu dia tu.
3: Siska pula Mak Dini. Apa lagi ya, Mak Insah, Mak Indah, Mak Nora. Itu siapa tu? Yang ini ikut kobe siapa nama tu?
0: Siapa tu? Lupa pula.
3: Juna.
0: Ya.
3: Lupa ni anjang. Buat semua aja lah tu.
0: Boleh.
3: Buat setiap di penampung sampai akhir. Selamat dari semangat, selamat menyambut saya ayah kurban ni tu.
0: Ya.
3: Yeah. Kurban lembu, tak ada kambing.
0: Oh, sedap tu lembu.
3: Kalau tak ada kurban ayam aja juga.
0: Ah, saya pun sukanya ayam aja, lembu. Tak bisa makan lembu lah. Padahal makna makan ini sedap eh.
3: Apa juga?
0: Entahlah, lambung saya tak mendukung macam mana kan?
3: Betul, banyak memang gitu tu. Ambil semula tu, selalu sehat, semangat. Jadi kita selalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjung. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp. Ya, yeah, WhatsApp bro. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
2: Duhai Jojo.
0: Sebulan
2: gelap tapi tak malam.
0: Oh, inilah yang dinamakan dengan senja tapi tak senja. Macam mana tu senja tapi tak senja tu?
2: Assalamualaikum Jo.
0: Waalaikumsalam.
2: Putus nyambung Jo.
0: Putus. Iya, suara Mak Rosi tadi hilang kan?
2: Agak jelas tak?
0: Jelas sekarang.
2: Kira nampak lah, Jo dekat situ tu cotok.
0: Eh, tak jelas pula. Ini dekat baju pink, dia punya baju pink, jilbab pink, kacamata hitam. Bukan main lagi ya.
2: Enggak main lagi sih. Oh. Baju hitam. Kacamata hitam.
0: Oh, bergaya betul memang kakak kita ni.
2: Oh, boleh tahan.
0: Boleh tahan memang.
2: Kalau umur kejelap gini pakai kacamata hitam gaba lah tak nampak.
0: Kalau kata orang umur boleh bertambah tapi gaya anak muda. Yeah.
2: Gitu loh
0: guys.
2: Yang penting kita tahu-tahu aja lah batas ya kan.
0: Betul guys.
2: Ngaca Jo, lah hari ini yang lucu kan mungkin belum balik
0: belum
2: lagi. Penyengat.
0: Oh iya penyengat hari ini ya.
2: Lagi joka-joka tuh.
0: Semalam tapi tak. Oh, menginap.
2: Hari ini tadi tak salah di posting. Semalam kan hujan nuntup.
0: Oh, hari ini.
2: Hari ini tak salah. Mungkin bunyi permata tak masuk kena kan. Dah ada tamu.
0: Oh, iya betul jadi ya.
2: Tengoklah keluarga besar dia lah sana.
0: Oh, ramai kan, ya?
2: Robot.
0: Ramai berarti ya?
2: Iyalah, keluarga besar lah.
0: Oh, sebesar apa tu?
2: Sebesar.
0: Sebesar harapan orang tua.
2: Semuat pong-pong itulah pokoknya. Lagu Jo.
0: Lagu apa tu? Judulnya?
2: Biasalah.
0: Yang mana tu?
2: Lagu Egois.
0: Egois. Kamu tu benar-benar egois, Mas. Kamu tu gak ngerti aku.
2: Aku benci.
0: Pergi kamu, Mas. Oke, boleh ya. Tapi ini bukan lagu egois, karena dia tidak egois ya. Kenapa?
2: Boleh lah acting.
0: Oh, acting sedikit ya.
2: Yang terzalimi.
0: Pergi kamu Mas, pergi.
2: Aku cinta kamu.
0: Aku gak mau cinta kamu.
2: Tanda sudah. Salam aja.
0: Lanjut.
2: Suka bawaan ceria aja kan.
0: Iya boleh.
2: Biar mendong, hati kita akan mendong.
0: Ada yang komen, tak ada yang komen ngakak katanya. sebab kan dingin-dingin, awak dingin-dingin macam ni kalau kita tak bergurau sikit ni macam lain kak ya. Jadi kita kena ini dululah.
2: Itulah, bawa nak selubung je.
0: Betul. Boleh lanjut kak? Sila.
2: Ya, salam untuk Jojo sama petugas. Jojo sihat selalu.
0: Amin.
2: Biar jaga kacamata hitam tu ha.
0: Ya, siap.
2: Terus ada tadi Nek Anjang, Nek Balkis, Nek apa tu ya, Nek Manda.
0: Ya yeah, boleh.
2: Bunda Permata yang lucu tak dengar, tidak salam aja lah ya. Tadi Pak Hamzah Yusof sama Yusof, Kak Sarina, Mas Prabu, terus ada Bang Udin ya, Aida sama orang rumah Pilongkarah lah.
0: Boleh.
2: Mak Dini sama Cik Endon, Mak Belian ya, Pak Umar. Terus ada Bang Herman. Siapa lagi? Oh, Mak Rosi.
0: Oh, ya. Yeah. tiba-tiba lupa.
4: Kita lupa aja kawan tu.
0: Entah, tetangga sendiri pun lupa. Macam mana ni?
4: Bukan yang geram dia dengan kita orang kan. Lupa je. Dia sengaja tak nak miss call tu. Pak Kumis eh.
0: Boleh.
4: Lain-lain kita fotokopinya.
0: Siap.
4: Nek Anjang tadi aja lah.
0: Ya. Yeah.
4: Disalam semua. Kalau yang tak tersalam. Di salam tempat
0: di salam tempat tu kau cari boleh.
4: Oh ini nek apa maklok nelong ya di mana tu?
0: Di mana tu? Ah putus jaringannya kan tak apa kak ya. Yang penting lagunya kita salam dan pokoknya untuk maklong ya. Besok berapa nanti kita akan putarkan jam 16 kita baca satu dulu dekat WhatsApp sudah ada bergabung dekat paling bawah nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Mak Berlian. Juju, Mak request lagu Tamu Malam Minggu. Salamnya fotokopi ya, Hamzah Yusuf buat Juju. Fotokopi Pak Hamzah Yusuf. Kemudian buat Juju, lagunya apa? Tamu Malam Minggu, boleh. Nanti kita putarkan. Tamu Malam Minggu, siap. Oke, nanti kita hadirkan lagi ya lagu-lagu kita. Tapi ini sudah jam 16. Kita pas jam nanti kita telepon lagi ya. Jangan lupa nanti gabung lagi tetap di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
5: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
0: Sedara Perempat, inilah pulau yang telah lama menjadi sengketa yang awalnya antara Jambi dengan Riau, kemudian setelah pemekaran Provinsi Kepulauan Riau, menjadi sengketa antara Jambi dengan Kepulauan Riau. Tetapi Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pulau Berhala milik Kepulauan Riau. Memang harus diakui bahwa Pulau Berhala menyimpan sumber daya alam yang cukup banyak seperti gas bumi dan juga minyak. Selain itu juga potensi wisata yang betul-betul memukau dengan pantainya yang indah dan juga keindahan bawah lautnya. Kini Pulau Berhala menjadi salah satu tempat wisata di Kepulauan Riau yang menyita perhatian wisatawan untuk datang. Kita beralih ke maklumat lain. Sebanyak 445 calon jemaah haji kelompok terbang 20 embarkasi Batam resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Bandara Hang Nadim. Pelepasan dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Zostavia. Ratusan jemaah tersebut berasal dari sejumlah daerah yakni Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, Sungai Penuh, Tanjung Jabung Barat, hingga Pekanbaru. Seluruh jemaah dijadwalkan terbang menuju Jeddah menggunakan maskapai Saudi Airlines. Dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Zostavia juga bergabung dalam panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Batam yang dibentuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau di bawah kepemimpinan Muhammad Safi'i. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis, eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Am lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.

0: Kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding, malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib, penolak malu dan penangkal godaan syaitan. Ha, sesuai dengan

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Rias Dara Perempat. Sebelum nanti kita di perkiraan cuaca, kita angkat dulu ya, sudah ada bergabung di petang hari ini. Kita angkat talian WhatsApp dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Petang.
0: Selamat petang juga. Dengan siapa, gimana nih?
1: Dengan orang Punggur Batam.
0: Orang Batam, tetangga dengan Kak Sarina ke? Oh, bukan ya. Oke. Okay.
1: Masih satu Batam juga.
0: Oh, satu
1: tempat
0: Batam
1: aja.
0: Namanya siapa kalau boleh tahu? Boleh tahu ke?
1: Boleh.
0: Oh, boleh. Kenalkan nama siapa tuh?
1: Nama saya Yusuf, Kak.
0: Oh, Bang Yusuf, baik dekat Batam ya. Ini kali gabung,
1: ya,
0: kali
1: saya
0: pertama ke tuh macam mana nih? Macam baru tengok lah.
1: Rasa macam baru lah.
0: Oh, baru.
1: Baru, maksudnya baru. Saya jarang gabung di Perompak juga.
0: Oh iya ke? Oh, biasa dekat mana, dekat Batam ya?
1: Lebih ke Perosatu Tanjung Pinang.
0: Oh kan? Gitu, baik. Macam mana cuaca di Batam, Bang Yusuf? Hujan juga ke atau mendung saja atau panas justru?
1: Di Batam 2 hari ini hujan, Kak, gerimis. Sekarang pun masih gerimis.
0: Oh, masih gerimis ya. Okay. Tapi tak lebat ya?
1: Oh tidak, Alhamdulillah.
0: Okay, baiklah. Nak lagu apa nih, Bang Yusuf? Petang hari ini dengan ni apa nih?
1: Kalau minta lagu-lagu yang berhubungan dengan gerimis boleh tak ya?
0: Oh, gerimis boleh. Jangan ke gerimis geluduk pun ada kat sini nih. Gerimis ya. Boleh. Gerimis yang mana satu nih? Ada gerimis melanda hati, ada gerimis de persik, ada gerimis Mansur S, ada hujan gerimis, ada gerimis mengundang, ada gerimis mana yang mana satu nih?
1: Yang itu aja lah, Kak, yang dari apa, Dewi Persik aja lah.
0: Oh, Dewi Persik boleh. Siap. Salam-salamnya boleh? Ya. Sila.
1: Salam yang pertama dengan Kak siapa nih?
0: Oh, dengan saya. dengan Julia.
1: Oh, Julia.
0: Betul.
1: Ya, salam kenal ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
1: Baliknya hati-hati.
0: Siap, terima kasih.
1: Salam buat Nek Anjang. Buat Pak Kumis, buat Kak Dang Merdu tadi ya.
0: Iya, boleh.
1: Buat Mama Berlian, buat Pak Hamzah Yusuf. Buat Mama Rosi ya.
0: Iya, boleh.
1: Buat Nek Manda, buat Bunda Permata. Buat Eyang Ucu di Tembeling, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Pak Umar dan buat Bunda Putri Marica. Dan buat penelpon yang pertama sampai yang terakhir.
0: Boleh.
1: Semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Dilancarkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Fi dunia wal akhirah.
0: Amin. Udah hatam ya nama-nama penelponnya kat sini. Luar biasa memang Mama Yusuf nih ya. Siap, boleh. Itu aja ya.
1: Terima kasih, Kak Juju.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, terima kasih. Betul dekat sini ada beberapa nama Yusuf kan. Ada Pak Hamzah Yusuf dekat Jambi. Ada pula Bang Yusuf dekat Batam ya. Kita angkat lagi dekat talian. Telepon ada siapa kali belakang sana yang sudah ingin bergabung. Sekejap ya. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo juga, Juju.
0: Kenapa? Lesu je. Kenapa lesu je?
2: Tak ada apa-apa, Jo.
0: Tak ada apa-apa. Dah makan ke?
2: Alhamdulillah, sudah, Jo.
0: Ah, sedap. Bagilah saya kalau ia pun. Lauk apa tadi tu yang Makcik Endon?
2: Lauk dia.
0: Lauk yang mesti dimakan lah, kan?
2: Ya, takkan. Tak boleh dia makan, Jo.
0: Betul juga. Manalah tahu, ya kan?
2: Jumbung, jangan dimakan.
0: Dimakan, jangan ditengok aja lauk tu.
2: Ya. Jom minta lagu.
0: Boleh, lagu apa kita?
2: Lagu Tersakiti.
0: Aduh, siapalah yang menyakiti hati Makcik Endon ni?
2: Lah.
0: Oh, lagu aja?
2: Lagu aja, Jo.
0: Oh, lagu saja. Dari siapa ya, Tersakiti ya? Kau sakiti aku. Oke, nanti kami coba cari ya. Salam-salamnya boleh.
2: Salamnya untuk Jojo. Balik hati-hati ya, Jo.
0: Ya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Lah dapat yayang bet.
0: Doakan saja.
2: Kalau ada, salam kenal dari Majik Endon ya.
0: Oh, gitu pula ya. Bukan main, lagi dapat salam-salam ya.
2: Salam kenal kan tak apa. Jangan
0: oh, gitu.
2: Menantuk.
0: Oh, ya. Yalah. Lanjut.
2: Lanjut untuk Mak Rusi, ada Dan, ada Nek Manda, Nek Beno, Bunda Permata, ada Juragan Arang, ada Hamzah Yusof. Tadi Yusof Batam eh?
0: Betul, tahu ke?
2: Macam Endo nengok bayang dari tembayan. Dan...
0: Oh gitu, bisa pula macam
2: itu. Yalah, salam kenal ya Hamzah Yusof, Hamzah ya. Semoga sihat selalu di Batam. Untuk siapa lagi? Untuk Nek Anjang yang di Sungai Nam. Untuk yang di Bintanau semuanya ya. Macam Endo Senggol semuanya.
0: Ya. Yeah.
2: Ada siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Ada Aida.
0: Boleh.
2: Ada Pak Kumis. Hamzah Yusof. Dah masuk Hamzah.
0: Dah.
2: Awang Janggut. Untuk siapa lagi?
0: Untuk orang Kara sudah ya. Pak Cendon, tak ada lah kalau judulnya tersakiti. Yang ada judulnya di saat aku tersakiti sama...
2: Itu aja lah.
0: Itu aja. Macam tak ada lah benar macam itu. Hati sama yang kau...
2: Ya.
0: Aku kau sakiti, hati yang kau sakiti, itu yang ada.
2: Yang penting sakit-sakit.
0: Oh, gitu ya. Oke.
2: Namanya siapa siaran?
0: Ardi.
2: Iya. Malam Macik Endon tak dapat masuk. Macik Endon nak tidur lah.
0: Oh, nak tidur mengantuk ya?
2: Nak tidur.
0: Oh, gitu. Boleh.
2: Itulah. Kalau orang tak mulik tu kan kerja dia tidur. Makan tidur.
0: Gitu pula ya.
2: Yalah. Untuk ini ya.
0: Ya.
2: Untuk Nora. Semoga sihat selalu. Untuk Mak Ucu.
0: Boleh.
2: Mak Benaram. Untuk siapa lagi, Ju? Lupa, Ju.
0: Untuk semualah, ya.
2: Untuk semua aja. Yang sering menyenggol Macik Endon.
0: Senggol balik.
2: Assalamualaikum, Ju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ya. Sudah bergabung di petang hari ini. Kita petakan lagunya. Dekat WhatsApp pun sudah ramai yang bergabung. Nih, saudara perempuan. Masya Allah, ramai. Kita baca dulu, ya. Ada dari... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dandur Ria asik, kasih Dandur Ria asoy, geboy, alah. Jujur yang cantik, amin, mole, salamnya ikut Bang Hamzah Yusof. Request lagunya dari Bunda LP Sukaisi, Perih. Kalau tak ada, putarkan Bara-Bara Bere. Untuk Jujur selamat bertugas, sehat selalu, amin. Terima kasih, nanti kita putarkan lagunya yuk untuk Pak Hamzah Yusof. Untuk Pak Komis ya. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp ya, halo.

0: lah.
1: Oh gitu ya.
0: Kan.
1: Oh, lagu apa? Lagu apa?
0: Ah, mak dah chat dah setengah jam tu.
1: Lagu apa kita?
0: Ah, yalah Ju, apa lagunya Ju? Ah, yang dekat tadi je lah lagunya Tangis Tanpa Air Mata dari Tasa Termala sampai Ju.
1: Tangis
0: Tanpa Air Mata.
1: Tangis Tanpa, oh belum ada mak. Nantilah ya kita cuba cari
0: tak
1: ya.
0: Ada.
1: Belum ada.
0: Ya, kalau tak ada Ju, kau tinggalkan Ju.
1: Kau tinggalkan?
0: Rela kau tinggalkan.
1: Rela kau tinggalkan.
0: Tasa Rosmada juga.
1: Oh gitu, iya.
0: Iyalah Ju, dapat tidak lagunya.
1: Oke, okay, kita
0: ada. Iyalah Ju, kalau gitu Ju, mak sama cikai Ju.
1: Ya, sila.
0: Salam pertama buat Ju yang mak petang sama semoga Ju tak selalu boleh hati-hati hujan sampai malam ni. Masa gerimis, dah petang kan?
1: Sangat awet hujannya.
0: Iya Ju. Tak apa Ju. Kemarin dah lama panas kan?
1: Betul sangat.
0: Biar je kita berenang nanti Ju. Berenang kat jalan. Kalau kena lewat berenang kan Ju?
1: Ya betul juga.
0: Ya Ju. Salamnya mak fotokopi aja lah semua yang dah masuk. Tadi buat Makcik Endon. Semoga sehat selalu keluarga. Maaf Makcik belum bisa jalan. Apalagi banjir ni Makcik.
1: Betul.
0: Lagi belum banjir sampai dah banjir. Terlalu Mak Dini ya Makcik. Terus buatnya tadi ada dengan Kak Senah Q lewat WA, Mak Rosi, Kak Dang Merdu. Buat semua aja lah Ju ya.
1: Boleh.
0: Mak fotokopi yang udah masuk semuanya. Lagunya?
1: Ada Tasya Rosmala kan? Apa tadi Mak?
0: Ju lupa Mak lupa.
1: Tangis ini. Tanpa Air Mata.
0: Iyalah kalau ada. Tapi kan pertama tak ada Ju bilang.
1: Iyalah
0: Ju. Salamnya kan udah buat semuanya aja. Fotokopi kan Ju. Yeah. Buat Julia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berikan kita putarkan lagunya ya. Baik saudara-saudara yang bergabung di petang hari ini. Dapat salam dari Mbak Dayu nih, penyiar Radio Pro4 Denpasar katanya. Wow. Halo, selamat sore buat para penyiar Pro4 di seluruh Indonesia. Tetap sehat dan semangat dalam siarannya ya. Dan semangat dalam menjalankan hari. Dan tentunya dan tentunya doakan semoga pendengar Pro4 tambah banyak yang mendengarkan Pro4 melalui aplikasi RRI Digital dan juga aplikasi lainnya yang pokoknya selalu ceria buat semuanya ya. Oh itu salamnya baik, terima kasih salamnya ya dari Mas Tio. Baik, karena saudara yang bergabung saudara Pro4 ya, macam tak cukup gitu ya, kita hadirkan dulu lagu yang pertama sebelum kita mendengarkan perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang dari Lesti Kejora, Egois dari Pro4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dan pada siang hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan, dan pada malam dan dini hari diperkirakan kembali berawan. Dan untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga selatan, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 79 hingga 99%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, dan juga Anambas, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang, yaitu berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Dan untuk wilayah perairan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, siapkan waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus penyebab terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada siang hari yang bersifat lokal. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Rizky informasi cuacanya untuk esok hari. Kalau untuk siang berawan kemungkinan hujan itu kira-kira jam berapa ya hujannya, Rizky?
0: Untuk kira-kira setelah melihat dominan dari beberapa hari belakangan, pada siang hari esok dimulai dari sekitar jam 12 siang hingga mencapai jam 2 siang seperti itu. Jadi pagi menjelang siang.
1: Baik, terima kasih informasinya Rizky. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar daun tunggal. Variasi daun tunggal mata panah. Filosofinya, daun tunggal mata panah sama banyak kiri kanannya. Laku handal berhati gagah, pantang mengelak dari lawannya.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, nama yang unik untuk nama sebuah pulau, tapi memang karena bentuknya yang mirip biola, akhirnya dinamakanlah Pulau Biola. Tapi kebanyakan masyarakat Pulau Cempa menamakan Pulau Penjuala. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang sangat terkenal dengan keindahan bawah lautnya. Apalagi didukung dengan air lautnya yang sangat jernih, akan semakin jelas keindahan terumbu karang dan juga ikan-ikannya. Lokasi sendiri cukup berdekatan dengan Desa Cempa yang masih berada di wilayah Kecamatan Senayang. Kita beralih ke maklumat lain. Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau menjadi momentum untuk melihat kembali visi-misi pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Di Hari Marwah Provinsi Kepulauan Riau ke-24 tahun 2026 masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan karena menghambat kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau. Husudin menyoroti berbagai aspek yang harus menjadi perhatian dan prioritas pemerintah daerah, yaitu sebagai Ketua Umum BP3KR Provinsi Kepulauan Riau, di mana mulai dari kesejahteraan masyarakat yang masih belum terpenuhi hingga berbagai kebijakan yang belum berpihak kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dirinya berharap berbagai proyek strategis di Kepri untuk dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah peliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia

Perompet RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perompet, kawan celote kembali hadir menemani saudara perompet untuk bersantai. Ya, sambil menikmati cuaca yang sangat dingin ini, ya Allah. Apalagi saya dekat dalam ruangan ini, ya, sedap beku saya saudara perompet. Tapi tak apa, kena kuat ya. Karena memang kalau cuaca macam ini tuh memang sedap-sedapnya tuh dikumas dan berselimut saudara perompet ya. Tapi kita akan sama hibur tentunya yang masih bekerja di luar sana, yang sedang menyusun-nyusun barang ya, atau sedang ada di kasir, semangat selalu tentunya. Kita akan ajak sedikit untuk berjalan-jalan ke pantai dan gunung yang ada di Pulau Lingga, Kepulauan Riau. Lingga bisa bilang salah satu juga wishlist saya kalau nak pergi sana, karena saya penasaran dengan gunung bercabang 3. Jadi saya nak cuba macam mana dekat sana tuh ya, apakah betul dengan percakapan itu. Tapi benar saudara perompet ya. Nah, ini ada juga salah satu yang ada di Lingga itu yang paling bagus juga saudara perompet, benteng Bukit Cening. Di Kepulau Lingga ini ada sebuah benteng bersejarah yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Syah III dan Sultan yang memimpin Kesultanan Lingga pada tahun 1761 hingga tahun 1812. Namanya itu adalah benteng Bukit Cening, memiliki luas 32,30 meter dan dibangun di atas sebuah bukit di desa Seranggung. Nah, kalau zaman dahulu tempat ini berfungsi sebagai benteng pertahanan yang keduanya setelah benteng Pulau Mepar dan sebelum benteng Kuala Daik. Benteng Bukit Cening ini digunakan untuk melindungi wilayah kekuasaan Kesultanan Lingga dari serangan Belanda. Nah, dekat sana itu lebih kurang ada 19 meriam dari yang kecil hingga yang besar dan diletakkan di atas beton bersusun rapi. Meski diperkirakan sudah berusia ratusan tahun, kondisi benteng ini masih terjaga dengan baik saudara perompak ya. Nah, jadi ada beberapa tempat juga dekat sana. Selain itu juga ada namanya Pulau Duyung. Pulau Duyung ini juga daerah kecil di Pulau Lingga, yang mana kalau kita hitung saudara perempat ya, kita tahu hanya ada 117 kepala keluarga saja yang ada di kawasan ini ya, dan mereka mengalami pemekaran itu pada tahun 2014. Sebelumnya itu menjadi bagian dari desa Pulau Medang di Kecamatan Senayang. Nah, Pulau Duyung ini menyimpan kekayaan alam yang belum tersentuh wisatawan. Daratan pulau keliling dikelilingi pantai pasir putih dengan ombak yang landai. Perairannya pun masih berawan, hiasi dengan gugusan terumbu karang yang tumbuh subur serta dihuni oleh ikan-ikan kecil. Nah, perairannya juga pun terbilang dangkal sehingga memang siapa saja yang bisa merasakan nyaman berenang kat laut nih, memang betul-betul saudara perompak ya, sedap memang.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Ujian dalam Perspektif Islam yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Malik Al-Munir. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 136 yang dibacakan oleh Faizal Arif untuk beduk azan maghrib wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.07 menit waktu Indonesia Barat, 18.07 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, pemirsa dan pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang bisa kita rasakan adalah nikmat kesehatan, adalah nikmat hidup yang Allah berikan pada kesempatan kali ini. Dengan berbekal nikmat hidup, nikmat kesehatan yang kita miliki, dapatlah kita beraktivitas keseharian kita. Dengan aktivitas keseharian kita itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kita dapat beramal kebajikan. Mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dengan sama-sama melafazkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam, mari sama-sama kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan membahas tentang ujian dalam perspektif Islam. Di dalam kehidupan ini, siapapun kita, pasti kita akan diuji di dalam kehidupan ini. Maka yang mesti kita pahami bahwa ujian itu adalah kemestian di dalam hidup kita. Bahkan tentu saja orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah juga orang yang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasibannasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Maka dari ungkapan ini kita bisa mengerti bahwa ujian itu adalah satu kemestian di dalam hidup kita, satu hal yang Allah akan lakukan kepada hamba-Nya. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus mengerti bahwa ujian itu ada dan kita akan menerima hal itu. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kata ujian di sini itu berasal dari kata fatana, yaitu yuftanun berarti adalah katanya fatana atau juga nanti fitnah. Apa sebetulnya kata atau pengertian dari kata ujian atau fitnah di dalam bahasa Arab? Nah, itu seperti kita membakar bongkahan yang ditemukan di dalam tanah. Dari hasil pembakaran itu, kita bisa membedakan mana yang emas murni atau mana yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, maka ujian itu hakikatnya adalah akan menampakkan mana yang benar-benar hamba, mana yang mengaku sebagai hamba atau tidak sebagai hamba itu sendiri. Maka jadi sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala akan uji itu adalah dalam rangka untuk menguji manusia, siapa di antara manusia itu yang paling baik amal pekerjaannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah
yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa, lagi maha pengampun. Maka dari sini kita bisa mengerti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya itu adalah di dalam rangka menemukan siapa di antara hambanya itu yang paling baik amal pekerjaannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Tanjung Pinang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam Al-Quran itu juga ada yang menyebutkan jenis-jenis ujian. Nah, jenis ujian itu bisa kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah yang kita anggap buruk. Yang kedua adalah yang kita pandang sebagai kebaikan. Dari mana kita bisa melihat hal itu? Misalnya di surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Atau di ayat yang lain, yaitu di surah Al-A'raf ayat 168. Wa balawnahum bil hasanati wasayyi'at. Dan kami uji mereka dengan yang baik-baik dan yang buruk-buruk. Maka dari sini kita bisa berpandangan bahwa ujian itu jenisnya bisa yang kita anggap baik, bisa juga yang anggap kita buruk. Mana misalnya contoh atau bentuk ujian yang kita anggap baik? Ya? Misalnya di surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian. Tentu kita mengerti bahwa sebagian orang menganggap bahwa banyak harta, bahwa banyaknya keturunan itu merupakan sesuatu yang baik bagi dirinya. Tapi pada hakikatnya itu adalah ujian. Nah, ada juga tentu yang menganggap sesuatu yang dia anggap buruk seperti sakit, seperti kemiskinan, dan lain sebagainya, itu adalah ujian juga. Maka pada hakikatnya ujian itu adalah bisa berupa sesuatu yang kita anggap baik dan bisa juga berupa sesuatu yang kita anggap buruk. Nah, lantas pada pembahasan berikutnya, bagaimana sebetulnya seorang mukmin itu ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dua ujian tadi, maka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Muslim bisa menjawab hal ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajaban li amril mukmin. Inna amruhu kulluhu khair wa laisa dzalika li ahadin illa lil mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairul lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairul lahu. Orang beriman itu mengagumkan semua perkaranya baik. Tidak ada seorang pun yang seperti itu melainkan orang beriman. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur. Itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar. Dan itu baik baginya. Maka, kata kuncinya di sini adalah, apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang kita anggap baik, maka bersyukurlah. Dan apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita anggap adalah sesuatu yang buruk atau susah, maka bersabarlah. Nah, menimbang dua hal inilah kehidupan seorang mukmin, bagaimana dia bisa hidup di antara syukur dan sabar. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati ujian ini sehingga akan menjadikan kita
sebagai seseorang yang benar-benar diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Hai, halo, saya Apitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasi. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Apitri Susanti, pamit undur diri, salam olahraga, salam sehat, penuh semangat, dah!
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Pak. Asyik nak merepet je terus ah.
1: Ha, mulai lagi. Cepatlah mandi tu. Kelak kawan kau lah nak datang jemput.
0: Ya, Mak. Ni Robi pergi mandi ah.

0: Assalamualaikum. Rob, Rob, mana kau ni? Lagi tidur ke?
1: Waalaikumsalam nak. Tu Robi lah, lagi mandi. Masuk je, sekalian sarapan bersama Robi.
0: Eh, iya mak. Mak dia teriak-teriak tadi.
1: Tak apa. Tak. Cepat nak mandi tu. Ni Asral dah tunggu dah.
2: Bentar. Lah nak siap ni.
0: Kau ngeram telur Rob, dekat WC tu.
2: Oh, mengeram telur ni. Yelah nak pergi jual lah. Makanya aku dah selesai.
1: Dah. Rasa nak gurau aja terus. Rob, cepat pakai baju tu dulu. Lepas tu, baru sarapan.
2: Ya, mak.

0: Nak Asral, nak kuliah dekat mana?
1: Kalau kata pak, kuliah di sini je. Biar tak jauh-jauh sangat.
2: Kau nak kuliah sini je? Kalau aku nak kat luar, berbanyak pengalaman baru. Tak apa kan mak?
0: Ya, yeah. Mak mana apa yang terbaik je untuk Robi. Pastilah mak dukung. Tapi kalau Robi nak kuliah di luar, Robi kena harus belajar untuk dapat nilai bagus.
2: Iya mak.
1: Ha, dengar tu Rob. Kuliah di luar tapi tak nak belajar.
2: Ya, masih nak nyambung je korang lah.
1: Biasa Rob. Dah, yolah kita pergi. Dah nak siang ni. Kelak terlambat pula kita nak ikut ujian ni.
2: Yelah, yuk. Mak, kami pergi dulu ya.
0: Ya, hati-hati ya nak. Jangan laju sangat bawa motor tu.
2: Ya, mak.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.

0: Eh, Ral, kau bawa motor ni laju sikit lah.
1: Iya, Rob, aku tahu. Cuma takut kelewat je tempat hujan kita ni.
0: Lambat betul, Ral. Biar aku je yang bawa. Kau bawa macam siput.
1: Bukan aku yang bawa macam siput.
0: Terus kalau tu macam apa?
1: Motor ni dah tua tau. Makanya macam ni laju dia.
0: Heleh, banyak tanya kau. Berhentilah, biar aku yang bawa.
1: Bawa lah ni.
0: Ni, tengok aku bawa

0: Alah, rantai putus. Kan aku dah cakap. Bodoh betul lah.
1: Eh, aku pula yang kau cakap bodoh. Motor ni ha, tak layak lagi pakai. Makanya macam ni.
0: Salah sendiri tak dengar cakap orang tua.
1: Orang tua sangat. Kalau macam ni mana nak betulkan.
0: Tapi aku rasa kita lah dekat. Ha, tu gedung test dia.
1: Kalau macam tu kita lari je lah. Waktu ujian dah nak mulai ni.
0: Kalau lari motor ni nak macam mana?
1: Kita tinggal je lah. Bukan ada orang nak ambil motor ni. Motor tua ni.
0: Andai cakap macam tu, tua-tua macam ni bisa juga bawa jalan jauh kita sampai sini. Tak ada. Pokoknya motor ni kita dorong sampai gedung tu.
1: Yelah kalau macam tu. Yelah cepat.

0: Ral, kau tadi ngambil jurusan apa ya pas tes tadi?
1: Aku ngambil jurusan ilmu kelautan, Rob. Kalau kau?
0: Kalau aku ilmu hukum, Ral. Tapi kampus dia dekat luar Tanjung Pinang.

0: Nak, macam mana tadi hasil ujian dia?
1: Alhamdulillah, Mak. Robi lulus ilmu hukum, tapi di kampus luar.
0: Alhamdulillah lah kalau gitu, Nak. Mak akan selalu dukung Robi, apapun yang Robi nak.
1: Iya, makasih, Mak. Tapi Robi harus berangkat lusa, soalnya di sana tuh harus diantar dulu ke asrama tempat tinggal kat sana.
0: Kalau gitu, besok Robi harus siap-siapkan barang apa saja yang nak dibawa pergi ke sana.
1: Kalau gitu, Robi istirahat dulu, Mak.

0: Mak, Robi pamit dulu ya.
1: Iya, Rob. Hati-hati di sana ya, nak. Jangan degil. Ingat pesan mak ya, nak.
2: Betul tuh, Rob. Jangan ngarok sangat kat sana.
0: Hei, apa benda yang kau cakap tuh, Ral? Kalau gitu aku pergi dulu, eh. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam kenal ya. Nama aku Robi.
1: Waalaikumsalam, salam kenal juga. Aku Manda. Rob, aku lihat cara kamu bicara agak aneh.
0: Aneh macam mana pula?
1: Logat kau ngomong tuh kayak beda aja.
0: Ya mungkin aku belum terbiasa lagi dengan gaya ngomong orang kat sini.
1: Maka dari itu Rob, harus belajar ngomong dalam logat bahasa anak zaman sekarang.
0: Baiklah, akan ku coba ya.
1: Hah, macam gitu, kan dah lumayan bisa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa pula balik tak bilang dengan mak dulu nak? Allah,
0: gak apa-apa mak, gak apa-apa kok. Robby cuma mau ngasih surprise aja untuk mak.
1: Hah? Apa kebenda tuh surprise? Hah?
0: Itu mak, seperti sebuah kejutan mak.
1: Oh, macam tu.
2: Oi Rob, dah balik rupanya kau.
0: Iya Ral, aku juga baru sampai sini nih.
2: Eh, macam lain juga cakap nih.
0: Apanya yang lain? Ini kayak biasa aja.
2: Biasa macam mana? Kau cakap macam orang-orang dekat TV itu, ha?
0: Biasalah, kan zaman juga udah berubah.
2: Iya, aku tahu zaman lah berubah. Tapi kau harus ingat, bahasa dari suku dan tanah kelahiran kau.
0: Ha, iyalah. Bising tuh.
2: Eh, aku cakap macam ni, biar kita tetap melestarikan budaya serta bahasa suku. Apalagi kita sebagai generasi Z, kalau tak salah orang cakap, jangan sampailah hilang.
0: Iya, aku minta maaf lah kalau macam tu, Ral.
3: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
4: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Aman. Ganteng sih.
1: Heo. Mana ini koi?
2: Iki lo makannya mano.
1: Oh, tangi turu. Ambil susu mano. Ambil susu mano. Sekono kuwi ya panggilanmu ke.
2: Yo. Kan nggak ganteng bu. Mau kan yo. Susunya uwe susahnya gendaran manis.
1: Ganteng terus. Kau oleh-oleh. Gue yo. Gue legawe yang sing genah.
2: Gue nek menang lho bu. Jangan no makannya. Oh, susu-susu suwe to.
1: Nandur-nandur sawit kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini-gini, kowe kan yo reti to awake mbiyen iki hobine manuk. Rasa nesu-nesu, iki tanganmu kok grojal-grojal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis to dongakno manukku menang. Engko tak tukokke mesin cuci, mbek tambah ayu tambah kinis-kinis yo.
1: Tenan ora?
2: Heeh, wis paling sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu yo.
1: Ini
2: oke. Oke. Ya, Pak.

0: iki mergo Tori menang ngokek gotuku mesin cuci yo duite sisan mbok bumbah
1: ya.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perempat digadang-gadang menjadi objek wisata terbaru yang dimiliki oleh Kabupaten Lingga, yakni ekowisata. Pulau Campa, salah satu banyak sekali pohon kelapa yang berada di pinggir pantai, dan ini menjadi pemandangan yang sangat menyejukkan ketika berada di pantai. Keragaman biota laut dan juga jernihnya air laut menjadi spot snorkeling terbaik untuk menikmati keindahan bawah laut Pulau Campa. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tepatnya masih berada dalam wilayah Kecamatan Senayang. Kita beralih ke maklumat lain. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meresmikan pabrik pengolahan ikan milik PT Bintan Intan Gemilang di Kabupaten Bintan. Kehadiran fasilitas ini diharapkan memperkuat hilirisasi perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini fokus menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini ditujukan untuk memperkuat sektor hulu perikanan agar hilirisasi nasional dapat berjalan optimal. Ia juga meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk aktif mendukung dan memaksimalkan pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, Kepri memiliki peluang besar menjadi daerah unggulan sektor perikanan apabila mampu memanfaatkan program Kampung Nelayan secara optimal. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Hewal Semasa pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

dan belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Kumpang? Siapa main? Akak tak bisa main kumpang.
1: Ih, konsang-konsang. Kronsang lah.
2: Konsang disebut juga dengan keronsang, yaitu jenis peniti yang diberi hiasan tertentu atau sejenis butang baju perempuan, melambangkan penutup aib, malu dan penolak bala.
3: Kalau baju memakai konsang, menangkal hantu serta jembalang, menolak malu aibkan datang, serinya naik tuah pun datang.
4: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara perempuan kaum muslimin dan muslimat, jika kita dengarkan berkumandangnya surah azan pertanda masuknya salat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.19 waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gazal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gazal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gazal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gazal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gazal dimainkan hanya pada acara tertentu, diantaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kalau kita bicara tentang ragam budaya, ada legenda Kelingking Sakti dari Kepulauan Riau, di mana kisah pemenang sayembara yang menikahi putri raja. Banyak sekali cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia nih, tak habis juga di Kepulauan Riau, saudara perempat ya. Di mana di nukil dari buku Irwan Rauf dan Seina Ananda yang berjudul Rangkuman 100 Cerita Rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dikisahkan pada zaman dahulu terdapat sebuah desa di daerah Kepulauan Riau, dan desa ini hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Nah, pasangan suami istri ini memiliki 3 orang anak, yakni ada Salimbo, Ngah, dan Kelingking. Ibu dari 3 anak ini meninggal dunia lepas Kelingking berusia 5 bulan. Dan selama sejak itulah ketiga anak ini hanya hidup bersama dengan sang ayahnya. Nah, mereka ini berempat berusaha lah untuk tetap hidup meskipun serba berkekurangan. Selepas beberapa tahun berlalu, Kelingking sudah mulai menginjak dewasa. Melihat kondisi keluarganya, Kelingking pun berniatlah untuk dia pergi merantau keluar dari desa dia tadi. Akhirnya Kelingking pun menyampaikan keinginan kepada sang ayah, dan pada awalnya sang ayah ini tidak menyetujui keinginan anak bungsunya. Tapi sang ayah tidak bisa menahan keinginan Kelingking. Akhirnya ia pun mengizinkan si Kelingking ini untuk pergilah merantau, kata dia kan. Nah, lepas harinya tuh, Kelingking pun pergilah dari rumah dia. Ia memberi 7 buah ketupat sebagai bekal perjalanan. Kelingking pun melewati hutan rimba selama perjalanan. Ia pun memakan buah-buahan yang dia temukan di jalan untuk menghemat bekal yang dibawa dari rumah. Nah, pada petang tengah hari, saudara perempat, si Kelingking ini memutuskanlah untuk istirahat sejenak lah kat bawah pokok dan yang rimbun. Tak sadar si Kelingking ini ternyata lelap dalam tidur dia tadi tuh. Nah, ketika dia terlelap nih, Kelingking ini mengalami sebuah mimpi. Dekat mimpi dia tuh, ia mendengar sebuah suara yang mengatakan bahwa ia nih akan menikahi seorang putri raja. Tapi Kelingking meski melakukan suatu hal terlebih dahulu, tapi kata dia ada syaratnya. Apa dia? Suara tersebut berkata bahwa Kelingking harus mengikat semua ketupat yang dia miliki di sebuah akar tuba. Lepas itu ia harus memasukkan ke sungai yang mengalir dekat dirinya sedang tidur. Nah, nantinya lama-kelamaan akan muncul buih di sungai tersebut dan akan muncul ikan besar yang sudah mati. Lepas itu Kelingking pun harus mengambil ikan besar tersebut. Tak lama kemudian si Kelingking terbangun dari tidurnya. Lepas itu saudara perempat, Kelingking pun melakukan suara yang dia dengar tadi itu dalam mimpi dia. Betul saja, Kelingking langsung mendapatkan ikan besar yang disampaikan suara tersebut. Nah, lepas mendapatkannya, si Kelingking memutuskanlah untuk membakar dan memakan ikan tersebut. Tapi hingga semua ikan dia habis, hanya meninggalkan kepalanya, ia tak menemukan tanda-tanda kemunculan seorang putri. Kelingking pun merasa kesal akibat hal tersebut. Dirinya langsung menendang kepala ikan tersebut dan melanjutkan kembali perjalanannya. Tak jauh dari kejadian itu saudara perempat, si Kelingking ini menemukan sebuah kampung. Ha, dekat sanalah sedang ada sayembara yang sedang diadakan oleh seorang raja. Di mana seorang raja ini mengadakan sayembara untuk memindahkan kepala ikan yang mengganggu pemandangan dekat kediamannya. Jadi ikan yang dilempar si Kelingking tadi ini sampailah dekat kampung si raja tadi. Tapi menghalangi jalan. Nah, dia memberikan syarat pemenang dari sayembara ini akan dinikahkan dengan putrinya. Akhirnya semua warga pun datanglah beramai-ramai untuk sayembara itu, tapi tak ada satu pun yang berhasil mengangkat kepala ikan. Jadi Kelingking yang melihat hal ini merasa tak asing dengan kepala ikan yang ada dekat kediaman sang raja. Ia pun menyadari bahwa ikan itu adalah kepala ikan yang dilempar tadi tu. Lepas tu si Kelingking kemudian mencuba beruntukan dan mendaftarlah untuk ikut sayembara. Semua orang meremehkan dia, sebabkan dia dekat kampung lain, apalagi tubuh dia tu kecil, kemudian tidak sekuat yang lainnya. Tapi ajaib saudara perempat, Kelingking terasa bisa dengan mudah mengangkat kepala ikan tersebut dan membuangnya. Melihat inilah sang raja merasa senang dan menyatakan Kelingking sebagai pemenang sayembara. Akhirnya Kelingking kemudian dinikahi dengan si putrinya. Dan saudara perempat, saatilah Kelingking hidup bahagia dan menjemput ayah dan kedua kakaknya untuk tinggal bersama dirinya. Kalau kita melihat memang kisah-kisah zaman dulu tuh banyak saudara perempat ya, baik itu cerita rakyat, cerita lainnya gitu. Tapi inilah cerita si Kelingking Sakti dari Kepulauan Riau yang ternyata memenangkan sayembara menikahi putri seorang raja.

0: right back.
1: Ih. Memang tak sangka aku eh. Engkau memang melampau macam gini, Wai.
2: Melampau apa?
1: Melampau betul kau ni ah dengan kawan-kawan kita yang baru dapat kerja, Wai.
2: Apa aku buat? Apa salahku ni?
1: Salah, Wai. Tu ha, tengok. Engkau pakai produk luar negara.
3: Tidak mencintai produk dalam negeri berdampak pada menurunnya lapangan pekerjaan. Hal ini terjadi kerana menurunnya permintaan sehingga produksi berkurang dan mengakibatkan banyak pekerja yang harus dikurangi.
4: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: di Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, ternyata tak terasa sudah di penghujung acara untuk segantang lada petang di hari ini. Dan terima kasih Anda sudah bergabung dari pukul 15 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Tetap semangat yang bekerja di hari ini, ya, mudah-mudahan dimudahkan dan setiap hal yang dilakukan bernilai pahala. Amin. Yang di perjalanan hati-hati di jalan, yang ada rencana ya sudah pergi jalan, mudah-mudahan cuacanya cerah saudara perempat ya. Baik, kita jumpa lagi di lain kesempatan segantang lada malam bersama rekan kami Mizwardi tentunya, ya, akan menemani saudara hingga nanti tutup siaran ya. Tetap semangat, saya pamit, berhati-hati di perjalanan, dan juga sepertinya cuaca masih terlihat dingin saudara perempat ya. Oh iya, malam ini malam minggu pula kan. Nah, kalau saya ke rumah aja lah, dingin dekat sini ya. Sampai jumpa kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Indonesia, Samudra and Friend.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansyah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia 2026 Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Keragaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Hi, mama, kok kesini coba lihat ini dulu.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mama dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi tahun dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: 6?
2: Ada 6.
3: 6 telur besar, Aduh, Bapak Turang bisa simpan, kah?
2: Tunggu bawa pulang, Mama.
3: Buat Tung bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
2: Ayo, Mama, Tung bawa pulang.
3: Iya, Bapak. Ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat kesini, sudah Bapak
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak.
2: Telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi Bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, Bapak, Mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku. Bapak?
2: Iya. Mungkin Bapak. Ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kok hati-hati kalau datang kemari? Sapu kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
9: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering gelar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
8: Saya tahu kakak, tapi tidak bisa kak, kamu orang mencari di pulau seberang sana.
9: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
8: Saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
9: Dorang laki-laki, kau tak pikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Maksudnya, jadi...
9: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
8: Oh, tapi...
9: Kau percaya saya, toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole!
8: Aduh, tidak. Sekakak ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
9: Pergi sudah, ayo sudah. Ikut saya sekarang.
8: Tidak, lebih baik kau cepat pergi. Cepat.
9: Pintole.
7: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
8: Saya dari Nyam Daun.
10: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
7: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
8: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
10: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
7: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang pade perempuan satu-satunya.
9: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
8: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
3: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
8: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
3: Iyo, dong tuh paling indah. Waktu mama kecil juga toh, mama paling suka lihat kunang-kunang. Pintole. Terasa, mama pu anak perempuan satu nih, su gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus, mama punya cucu.
8: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
3: Bah, siapa yang tidak mau? Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
8: Mama nih, terada.
3: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
8: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
3: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut eh.
11: Sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
12: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
13: Ah, susah sekali.
12: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
7: Duhar, Mat orang pu adik laki-laki paling kecil.
12: Bah, tapi sekarang... Torang su sama-sama dewasa.
10: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
12: Kau bilang apa?
7: Hei, sudah. Kan bagalai apa? Torang sama saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
14: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, eh? Nanti malam bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
13: Iya bapak.
14: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
3: Iya, ayo, mari Pintole.
14: Kalau kamu orang ingat, dulu bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat eh, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
8: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
14: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
7: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
3: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang ko. Tapi ko petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
14: Betul itu Pintole. Dan Kamorang Empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
15: Tenang saja bapak. Torang akan laksanakan.
14: Bagus. Bagus itu.
8: Wah, hiasan rambutnya bagus.
13: Pintole. Pintole.
8: Ih, kakak. Kakak bikin apa di sini?
13: Ah, tidak perhatikan. Saya cuma mau tanya kok. Kok su pikir kak belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
8: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
13: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
8: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat-cepat.
13: Tapi...
16: Hei, kau lagi?
13: Aduh.
16: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang ku adik.
8: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
7: Cukup Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
13: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Pintole.
16: Kau bilang apa?
10: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terabetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu. Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
16: Lebih baik kau pergi sekarang. Sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
8: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Saya tidak mau lihat kau terluka kakak.
13: Kita lihat saja nanti Pintole.
7: Pintole, mari saya antar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Pintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
3: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
7: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
10: Saya punya firasat terbaik.
16: Firasat? Firasat apa?
10: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
16: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: Nanti muncul kerang raksasa, bisa bawa kau pergi ke sepu tempat.
1: Tintole, Tintole.
2: Iya, iya bapak. Cepat pergi, pergi sudah kakak.
0: Percaya kau, kita pasti bisa ketemu lagi.
1: Tintole, kau tertidur?
2: Sebentar lagi bapak, saya ada buka jendela.

0: saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup ini 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan pergi.
2: Mama, mama. Mama bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama, tolong. Mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kok mimpi, mama? Sampai kok batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal torang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat pulang cari dia.
2: Kutinggal saja, kutinggal saja.
1: Tidak, Bapak harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Kerang raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh, jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak Sutra kuat sekali. Tolong jaga mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat, tetap jaga torang punya tangan leluhur ini.
4: Sahabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.

Ternyata trofi asli, trofi World Cup. Tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan, dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Terbayang tak betapa bangganya

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali berjumpa dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam di hari Sabtu 16 Mei 2026. Alhamdulillah pada malam hari ini masih dapat mengudara dan sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk Petualang Aruna. Dan di malam yang ibarat kata sejuk-sejuk hangat ini masih dapat kita mengudara di Pelangi Nusantara, tentunya ada kongkuan Betawi pada malam hari ini. Dan Ardi tidaklah seorang diri sahaja, Ardi bersama Babe Bedoy. Alhamdulillah hari ini sudah pun hadir walaupun hujan renyai-renyai, hujan gerimis, tapi tetap semangat Babe mengudara menemani Ardi pada malam hari ini. Kita coba sapa terlebih dahulu Babe Bedoy pada malam hari ini. Assalamualaikum Be.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Be?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah Be, langsung Be, boleh langsung sama dibuka kongkuan Betawi pada malam hari ini Be.
1: Oke baik. Mekar sekuntum bunga seroja, dibuat dara penghias hijab. Assalamualaikum kata pembuka, sudi kiranya pemirsa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buah delima, buah kelapa,
0: cakep.
1: Buahku ini tepi perigi, sudah lama kita tak jumpa, malam ini bertemu lagi. Pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada, Nyak Babe, Ncang Cing, Abang Po, apa kabar di malam minggu ini? Harapan kita semoga sehat selalu tentunya.
0: Amin ya Allah.
1: Tumbuh rindang pohon bidara, tumbuh merata si pohon kopi. Selamat datang di program Pelangi Nusantara dalam acara Kongkoan Betawi. Sayur kimpul, pepes peda, nyok kita kumpul sambil bercanda. Sayur katuk, sambal terasi, pikiran suntuk dengerin aye di sini. Biar kata kongkoannya kagak danta, yang penting kita bisa gembira. Hidup susah saya mah sudah biasa, siapa tahu besok jadi orang kaya. Ongol-ongol gorengan secangkir kopi, nyok pada nongol biar siaran kagak sepi.
0: Masya Allah. Baik Be.
1: Iya Bang Ardi.
0: Malam hari ini kita juga live streaming nih Be.
1: Oh iya.
0: Melalui Facebook Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Betul.
0: Dan juga YouTube Pro 4 RRI Tanjung Pinang ya Be.
1: Oh iya iya.
0: Di talian telepon boleh bergabung juga ini Be.
1: Boleh.
0: Di talian telepon dan WhatsApp 0811-7048-860 dan di talian WhatsApp 0811-7048-860 Be ya. 0771-4449-050. Okay, tadi telepon Be ya.
1: Iya betul.
0: Okay. Be, malam hari ini Be di Kongkoan Betawi, malam minggu nih Be, yang hujan-hujan tadi siang ya Be ya.
1: Betul.
0: Sampai ke sore,
1: sampai
0: dingin
1: ke
0: juga.
1: Sampai ke sore dingin juga Bang Ardi.
0: Baik. Ardi ingin mengenal nih Be, ingin belajar juga sama Babe ya kan, karena kami anak-anak muda nih mengenal dari Primbon Be.
1: Oh boleh.
0: Boleh Be.
1: Oke.
0: Boleh.
1: Sebelum kita mengupas tentang mengenal Primbon,
0: baik,
1: Babe ingin menyapa pendengar yang setia.
0: Silakan Be.
1: Alhamdulillah program Pelangi Nusantara ini, dalam hal ini Kongkoan Betawi, sudah baik, banyak digemari.
0: Alhamdulillah.
1: Terutama banyak kaum mak-mak yang siap senantiasa mendengarkan. Iya Bang Ardi.
0: Baik, baik, baik.
1: Di sana juga di Kota Batam sudah sedia setiap malam minggu. Mereka sudah standby biasanya di Facebook Prompat. Udah bergabung juga. Di sana ada ketua Bang Imam Satoto. Selamat malam Bang Imam. Boleh kiranya Pak Ketua untuk bergabung di bualan kita malam minggu ini. Di sana juga ada Babe Nazar. Halo Babe Nazar. Di Bukit Melcem beliau itu. Terus di kembali ke Tanjung Pinang. Di sana itu ada Mangkar, juga ada Mak Erni,
0: baik,
1: ada juga Mak Embon, ada Kong Aji, ada Mak Aci di situ, ada juga Babe Tayim.
0: Oke.
1: Biasanya mereka itu jam-jam segini malam minggu itu standby mendengarkan radio.
0: Masya Allah, malam. Salam dari Perompat RRI Tanjung Pinang.
1: Alhamdulillah, memang kebetulan warga Betawi ini memang seusia dengan Babe. Betul pada malam hari ini kita membuka tema tentang mengenal primbon.
0: Mengenal primbon, baik.
1: Jadi Babe akan membuka memori lama mengenai tentang primbon itu sendiri.
0: Mengenal kisah-kisah lama lah, Babe.
1: Kisah-kisah lama.
0: Oke.
1: Ini akan namanya satu pengetahuan, Bang Ardi.
0: Betul, baik.
1: Jadi walaupun demikian, Babe juga ingin namanya memperkenalkan kepada halayak ramai, tentunya pendengar Pro 4 dimanapun berada, mengenai primbonnya.
0: Okay.
1: Apa itu primbon?
0: Okay, nah,
1: jadi garis besarnya adalah primbon adalah kitab warisan leluhur di Pulau Jawa umumnya, yang berorientasi pada relasi kehidupan manusia dan alam semesta.
0: Oke.
1: Okay. Primbon berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan sikap dalam suatu tindakan dalam kehidupan, Bang Ardi. Isi primbon itu sendiri sebagian besar berisi bahasan mengenai perhitungan.
0: Oke.
1: Okay. Perkiraan peramalan nasib, watak manusia, untuk pertanian, untuk perdagangan,
0: baik.
1: Di situ juga dibuka tabir mimpi dan ada pantang larang, Bang Ardi.
0: Oke. Baik.
1: Jadi menginjak awal mengenai tentang isi primbon itu sendiri.
0: Siap.
1: Pertama, tentunya di alam semesta ini terdiri daripada tahun, ya.
0: Tahun.
1: Di dalam primbon Jawa ini tahun itu terdiri dari 8 tahun. Iya, 8 tahun. Siklus 8 tahun itu dinamakan satu warsa.
0: Satu warsa.
1: Nah, dibagi dalam 8 tahun itu 4 warsa.
0: Berarti 4.
1: Nah, 4 dikali 8 tahun berarti 32 tahun. Jadi dalam 32 tahun siklus ini ada 4 warsa.
0: Okay.
1: Yang pertama warsanya itu namanya mana tadi Babe membuat catatan, ya.
0: Oke.
1: Warsanya ya Windu, warsa Windu pertama itu Windu Adi.
0: Windu, bukan Ardi kan?
1: Bukan Adi, bukan Ardi, Adi. Windu Adi.
0: Windu Adi.
1: Jadi dalam warsa Windu Adi ini terdapat 8 tahun itu yang disebut satu Windu. Pertama yaitu tahun Alif.
0: Alif.
1: Nah, kedua tahun He. Dan yang ketiga tahun Jim awal, dan yang keempat tahun Jai atau J, dan yang kelima tahun Dal, dan keenam tahun B, dan ketujuh tahun Wau, dan kedelapan Jim akhir. Nah, setelah masa itu berlewat, dalam satu tahun itu kan terdiri dari bulan. Setelah 8 tahun itu berlewat, berlanjut ke namanya warsa kedua, yaitu Warsa Windu Kuntara.
0: Kuntara.
1: Nah, demikian warsa Kuntara ini juga demikian dari mulai tahun Alif dan seterusnya sampai tahun Jim akhir selama sewindu.
0: Oke. Baik.
1: Nah, terus warsa yang ketiga namanya Windu Sengara.
0: Windu Sengara.
1: Nah, demikian dengan warsa ini dalam siklus satu windunya itu dimulai tahun Alif dan Jim akhir akan selesai di dalam satu Windu, dan yang keempat adalah warsa Windu Saniscara.
0: Saniscara.
1: Nah, kebetulan mungkin Bang Ardi juga ingin mengetahui bahwasanya sekarang bertepatan dengan warsa Dal atau Windu Tahun Dal.
0: Tahun Dal.
1: Tahun Dal bertepatan dengan 16 Mei
0: 2000.
1: Sabtu Pon tanggal 29 Hapit 1959 Saka. Bertepatan juga dengan 29 Zulkaidah 1447 Hijriah. Nah, warsanya yaitu sekarang warsa Saniscara, yaitu warsa yang keempat. Begitu.
0: Baik, menarik sangat ini. Oke, tadi tadi ada 4 warsa, Be, ya.
1: Ada 4 warsa.
0: Wadi,
1: Adi, Kuntara,
0: Sengara,
1: Saniscara.
0: Oke. Ardi mau tanya, Be. Tadi pun setiap Warsa ini memiliki 8 tahun.
1: Iya, 8 tahun.
0: Dan tahun yang sama.
1: Dan tahun yang sama.
0: Di antara keempat-empat Warsa ini, Be, mm-hmm. bedanya apa nih, Be?
1: Bedanya siklus dari masing-masing Warsa ini
0: ya.
1: Ada sedikit perbedaan, yaitu kalau Warsa adik, ketika kita dalam keadaan Warsa adik, itu Warsa yang biasa-biasa aja. Kemudian Wangsa Kuntara. Kuntara itu agak sedikit meningkat.
0: Oke.
1: Kemudian Warsa Sengara. Wangsa Sengara itu biasanya banyak musibah, ada kendala musibah. Dan sekarang Warsa yang keempat, Sanicara, di setelah musibah tentunya akan
0: hikmah ya.
1: Ada hikmahnya. Mudah-mudahan sekarang di 2026 walaupun namanya kita dalam istilahnya efisiensi anggaran, dapat melaluinya dengan namanya satu apa optimisme untuk mencapai satu kemajuan,
0: Bang Adi. Itu terkait tentang arti-artinya, Be, ya.
1: Iya, arti-artinya.
0: Ibarat kata dalam setiap warsa itu memiliki makna tersendiri.
1: Betul.
0: Tentu kalau untuk sekarang ini, Be, di tahun 2026 tadi kan di tahun Adi, Be, ya.
1: Tahun Sanicara.
0: Iya. Tahun Sanicara tentunya hikmahnya banyak berarti.
1: Hikmahnya banyak. Karena kita sudah melewati masa wabah.
0: Wabah.
1: Artinya ya wabah ini dikategorikan luas gitu kan.
0: Iya.
1: Bisa musibah, bisa kendala dan segala macam gitu.
0: Betul. Pernah enggak, Be, meleset primbon ini, Be, dalam contohnya masa warsa-warsa ini kan seharusnya ini warsa Sanisara.
1: Iya.
0: Yang hikmah gitu, tapi endingnya gitu kan tanda kutip banyak musibah. Pernah enggak meleset seperti itu?
1: Jadi yang dikatakan mutlak kebenaran ataupun kemelesetan itu tidak mutlak.
0: Tidak mutlak, Be.
1: Tidak mutlak. Jadi segala sesuatu tentunya kita serahkan kepada Ilahi Robi.
0: Iya.
1: Manusia hanya mempunyai satu apa namanya pedoman aja.
0: Iya, oke.
1: Kalau kita sudah mempunyai, ibarat kita mau menyeberang.
0: Betul.
1: Ada
0: kompas.
1: Ada kompas.
0: Iya.
1: Tentunya kita tidak tersasar arah.
0: Iya, dapat menentukan arah mata angin.
1: Dapat menentukan mata angin. Kira-kira
0: seperti itulah, Be.
1: Seperti itulah kira-kira.
0: Berarti memang secara tidak langsung belajar perimbun ini merasakan kita bagaimana kebesaran Tuhan tadi itu, Be.
1: Betul.
0: Kita dapat memprediksi.
1: Iya, artinya ibarat perjalanan di gelap gulitannya malam,
0: itu
1: ada secercah cahaya untuk kita mencapai tujuan itu.
0: Kita dapat gambaran remang-remangnya
1: betul.
0: Mungkin di tahun ini kita dapat prediksi
1: seperti ini
0: dan kita bisa menaruh target. Baik.
1: Jadi bukan hanya hal kerja aja yang ditekankan untuk target ya. Ternyata orang-orang tua kita dulu juga sudah memberikan gambaran bahwasanya dalam
0: tahun ini
1: dalam kita menjalankan kehidupan ini ini loh pertandanya.
0: Fenomena
1: udah ada tanda-tanda kutip.
0: Jadi mungkin dari sektor ekonomi, kita pengeluarannya sekian aja. Mungkin kalau ini tahun bagus nih, yuk kita genjot yuk.
1: Betul.
0: Yuk kita sama-sama yuk gitu kan. Jadi dalam siklus ekonomi pun meningkat.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Meningkat.
0: Mungkin dari sektor cuaca dapat diprediksi tahun ini seperti apa untuk bercocok tanam.
1: Betul.
0: Bagi nelayan seperti apa. Gitu kan, Be.
1: Betul.
0: Oke. Boleh, Be, lanjut lagi, Be. Menarik juga nampaknya nih.
1: Setelah kita mengenal tentang siklus tahun itu.
0: Baik.
1: Dan windu itu, tentunya kita akan berjenjang ke mengenal bulan.
0: Bulan, oke.
1: Nama-nama bulan.
0: Baik.
1: Nah, kalau namanya di primbon itu penyebutannya memang lokal, tapi kalau di kalender itu kan ada sebagian memang sudah di persamakan ya gitu. Jadi penyebutannya itu kalau di apa primbon ini ada bulan Sura, bulan Sawal, Sura Sapar Mulud Silih Mulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Roah Puasa Sawal Hapit Munggah Haji. Jadi dibilangnya Munggah Haji gitu kan. Padahal mah tahun haji. Ya memang pada tahun haji besok nih orang kan akan berhaji. Oh, begitu.
2: Oh. Hmm.
1: Kenapa orang di Jawa mengatakan bulan hapit sekarang ini?
2: Iya.
1: Karena bulan hapit itu tersimpit dengan dua hari raya besar. Pertama hari raya Idul Fitri, kedua hari raya kurban.
2: Jadi
1: bulan ini makanya dibilang hapit, artinya bulan yang kejepit, gitu. Jadi lidah-lidah memang lokal itu, jadi seperti itulah biar untuk mempermudah.
2: Baik. Oke.
1: Oh gitu. Lalu kemudian di dalam primbon ini tentunya setelah kita mengenal nama-nama bulan, kemudian ke hari. Nah, kalau namanya hari, memang semuanya tentunya sudah memahaminya. Ya pertama di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu.
2: Oh.
1: Nah, terus kemudian ada selain daripada hari di primbon itu ada namanya pasaran, Bang Ardi.
2: Pasaran.
1: Nah, nama pasaran tersebut ada lima. Yaitu pertama dari manis. Nah, kalau di kalender almanak itu namanya legi. Kami lebih bilangnya manis. Jadi manis, pahing, pon, wage, kliwon. Nah, jadi kenapa sampai sedetil itu namanya orang-orang tua dulu melekatkan dari windu sampai ke tahun, sampai ke bulan, sampai ke hari, maupun sampai ke pasaran. Tujuannya nanti akan apa namanya untuk sebagai dasar perhitungan. Contoh, kalau namanya kebetulan sekarang itu kita berada di tahun dal, kembali kepada pembahasan kita tadi, yaitu tahun dal itu adalah hitungan tahun windu yang ke-5. Nah, contoh, kalau di sini di perhitungan primbon ini nanti tanggal 1 bulan haji itu akan terjadi ke Selasa Legi. Nah, memang ada sedikit perbedaan dengan yang tertera di almanak. Di kalender itu ada tertera. Karena kalau di kalender itu, kalau di sini tanggal 1 bulan haji itu hari Selasa, kalau di kalender itu hari Senin, Bang Ardi. Sebagaimana sekarang tanggal 29 hari Minggu, Senin tanggal 30, Selasa tanggal 1. Seperti itu.
2: Ini di bulan hijriahnya, Be, ya?
1: Ini kita membahas tentang primbon.
2: Oh, primbon ini maksudnya itu hitungan tanggalnya di maksudnya itu di hijriahnya tanggal 27 kan?
1: 29.
2: Oh, 29, Be, ya?
1: Iya, 29.
2: Oke. Berarti harus bisa lihat. Kira-kira Ardi di tanggal 27-nya, Be? Kira-kira Ardi tanggal 10 Zulhijjah kan?
1: Iya.
2: Di tanggal 27 enggak? Bukan.
1: Apanya?
2: 20.
1: Sekarang itu tanggal 29 Zulkaidah.
2: Zulkaidah. Oke.
1: Sama juga tanggal 29 Hapit.
2: Hapit, oke. Baik.
1: Nah, di sini yang Babe melihat dari kalender itu memang kalender ini yang sudah dikonversi oleh Sultan Agung itu memang berbeda dengan yang tertera dengan di primbon. Karena apa? Jadi di primbon ini yang menciptakan pada saat itu ada dua golongan. Pertama ada namanya golongan aboge. Aboge itu ada yang mengatakan tahun alif akan jatuh pada hari Rabu wage. Nah, ada juga yang berlandasan golongan itu asapon. Jadi asapon itu singkatan. Tahun alif, setiap tahun alif itu akan jatuh pada hari Selasa pon. Nah, yang tertera kalau Babe lihat, yang tertera di kalender itu adalah beraliran asapon. Nah, jadi berbeda dengan yang Babe memang pelajari ya. Kalau namanya hafal gitu kan. Babe lebih menghafal ke aboge. Jadi yang di kalender itu asapon. Makanya selisihnya sehari. Tapi itulah namanya perbedaan menjadi satu keindahan.
2: Betul.
1: Bagaimana kita melaksanakan kehidupan ini. Yang terpenting bagaimana kita melakukan satu halnya.
2: Siap.
1: Contohnya bulan puasa. Jangan kita membedakan si A puasanya duluan, si B puasanya belakang. Yang terpenting kita puasa. Begitu. Jadi perbedaan itu biasa.
2: Oke. Baik, Be, waktu juga yang memisahkan kita nampaknya, Be, ya.
1: Saking serunya, setengah jam sudah berlalu, Bang Arya. Sebenarnya baru tahapan kulitnya yang kita mungkin ke depan, minggu depan kita akan berbual-bual lagi. Ya,
2: lebih awal lagi kita, Be, ya.
1: Lebih awal lagi untuk membahas mengenai kedalaman mengupas tentang primbon. Baik, sebelum namanya kita undur diri kepada pemirsa, Babe ingin menyampaikan beberapa bait pantun.
2: Baik.
1: Bunga selasi si bunga padi, patah kenanga gugur dedalu. Terima kasih santunnya budi, tiba saatnya berundur dahulu. Bertolak sampan pergi menyuluh, mau mencari udang dan ikan. Tersembah jari sepuluh, hilap salah mohon maafkan. Terselip hilap pada canda, luka tergores pada kata. Tersinggung rasa dalam bicara, mohon dimaaf segala alfa. Kami yang bertugas pada malam hari ini, saya Babe Bedoy Asmarandana, ditemani pemandu acara Bang Mijuardi, mohon undur diri. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara, dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu, mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu karya Ahmad Dahlan unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Pro 4 dimanapun saja berada, tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Baik, buat saudara, buat orang tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna Anambas dan Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Lingga. Terima kasih yang selalu monitor dan selalu bergabung bersama Ardi. Baik orang yang berada di dalam Kepri maupun di luar Kepri, baik orang Palangkaraya, Jambi, ya. Semuanya lah Ardi sapa, mudah-mudahan kita sama dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, tentunya pukul menunjukkan 21 lewat 20 minit waktu Indonesia Barat. Kita mulai start daripada penelpon yang pertama ya. Di talian telepon ada siapa kiranya malam hari ini yang sudah pun bergabung. Kita cuba angkat, kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusuf.
1: Iya, apa kabar Bang Ardi?
0: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Syukur Alhamdulillah.
0: Betul. Bang Hamzah, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik juga.
1: Iya, buah lakum di atas pagar,
0: iya.
1: Orang lewat kami berlalu. Assalamualaikum Bang Ardi, apa kabar?
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu.
0: Alhamdulillah, Bang Hamzah pun juga begitu. Sehat-sehat selalu, salam buat keluarga ya Bang.
1: Iya.
0: Baik.
1: Lanjut ya.
0: Boleh.
1: Baju basah kita di sudah suci, sudah bersih, baru dijemur.
0: Iya.
1: Semoga Bang Ardi banyak rezeki, sehat selalu, panjang umur.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Baik betul Bang Hamzah malam ni. Bang Hamzah juga begitu. Kalaulah mudik tuan, mudik ke Selat ya. Ombak memutih sampai ke hulu. Mudah-mudahan Bang Hamzah sehat walafiat, tambah handsome, tambah ganteng selalu. Itu ya.
1: Lagunya.
0: Lagu apa Bang Hamzah?
1: Surai Sulam Amah.

0: Sambung Bu Hamzah.
1: Iya, lanjut ya. Salam-salam pertama sekali untuknya Bang Adi. Selamat malam, selamat berjumpa, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Kemudian untuknya Bang Umar, Pak Budi.
0: Baik.
1: Ada Bunda apa ya?
0: Bunda Selasih, Bunda Permata.
1: Pak Budi, ada. Baik. Pak Bumis, ada Mama Dani, ada Bunda Selasih, Mama Dini.
0: Baik.
1: Kemudian untuknya siapa ya?
0: Siapa lagi?
1: Ada Bang Awa, Bang Awang Janggut, Mak Dini, ada ya. Pak Burhan, ada Bang Udin, Bang Ali, Mas Prabu, Ika Arifian, juga Ahmad Irwan, Bang Zainal, Putri Marica, Putri Kedundung, Karina Kiu. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Yang Ucu, Kak Dang Merdu, Pak Herman, Bang Ele, Bang Jai, Bunda Yani, Bunda Permata, Pak Arjuna, Mak Nora, Kak Intan, Kak Neng, ada juga Mak Berlian, Kak Kawir, ada Bang Awang Janggut, Mak Cendu, Nek Anjang, ada juga siapa ya lagi, Mak Rosi, Nek Nemanda, ada Mak Anda, Mak Nah Aidan,
0: saya,
1: Asis, ada juga Siska Yusuf, Bang Oya, ada Kak Deli, ada siapa lagi ya, Ibu Farida, untuk semua sampai terkecuali tadi sampai selamat malam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusuf kita yang berada di Jambi ya. Baik, saudara perempat, kita cuba sambut di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Mak Long, apa kabarnya?
2: Sehat juga, Adi.
0: Sehat juga.
2: Alhamdulillah, Adi.
0: Mantap. Mak Long, apa buat malam ni, Mak Long?
2: Lagi duduk, Adi.
0: Duduk santai. Apa tambul kita, Mak Long, malam ni? Ada tambul?
2: Tak ada, Adi.
0: Tak ada? Kagas hujan tak?
2: Hujan malam ni.
0: Hujan sampai ke malam. Alhamdulillah, Mak Long membawa berkah hujan ni, Mak Long.
2: Ya, hujan berkah tu kan.
0: Iyalah. Mak Long. Kata orang, Mak Long, biarlah kata orang apa nama, hendak disusun batang jerami, Mak Long. Apa namanya, daun pandan, tepian paya. Biarlah hujan membasahi bumi, jangan air mata turun ke muka. Macam tu Mak Long.
2: Jalan-jalan ni dah sepenuh hujan. Itu pun.
0: Apa lagi? Yang ada-ada je.
2: Jalan-jalan. Tidak lupa membeli baju. Ayah bila hujan dah pelanggi pengantin baru.
0: Betul. Itu penting. Kalau pengantin baru tu memang ya. Kalau apa nama, batang.
2: Nak ada hujan.
0: Itulah kata orang, batang cendana, batang garu. Dengan ketiga batangnya nibung. Memang sedap pengantin baru, musim hujan dia selobong. Ya, Mak Long. Apa kisah, Mak Long?
2: Dari Pinang ke Peningat. Ya, sudah membeli gula. Jangan dikenang ini, jodoh tidak ke mana.
0: Betul, kalaulah jodoh tidak ke mana. Memang kalau puas-puas kata orang, kalau seruas, kalau tebu seruas batangnya jati, ya. Ditunda orang sampai Kuala. Sudah puas hidup mencari, kalau tak dapat kita menanti saja. Macam itulah.
2: Bakal bercak-bincak.
0: Ya.
2: Sepegang dua meja. Ada kan sepakat tempat jauh dan di dekat.
0: Betul, tempat jauh dan di dekat. Betul sangat, Malung. Pantun berkasih malam ni, Malung. Malam minggu, malam muda-mudi ya. Bila malam, malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Itu dia malam. Oh, ya Malung.
2: Ini bagaimana benda ni? Tua-tui.
0: Ha?
2: Bukan muda-mudi lagi, dah tua-tui.
0: Oh, tua-tui. Tak apalah. Tekak tak selera ada. Boleh muka tua, hati jiwa muda.
2: Oh, gitu.
0: Oh, ya. Macam judul judul lagu Hati Muda. Macam tu. Iya, Maklong.
2: Minta lagu lagi.
0: Lagu apa Maklong malam ni?
2: Lagu apa? Lagu nasi goreng Peram biasanya Adi putar kemarin.
0: Nasi goreng tak ada Maklong. Oh, tak ada pula.
2: Nasi goreng ayam berkacang tu.
0: Oh, tak ada pula ni ha.
2: Yeah.
0: Oh.
2: Tak ada lagu ni ni.
0: Lagu apa tu?
2: Sayang Jangan Mengenang.
0: Sayang jangan mengenang. Jangan na na na na na na na. Itu eh? Gitu-gitu-gitu lah.
2: Gitu pula ni.
0: Oh. Ketawa.
2: Ketawa. Ni.
0: Ya.
2: Ada satu lagi pantun ni.
0: Pantun? Ha, pantun lah Maklong. Boleh.
2: Apa ya?
0: Apa tu?
2: Kucing-kucing mandi di papan.
0: Ya. Yeah.
2: Mandi di papan cerai jati.
0: Baik.
2: Dan kurus kerana tak makan. Kerana memikirkan si jantung hati.
0: Oh, badan kurus bukan tak makan sebab memikir si jantung hati, eh Malung?
2: Ya.
0: Oh, lah pula.
2: Salam buat semua dia.
0: Boleh, Malung.
2: Terima kasih diri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Maklong dia kita rupanya yang berada di Karas, ya. Baik, Malung. Terima kasih sudah pun bergabung di belakang Maklong. Ada siapa kiranya di talian telefon. Assalamualaikum. Halo. Nampak terputus juga ya. Di talian telefon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Kita cuba sambut dulu ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Apa
3: khabar di?
0: Alhamdulillah, khabar baik. Dapat masuk awal-awal ni.
3: Sekarang ni tak tidur.
0: Cepatnya pula tidur.
3: Taklah dia. Paling lambat. Kadang habis itu apa? Sair tu kadang-kadang.
0: Oh.
3: Kadang-kadang tak tengah juga.
0: Oh gitu. Aulah. Apa buat ni?
3: Tak ada apalah di. Kalau malam ni bagi.
0: Oh.
3: Mata ngantuk.
0: Oh, nunggu-nunggu mata ngantuk. Golek kiri, golek kanan ni. Yeah. Jangan jatuh ke bawah pula.
3: Jatuh ke bawah tak apa, jatuh ke atas ya Ustaz.
0: Oh, betul, betul, betul sangat.
3: Pemula ya, untuk anak apa pembuka duit.
0: Boleh ni, silakan ni.
3: Tumbuh serumpun pokokku ini.
0: Ya, saya
3: tidak sama di pokok manggis. Assalamualaikum, saya Ardi.
0: Waalaikumsalam.
3: Yang hitam manis.
0: Ayah pula kadang hitam manis, eh, Nek? Oh, ibarat kata kelok-kelok lah keris. Orang bawa sampai ke mubut. Kalau dikata si hitam manis tapi sayang tak dikurung semut.
3: Ni bantuan adik-adik.
0: Ayah, saya.
3: Ambil galah. Apa ya? Ambil galah si buluh betung. Pergi ke Mansur hendak berkarang.
0: Baik.
3: Jangan mengalah sebelum bertarung.
0: Ya.
3: Jangan mundur sebelum berperang.
0: Tidak. Ibarat kata patah keris, patah bersambung ni. Dengan limau juga kita lurutkan. Biar dikata melawan orang sekampung, demi dia kita turutkan.
3: Ay, lagi nanti.
0: Tahu.
3: Ha, ni lagi dia.
0: Ya, saya.
3: Pokok kapas tinggi menjulang.
0: Ya.
3: Pokok jambu tinggal lah nanti. Hari panas sampai ke petang. Kenapa baju dijemur tak pernah kering?
0: Tahu. Ya pula ini sebab mencuci terus macam mana nak kering. Oh, alahai. Itulah ni.
3: Lagu lagi.
0: Lagu apa ni? Bukan hati tak kasih sayang. Bukan hati tak rindu dendam.
3: Oh. Apa judul lagi?
0: Mabuk kepayang.
3: Mabuk kepayang. Oh,
0: tak tahan ku senyumannya. Ya pula ya. Yalah,
3: lagu itu lagi ya.
0: Ya ni.
3: Ni pantas satu lagi ni.
0: Oh, boleh.
3: Asam kandis, asam gelugur.
0: Saya.
3: Tiga dengan siriang riang.
0: Ya.
3: Menangis jasad dalam kubur. Memikirkan kekasih takut diambil orang.
0: Ini pula kadang aku nak perkelai. Antara mati dengan tak mati tu rasa dia nak bembang nak mati tu. Aduh, mai.
3: Salam ini.

0: Mata tak tidur, jangan dia buat tidur.
1: Bercakap lah berbelit-belit ni. Kalau mata nak tidur, jangan ditagak. Itu dia.
0: Contoh,
1: ya. Kalau mata nak tidur, tak nak tidur, itu susah sikit.
0: Kadang-kadang mata ni dia tak tentu arah juga. Kadang maklumlah lah tua ni.
1: Tapi dia tak apalah ni. Pejam-pejam ayam aja kata orang tu kan, tidur-tidur ayam. Lama-lama dia lener juga.
0: Ya, salam-salam ganja dia.
1: Ayo, saya untuk boleh.
0: Untuk dia tadi. Dia pertama ya?
1: Bang Hamzah.
0: Bang Hamzah Yusuf, untuk Yusuf Dingina.
1: Baik.
0: Untuk Bang Awang, dah lama Bang Awang tak masuk. Apa? Belum nebus lagi HP dia.
1: Tak tahu dah saya apa sebab.
0: Untuk Nek Bakis, Nek Bakis kira video ni agaknya.
1: Iya.
0: Untuk Wir, untuk Mak Nora, semoga Mak Nora cepat sehat. Untuk Dang, untuk Pak Umar, untuk Pak Bumi. Untuk Bang Udin.
1: Iya, boleh.
0: Untuk Mak Lung Yah tadi, untuk Aida.
1: Baik.
0: Untuk Mak Andak dah lama tak masuk lagi.
1: Mak Andak, ya betul lama Mak Andak tak masuk.
0: Untuk siapa lagi ni? Untuk Nyang Ucu.
1: Nyang Ucu, betul.
0: Untuk Mak Lung dia, Mak Lung ya. Untuk siapa lagi? Nek T.
1: Betul.
0: Untuk semua-semua lah di.
1: Boleh.
0: Yuk, makasih di.
1: Sama-sama. Ya, Nek.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Nek Manda ya. Nampak-nampaknya dara bujang berpasang-pasang. Hamba pula tiada idaman. Dua burung terbang sepasang. Hamba pungguk rindukan bulan. Ibarat kata batang tebu, batang berangan. Dengan ketiga batang keranji. Sudah punggung indukan bulan. Ternyata juga tak ngambang lagi. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada. Kita tiba tengok tele intai malam ni . Di talian WhatsApp ada siapa kiranya yang sudah pun bergabung. Kita cuba sambut dulu di talian WhatsApp. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Bang Awang.
2: Kenal suara saya.
1: Mana boleh tak kenal. Basah kain.
2: Pucuk pisang, daun pisang.
1: Ya, saya.
2: Nak membungkus naga sari.
1: Sedap.
2: Kalau Hardy kenal suara Bang Awang.
1: Tak
2: dia pula tu nanti-nanti.
1: Oh, gitu pula Bang Awang.
2: Ya, saya.
1: Kain basah cuba dipintal. Kain basah ya. Tolong dipintal panjang langsi. Tolong diselak. Ibarat kata macam mana tak boleh kenal. Sebab sama bujang telajak. Itu dia
2: Nampak jasah di depan pintu.
1: Baik.
2: Memang kita jadi bujang telajak. Entah gila nak jadi pengantin baru.
1: Niatkan sama bakar gaharu. Ya, abang-abang ya. Batang cendana cuba dikebat. Niatkan nak naik pelamin pengantin baru. Puas mencari belum lah dapat.
2: Maka itu kita harus sabar je deh.
1: Abang-abang. Itulah.
2: Ya, kita harus sabar je.
1: Saya.
2: Patah kata Nenek Manda dari pantan dia.
1: Macam mana?
2: Kekasih dia ambil orang kata Nenek Manda tadi.
1: Betul Bang Awang.
2: Nak menebang kayu riang-riang.
1: Betul.
2: Tertebang pula si kayu jati.
1: Ya.
2: Kalau kekasih dia ambil orang.
1: Ya.
2: Nenek Manda tolonglah carikan ganti.
1: Itu dia betul Bang Awang. Nampak-nampak Bang Awang. Kalaulah kata macam mana Bang Awang pergi ke Tanjung angin pergi ke Tanjung, belayar ke Tanjung, gelombang memecah Bang Awang. Cuba bertambat dengannya tali. Sudah sokong membawa rebah. Sudah gelap

0: tak suluh lagi.
1: Wah, gitu pula dia.
0: Sedih malam ni bawang betul.
1: Tapi tak apalah dia, kata orang. Kita katakan kita berusaha berserah diri dengan nenek manda. Mudah-mudahan nenek manda jadi lampu penyuluh.
0: Yang dia pula yang di belakang menyambut.
1: Jadi obor.
0: Kalau maklong dia jadi.
1: Jadi walaupun kita ni baru berkatakan tidur sampai ke subuh. Sabar aja lah menanti kata orang.
0: Sabarlah Ali. Bawang. Lagu apa?
1: Minta lagu Minah Montel aja lah malam ini.
0: Bawang.
1: Ya.
0: Yeah. Bandak seguas batang di tetak bawang.
1: Ya.
0: Yeah. Apa namanya orang bawa ke Sungai Dedap jauh bawang.
1: Ya,
0: sudah hidup, sudah puas berjinak-jinak. Ke mana kumbang hendak menghinggap.
1: Itu mudah aja.
0: Macam mana?
1: Kata orang batang sagu dia tetak-tetak.
0: Iya.
1: Dalam sumo taruh lah palas. Kalau yang jauh tidak ternampak. Menuju aja ke Batu 13.
0: Tapi kata maklong dia tadi sedap berpengantin musim hujan, sedap dengar bah, sedap bagi pengantin baru dia cakap macam gitu. Bang Awang tak dengar?
1: Kalau gitu anak nelayan memasang bubu lah.
0: Macam mana habis tu?
1: Anak nelayan memasang bubu. Dapat pula ikan tanda-tanda. Memang sedap jadi pengantin baru.
0: Sebab apa?
1: Memang sedap jadi pengantin baru.
0: Sedap memang pengantin baru.
1: Kalau Bang Awang jadi dengan dia.
0: Gitu pula dengan siapa tu?
1: Dia yang pantan itulah tapi.
0: Iya pula.
1: Tapi dia tambah lawa ni. Nengok dia punya itu dia tiktok dia lawa dia.
0: Berdelau
1: dia makin Bang Awang kadang aku terpanjang gambar dia, wajah dia tu kadang susah nak tidur mata.
0: Sianya
1: bukan,
0: lah.
1: Bukan mata nak susah tidur. Susah nak tidur mata.
0: Kata sepatah kata Nek Balkis, nak gugur lah nangka. Dahan menimpa si batang pau. Kalau nak tidur, tidurlah mata. Jangan terkenang orang yang jauh.
1: Kalau gitu pula. Memang kalau karas tu jauh. Kalau sekarang dekat.
0: Kalau yang jauh tak boleh kenang, yang dekat aja kita kenang memang, Wang.
1: Yang dekat aja. Kenapa orang jauh? Kalau orang jauh menempuh gelombang ni.
0: Mengejar badai lah ya.
1: Kalau yang dekat ni melawan lampu merah. Menempuh lampu merah berapa biji dan nyampe ke Senggarang?
0: Banyak biji.
1: Dah masuk dah dia nampak
0: dia? Belum, nampaknya belakang ini dia masuk ni.
1: Dia masuk belakang?
0: Kalau
1: dia masuk pantun untuk dia lah ni. Kalau dia masuk lah belakang Bang Awang ni.
0: Macam mana?
1: Pagi hari mengasah parang.
0: Iya. Yeah.
1: Parang diasah pakai batu.
0: Saya.
1: Kalau nenek basis tidak mengenang Awang. Biarlah Bang Awang. Apa kat ujung sana?
0: Menunggu situ. Ulang Bang Awang, ulang.
1: Banyak orang mengasah kat parang.
0: Ya.
1: Parang diasah memakai batu. Kalau nenek basis sudah melupakan Bang Awang.
0: Baik.
1: Biarlah Awang duduk tercotok di Pelabayan selalu menunggu.
0: Gitu. Baik.
1: Tercotok dia, nunggu orang dia.
0: Slow-slow aja Bang Awang.
1: Kita kata pasrah aja lah kata orang ya. Pergi ke kebun membawa galah.
0: Baik.
1: Nak jolok si buah sipon. Kalau orang lupakan kita tak ada masalah. Yang penting kita setiap malam Masuk berpantun.
0: Oh, betul betul pula.
1: Dalam sekolah dia, kerana dia masuk, kerana dia tertidur pula ni nak paksa. Kalau buat habis, sama petugas semoga siap lalu, hati-hati balik ni, hujan ni, takut licin jalan ya.
0: Betul, sangat.
1: Buat minuman dah, semoga sehat keluarga. Buat buat sadiah, kenanglah aku dalam doamu, lupakan aku dalam tidurmu.
0: Boleh.
1: Buat Amzah Yusof tadi buat Nenek Basis di Ganet, buat Kak Dara di Senggarang, buat Dang Meredu di Batu Puluh.
0: Pokoknya
1: buat semua aja lah deh, calon-calon deh, di kopi aja lah dengan Amzah Yusof tadi supaya komplit eh.
0: Boleh, boleh
1: sangat. Itulah kena yang lain nak masuk, Aizah nak masuk, Aizah nak kahwin.
0: Ya, saya.
1: Kalau begitu gini aja lah, kalau nak gugur, gugurlah Manggis. Dibawa budak sambil berlari.
0: Ya, yeah, saya.
1: Siang dan malam terkenangan Nenek Basis. Tapi sayang, belum bersatu hati.
0: Oh, yelah.
1: Itu aja lah deh. Terima kasih banyak. Salam buat-buat ini, awang tampan ni. Mana suara dia tak nampak-nampak je.
0: Boleh. Nanti kita tunggu kita nanti ya.
1: Awang tampan ni dah ingat dekatnya tu.
0: Boleh sangat.
1: Jelah dia buat satu sama semua aja lah dia.
0: Sama
1: sama pengabis.
0: Baik.
1: Dengan ucapan, semoga kita kompak selalu, sehat selalu.
0: Ya, saya bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Awang sudah pun bergabung ya. Baik saudara, kita cuba baca dulu sebelum kita sambut dulu ya. Kita baca di WhatsApp dulu chat daripada siapa ni. Assalamualaikum Mardi. Waalaikumsalam. Saya cuba salam buat semuanya. Orang Bintan dia cakap kan, ada Kak Wir, ada Nek Long Yah, kemudian juga ada siapa lagi ni, ada Kak Siti juga, ada Mak Penaram juga ya, ada siapa lagi, ada Nek Manda, ada Kak Wi, ada Nek Manda, kemudian juga ada Nek Balkis ya. Salam semuanya lah, dia cakap macam tu. Lagunya Rindu Bayangan, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam daripada Kak Tina ya. Terima kasih Kak Tina, nanti cuba lagunya kami cuba tunaikan ya. Baik, di belakang Kak Tina ada siapa kiranya, nampak gayung bersambut betul malam hari ni. Kiri dan kanan semua sudah bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini dia pula Kak Wir.
2: Ya.
0: Apa buat malam ni?
2: Tak ada, lagi nyanda.
0: Lagi apa?
2: Lagi duduk bersandar.
0: Oh, lagi duduk bersandar. Aulah, bersandar pada siapa?
2: Kak kursi lah.
0: Oh, kak kursi. Jangan pula kursi yang lapuk, bahaya jatuh kelak, sakit pinggang. Kak Wir. Biasa Kak Wir ni pasti ada tambul. Apa tambul malam ni Kak Wir?
2: Tambul buah mempelam.
0: Buah mempelam. Matilah kita. Hujan-hujan makan mempelam.
2: Mempelam Mak Yah sedap.
0: Oh, sedap. Campur dengan gula.
2: Yang dikasi Nek Long Yah di.
0: Oh, mangga ke mempelam?
2: Mangga mempelam sama aja.
0: Ay, bedalah. Sedaplah mangga lagi. Kalau mempelam tu batuk biasa dia makan.
2: Kalau mempelam bahasa Melayu, kalau bahasa kampung.
0: Oh ya, yeah. Baru tahu arti.
2: Mangga bahasa kotar.
0: Oh, bahasa kota. Yalah, kita pakai bahasa kampung saja kalau begitu. Ya. Yeah.
2: Bang Awang pantun tergalau tu
0: apa? Oh, galau biasalah. Anak bujang. Orang bujang nama pun. Macam arti ke?
2: Lagu deh.
0: Lagu apa Kak Wir?
2: Harapan Kecewa.
0: Harapan Kecewa. Ini membalas lagu. Nampak pantun Bang Awang. Nampak harapan ku kecewa. Dalam manis madu kata-kata. Ya pula. Okey Kak Wir, ada lagunya.
2: Nek Long Yah dah masuk di.
0: Nek Long Yah belum lagi.
2: Lagi makan mangga tu dekat
0: ini, kat tu. Bagi Nek Long, bagi.
2: Datanglah.
0: Pula kadang. Sabar ya Nek Long, itu pula balas dia. Aduh mak.
2: Yalah, lanjutlah salam-salam dia belakang nak masuk.
0: Boleh.
2: buat ada mengajar.
0: Ya. Yeah.
2: Tolong dia tadi ya.
0: Betul.
2: Ada mak anda, mak Lini.
0: Baik.
2: Mak Jendon. Pak Amjah Yusof.
0: Saya.
2: Mas Edo.
0: Baik.
2: Telan dulu dia.
0: Telan dulu, baik.
2: Ini.
0: Siapa?
2: Pak Mas Prabu. Bapak Udin.
0: Saya.
2: Mak Berlian, Nek Pino, Nek Barkis, Nek Manda.
0: Baik.
2: Buat Mak Nora. Sehat Mak Nora.
0: Alhamdulillah.
2: Tu dah datang sini dulu.
0: Suruh ke sini dulu cakap kat Dang. Jangan ke mana-mana, ke sini dulu cakap dia.
2: Dia nak ambil pelam dulu sini.
0: Oh, ambil pelam. Awaklah titip sekali lah untuk saya. Kalau boleh.
2: Tadi pergi jenguk Mak Nora.
0: Dah molek dah. Dah macam mana keadaannya Mak Nora?
2: Belum ada kurang ke tu, dia tak ada kurang. Dia dari hari Khamis tu masuk.
0: Dari hari Khamis, ini Khamis, Jumaat, Sabtu hari ni. 3 hari dah ya?
2: Tak ada kurang ke tu dia.
0: Badan
2: sakit.
0: Ya Allah, sianya.
2: Muntah-muntah. Dia tu malaria sama asam lambung.
0: Cepat sehat lah ya. Ya, mudah-mudahan cepat sehat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan
2: buat
0: cepat sehat.
2: Buat yang ucu. Buat mak hitam.
0: Baik.
2: Adanya naik ngahwe.
0: Buat
2: mak penaram. Adanya saya. Ini. Siapa tu di?
0: Siapa tu? Yang di mana?
2: Kemalai.
0: Bapak Putra Kemalai. Lagi?
2: Bang Ilek, Pak Kumi.
0: Baik.
2: Buatnya Kak Sarina Siu-Kiu. Buatnya Yusuf juga di Pulau Enang. Buat semua je lah di ini di Senggol di.
0: Boleh.
2: Adi juga balik hati-hati ya.
0: Makasih. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perompat di mana pun saja berada, tentunya tadi ada Kak Wir kita yang berada di Bintan Tembeling ya. Di belakang Kak Wir yang ingin bergabung, yuk sama saya jemput orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga ya. Baik, buat semuanya lah, saya cuba sapa semuanya, saya cuba jemput semuanya ya. Mana yang masuk bergabung, mana yang hanya monitor. Mudah-mudahan malam minggu tak kelabu-kelabu sangat lah, ada remang-remang cahaya gitu kan. Itu dia eh. Baik saudara, nampaknya apa dicari kepada ayam tak walau jinak memupuh juga. Apa dicari kepada malam walau sunyi bersuluh juga. Apa diingin kepada mawar kalau batang menyimpan duri. Apa diingin kepada sangkar kalau terbang melepas diri. Macam tu pula ya saudara ya. Pantun saja kita malam ni eh. Sesuai dengan keadaan. Syahdu-syahdu macam mana gitu kan. Baik saudara, nampak-nampaknya juga ibarat kata bunga pandan, bunga kemboja, sayang teratai di air tawar. Walau badan tidak berjumpa, biarlah inta jadi penawar, kata orang tu tadi kan. Nampaknya juga gagah lembu dengan tanduknya, hamba perincit mencari madu. Takah orang dengan kuasanya, hamba kecil berselimut malu. Macam tu eh. Baik saudara, kita jemput masuk orang tua kita. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nek.
3: Saya.
0: Anak nelayan naik perahu. Orang berdayu.
3: Sedang berdayu. Hujan gerimis.
0: Mantap. Hancur hati orang tak tahu. Mulut ketawa.
3: Mulut ketawa.
0: Hati
3: menangis.
0: Kalau renyai hujan sudah gerimis, hendak bertolak gunakan rakit. Kalau sudah hati menangis, jiwa juga terjerit-jerit. Allah. Nek, apa khabar?
3: Terbalah mengantuk Ardi.
0: Oh, yalah hasianya. Sempat juga bergabung.
3: Berang derung. Apa? Bunyi dia, ya Allah, sekali terbangun. Lah, budak rupanya ada penyakit masuk.
0: Kau, oh, gitulah. Nek, jadi Nek dibangunlah ni malam ni ni.
3: Iya.
0: Oh, alah, tanda kawan setia tadi tu tak? Biar masuk-masuklah sama.
3: Malah tahan, dia betul siapa ayah, Hardi.
0: Iya, tak apalah.
3: Banyak kawan, tapi taklah macam dia ni. Setia, betul.
0: Setia, eh?
3: Iya. Inilah pantun dia, Hardi.
0: Ah, macam mana ni?
3: Budak berjalan ke kampung Bugis. Kaki badan letih, kena berjalan kaki.
0: Betul.
3: Bengkak mata, Nek Balkis menangis. Kena bengawang, memanglah sampai hati.
0: Oh, yalah, sampai hatimu begitu tega.
3: Di depan mataku, kau menjual cinta.
0: Masya Allah, telah ku kenang, ku renung, remuk redam rasa tak tertanggung.
3: Rasanya tak mau lagi tinggal di kampung.
0: Habis tu?
3: Tak terbang kalau jadi burung.
0: Masya Allah, mantap ni. Ibarat kata kalau belayar sampai ke Tanjung, nak bertolak di hari senja. Ibarat ni seumpama burung, kira-kira nak hinggap ke mana?
3: Tak tahulah nak. Dalam air tak. Aduh. Kalau berjalan nampaklah punggung. Kena di punggung dia tak sedih Hardi jadinya.
0: Tak apalah. Malam minggu malam ni malam syahdu ni.
3: Oh, sebetulnya hujan-hujan kan. Tapi lebat hujan di luar, lebat lagi hujan di dalam rumah ni, Ardi.
0: Tapi, Onik.
3: Ya, saya.
0: Ibarat kata bunga, pandan bunga Kamboja tadi, Nek. Sayang teratai di air tawar.
3: Jadi?
0: Walau badan tidak berjumpa, intainya saja jadi penawar.
3: Iya.
0: Gitulah ni.
3: Sungguh cantik si bunga mawar.
0: Iya.
3: Hati-hati pula tersusuk duri. Bisa ular Ardi dapat ditawan. Tapi bisa di hati bawa sampai mati.
0: Oh, semangat kata orang jauh. Posisi ni.
3: Iya.
0: Oh, alahai. Baik, Nek. Antara selumbar dengan sembilu, Nek.
3: Ya. Yeah.
0: Sama-sama membawa bisa. Betul, Nek?
3: Jadi?
0: Antara sukar membawa pilu, sama-sama merosak jiwa.
3: Itulah dia.
0: Tidak
3: berjalan ke Indragiri Hulu. Sampai di Indragiri Hulu, hati pun resah.
0: Iya, yeah, saya.
3: Sungguh sakit di sayat sembilu.
0: Baik.
3: Tapi hati tersayat ini mungkin tak bisa lagi nak betah.
0: Raulah. Ibarat kata tiap-tiap yang basah ada keringnya ini. Tiap-tiap betul. Pasang ada surutnya. Tiup angin.
3: Tiap yang pasang ada surutnya.
0: Betul. Anak sungai
3: kalau
0: lagi.
3: Kalau ada surut banti barulah tahu. Tak dapat lagi nak menangkap ikan belana.
0: Tahu. Oh, itulah. Kalau lah berubah haluan takkan lagi patah kemudi balik lagi, Nek.
3: Betul.
0: Oh, itulah.
3: Cantik emas 24 karat.
0: Ya.
3: Dipakai pula sidara jelita.
0: Cantik. Habis tu ni?
3: Hidup ini makin tambah melarat, Adi. Kena itulah. Rasa-rasa nak putus bercinta.
0: Oh, putus bercinta. Yalah. Sebab-sebab apa, Nek? Kalau ada ikan pelata, Nek, takkan ku cari ikan tenggiri. Kalau sudah putus talian cinta, tidak ku cuba ulanglah lagi.
3: Ah, betul.
0: Oh. Dah jera.
3: Aku bawa sampai mati.
0: Oh, dah jera betul, Nek.
3: Oh. Aku tak jera, Ardi. Sebab teranu ku sepong. Kan Ardi terus terang di depan kita lah mak gombal dia dimainkan dia Ardi.
0: Itulah kata orang ini ikan delah, ikan selangat, ikan gelama ni ah.
3: Betul.
0: Apa namanya ikan selangat, ikan gelama. Habis itu dengan ketiga ikan tenggiri. Kalau teringat, kalau terasa, terasa jera. Tapi sayang nak mencuba lagi. Itulah nama manusia ni. Tak ada jeranya. Ya, betul. Jera tak jera, tunggulah. Nafas enggak mengap, baru jera. Oh, Nek.
3: Macam-macam je. Nak minta lagu lah, Ardi.
0: Lagu apa, Nek, malam ni?
3: Kau pergi tanpa relaku, Ardi.
0: Ha?
3: Kau pergi tanpa relaku.
0: Kau pergi tanpa relaku, eh? Sekejap. Kiri kanan batang. Kau pergi tanpa relaku. Sekejap. Ardi cuba cari dulu, Nek. Oh, Nek.
3: Ada.
0: Ada, Nek.
3: Kalau tak ada, dipisah aja, Ardi.
0: Berpisah tanpa relaku.
3: Ha.
0: Ada, Nek. Kau pergi tanpa ada. Relaku. Oh, ada.
3: Ya. Gitu. Salam-salam dia. Salam satu untuk semua aja, Ardi.
0: Iya,
3: Nek. Hari yang pertama sampai terakhir di Senggol semua. Salam semua. Walaupun ada pendengar. Itu je lah, Ardi.
0: Iya, yeah, saya.
3: Terima kasih lah dengan Ardi. Pernah bangun dah.
0: Baik.
3: Terima kasih, Ardi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat. Ada tadi Nek Balkis kita yang sudah pun bergabung, ya. Sihat-sihat selalu. Suka saya dengar suara Nek Balkis. Pertama, suara Nek Balkis saya suka. Suara Pak Muklis pun saya suka. Lawa dengar suara merdu, ya. Saudara, kenapa selasih tercampur bertih? Macam mana hamba memakan? Kenapa kasih tercampur sedih? Kemana hamba hendak pisahkan? Macam tu, eh. Luar biasa malam hari. Lampu colok buat penerang untuk membaca di malam hari. Tuan diolok jadi penenang untuk pahala seorang diri. Baik, saudara. Kita cuba sambut dulu di talian WhatsApp ada siapa. Kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat lampu colok buat penerang.
0: Oh.
4: Penerang di malam hari.
0: Saya.
4: Ini dia Abi Ganteng datang untuk menemani Ardi malam ini.
0: Oh, terima kasih. Ibarat kata apa nama hendak pasang-pasang pelita. Apa namanya? Apa nama dia? Lupa pula.
4: Tak tahu dia apa nama.
0: Oh, kalau nak pasang-pasang pelita, ya, nak bersuluh hujung pelantar. Ku sangka tadi perempuan cantik jelita, rupanya bujang orang tua nampak jejaka. Itu dia. Oh, Abi.
4: Kalau enggak memasang pelita, padam tiup angin. Memang tua nampak pejaka. Kerana dia selalu melayang di udara.
0: Oh, mantap. Luar biasa. Orang main tanah rupanya. Bi. Ai, malam minggu ni, Bi. Manis-manis seruas-seruas tebu. Nak cuba saya kerat. Nampak hari ni hari Sabtu malam minggu. Habis di sana apa dibuat?
4: Oh gitu. Tebang tebu di kerat-kerat.
0: Ya.
4: Untuk makan di waktu petang.
0: Baik.
4: Kalau ditanya malam minggu apa dia buat? Dia lagi duduk mencangkung dengan orang kerja di pabrik arang.
0: Oh, pabrik arang. Ya. Apa pabrik arang dibuat, Bibi? Orang berjalan lah, duduk mengopi, duduk di kedai arang. Kedai arang apa, dapur arang? Salah sebut lah, Mai. Lah ada duku, Bibi.
4: Kalau duku nampaknya adalah 2-3 butik.
0: 2-3 butik tu, kata orang tu 2-3 butik tu banyak guni biasanya tu. Orang Melayu ni bukan boleh percaya boleh tidak cakap dia.
4: Ya, biasanya gitu kan 2-3 butik, tapi 2-3 butik guni maksud dia.
0: Nah, itu dia kan. Alhamdulillah. Pokok buah tahun ni berbunga semualah, weh.
4: Kalau untuk berbunga kemarin memang alhamdulillah lah berbunga. Tapi kalau untuk jadi buah, wallahualam, duku nampaknya tak banyak tahun ni deh.
0: Oh, tak kata biar apa, hujan terus pula atau macam mana ni?
4: Memang yang dekat kebun pun tak ada bunga juga.
0: Oh, itulah habis kemarin tak nanam bunga, nanam pokok susah juga. Cuba apa nanam bunga.
4: Ya, itulah kemarin salah tanam juga. Nanam pokok tidak dengan bunga dia sekali.
0: Ya pun nanam pokok dengan bunga sekali. Rasa saya berkembang biak benda tu.
4: Ibarat beli handphone, kalau beli handphone dengan sinyal kan langsung dah, di mana-mana tak pernah putus.
0: Itu. Boleh habis tanam pokok dengan bunga dekat bank aja boleh.
4: Ya.
0: Yeah. Habis tu meliut pinggang kan?
4: Oh, betul lah tu.
0: Baik. Apa kisah malam ni, Bi?
4: Mantun tadi dengar kisah tentang bujang telajak. Apa pasal dengan awan janggut?
0: Maklumlah. Tak dapat-dapat macam mana lah telajak lah lagi.
4: Oh, gitu. Kalau gitu gini lah punya dia di.
0: Macam mana, Bi?
4: Tetak-tetak sarang tempua.
0: Itu dia pula.
4: Salah tetak tangan nanti terluka. Kalau awang janggut, bujang telajak lah tua. Kalau aku pula bujang telajak lagi muda.
0: Ni Bi, biasalah Bi. Kalau Abi ada boleh lah kasih tahu model ada tak bunga-bunga kat Bintanau tu kan. Itulah tadi nanya, duku ada berbunga ke tidak, derian ada berbunga ke tidak, kan gitu maksud.
4: Bilurus memang dia. Harum bunga kenanga.
0: Itu pula.
4: Tercium jauh dari ujung Kelantan.
0: Ya.
4: Kalau Adi nak bertanya. Apa pula? Kan hati cucu naik manda.
0: Itu cucu jangan sembarang sebut. Bahaya. Jangan. Orang merak kayangan. Kita gagak rima.
4: Gitu pula.
0: Tapi kata naik manda, walaupun merak dengan gagak sama-samalah burung kan. Cuma tak dapat berterbang sama. Itu pula masalah dia, Bi.
4: Oh, gitu pula. Tapi rasa-rasa pasti menang gagak daripada merak.
0: Bi.
4: Soalnya gagak paruh dia tajam.
0: Oh, gitu pula. Bi. Abi kan banyak ibarat kata dah lama puas berjalan dah. Kalau ada penawar-penawar tu, cubalah pergi anak cucu, ada anak saudara kat sini ke, anak-anak kat sini ke, senang sikit.
4: Oh gitu. Nantilah nunggu singgah ke perempat nanti pergi penawar.
0: Ini pula kan dah aku suka dengan Nabi ni. Kita bergurau, Bi.
4: Kau tak bergurau, kena banyak bergurau lah makanya awet muda.
0: Ya pula kadang, Bi tambah handsome, Bi.
4: Ayolah.
0: Kalau tak gitu lurus saja manalah nak sedap, Bi. Ngantuk ada, Bi.
4: Betul. Jalankan beliku-liku ni.
0: Betul pula.
4: Gitulah kehidupan dunia juga beliku-liku.
0: Beliku-liku. Bi, sikit nak tanya, Bi.
4: Boleh. Ah, banyak pun tak apa.
0: Eh, jangan satu je. Jalan jembatan tu macam mana perkembangannya? Abi ada dapat informasi?
4: Apa tu?
0: Jalan jembatan yang diperbaiki tu, yang direnovasi tu.
4: Kalau untuk pengembangan sungai ini dah situ total tak bisa lewat.
0: Oh, tak dapat lewat lah ya.
4: Jangankan yang besar, yang kecil pun tak bisa lewat.
0: Oh, pula nanya itu takut pula entah bila-bila nak berjalan jauh daerah sana kan. Daripada mutak, daripada lah telajak sana, baik mutar dulu kata orang tu kan.
4: Iyalah.
0: Oh. Ya. Orang berketuk benar orang tempurung tu. Salam dah buat orang bakar bakar arang tu Abi.
4: Ya, dengar tadi.
0: Oh lah, salam buat semualah orang bintang mau yang tengah muat tempurung. Muat tempurung, muat apa? Muat arang. Ha, itu dia.
4: Bintang buyu lah, bukan bintang nak.
0: Oh, salah. Bintang buyu. Ha, itu dia. Itu Abi eh. Salam buat semua orang kat sana. Sihat-sihat.
4: Okey, Abi. Terima kasih.
0: Lagu apa?
4: Ngikut aja lah deh.
0: Jangan gitu. Biar lagu rancak sikit, biar yang tukang anu sedap sikit kan.
4: Kalau nak lagu rancak, kalau gitu lagu Misai Melintang aja lah.
0: Misai Melintang? Tak Bujang Telajak?
4: Tak usah.
0: Ataupun nak Misai Melintang eh?
4: Kalau Bujang Telajak nanti tinggung pula orang janggut.
0: Oh, pula kadang. Nanti kami putarkan Bi. Ada ni Bi, Misai Melintang.
4: Okey, terima kasih. Salam buat semuanya yang masih kenal dengan Nabi Ganteng.
0: Siap,
4: Abi. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi handsome rupanya. Dia nyebut Abi dia Abi Ganteng, saya nyebut Abi handsome. Kumisnya melintang aja nampak eh. Baik, saudara, kita cuba terima satu penelpon lagi lah. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Orang Pulau Ngenang.
5: Apa acara kita malam ni?
0: Macam biasalah, duduk bercakap berbual, nunggu Bang Yusuf masuk.
5: Duduk bersembang-sembang ya.
0: Oh, itu pula kadang. Apa khabar Bang Yusuf?
5: Sehat, alhamdulillah, ya rabbil alamin. Semoga sehat juga Bang Adi eh.
0: Ya, buat saya di sini sehat selalu untuk Bang Yusuf ni ha. Okay. Bang Yusuf di mana ni? Di rumah ke, di kedai kopi ke, atau duduk ujung pelantar?
5: Saya lagi rebahan kata-kata budak-budak zaman sekarang.
0: Berebahan Cik Konon tu tadi. Kira kan berjalan tadi tu kan.
5: Baru balik dari luar juga sih, baru balik makan aja.
0: Oh, balik makan eh. Oh lah. Masa-masa hujan ni
5: lagi...
0: Macam mana bang?
5: Sekarang lagi di kos-kosan.
0: Oh, iyalah. Oh iya bang, apa namanya, macam mana kondisi di Batam, di Pulau Ngenang? Hujan ke tadi atau tidak?
5: Kalau saya di Punggor ni,
0: Punggor.
5: Kalau sekarang ni tak hujan abang. Cuma kan tadi siang, tadi petang hujan. Dah 2 hari hujan Batam.
0: Oh, 2 hari hujan lah eh. Ya.
5: Dah 2 hari hujan.
0: Tapi sampai saat ni aman-aman aja lah Batam ya.
5: Aman, alhamdulillah, banjir pun tak ada. Cuma sikit-sikit aja lah banjir
0: ni. Oh, macam tu. Yelah, mudah-mudahan semua sihat selalulah warga Batam ya bang ya. Pulau Ngenang khususnya.
5: Pulau yang sama tentunya.
0: Baik. Apa kisah malam ni bang?
5: Kita acara apa ni bang?
0: Pantun ada, kalau boleh kita masuk pantun.
5: Saya pantun ni tak banyak bang, cuma ada satu je pantun saya ni.
0: Bantai aja bang, itu bantai aja. Kita bedal aja.
5: Pantun ni pun saya karang-karang juga.
0: Oh, boleh sangat.
5: Bunyi pantun dia macam gini ya.
0: Macam mana?
5: Pergi ke pasar membeli tomat.
0: Ya, saya.
5: Tomat dibeli di hari Jumat. Jika ingin hidup bermanfaat.
0: Betul.
5: Berbadan pejabat, berhati rakyat.
0: Itu pula. Punya kuasa pandai-pandailah. Berdiri tegak pada tempatnya eh bang ya.
5: Itu pantun karang-karang aja tuh bang.
0: Oh mantap. Pantunnya sihat untuk pemimpin ya. Baik. Halo?
5: Hai. Alu, itu ajalah bang pantun saya.
0: Ah, boleh. Apa kisah lagu malam ni bang?
5: Saya nak, kalau lagu Dato'
0: Siti
5: M. Daul Kilo dah naik belum?
0: Belum. Apa tu? Pergi Biru.
5: Ah, boleh kalau memang ada lagu tu.
0: Selain apa abang nak lagu lain boleh juga. Lagu apa?
5: Saya nak minta lagu tu aja bang.
0: Oh, Pergi Biru ni.
5: M. Daul, Dato' M. Daul Kilo ya.
0: Boleh. Nanti kami tunaikan ya.
5: Siap, siap.
0: Okey, baik.
5: Jadi kita tak ada salam-salam kan bang?
0: Salam boleh kalau nak salam.
5: Saya salam ada beberapa orang nak saya salam.
0: Boleh.
5: Salam yang pertama buat abang lah, selamat malam, selamat bertugas.
0: Saya, terima kasih.
5: Semoga selalu dalam keadaan sehat ya.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
5: Dilancarkan segala urusan dan pekerjaannya di dunia wal akhirah.
0: Saya, terima kasih Bang Yusuf.
5: Salam buat Kadang Merdu ya, Batu 10 ya.
0: Baik, ya betul.
5: Buat Pak Hamzah Yusof, buat Mama Rosi, buat Kak Wir di Tembleng ya.
0: Betul.
5: Buat Bunda Permata, buat Ayang Ucu di Tembleng, semoga sehat juga. Buat Pak Umar, buat semuanya aja lah bang. Dari penelpon pertama sampai yang terakhir.
0: Iya.
5: Dengan ucapan selamat bermalam minggu.
0: Iya.
5: Dan ucapan spesialnya buat kedua orang tua saya yang di Ngenang, semoga dalam keadaan sehat juga. Dan buat emak saya yang ada di Pulau Jaloh, Batam. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
5: Jadi buat abang terima kasih banyak.
0: Sama-sama Bang Yusuf.
5: Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusuf sudah pun bergabung ya. Orang Ngenang, orang Batam, orang tinggal yang tinggal di Punggur. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, saya cuba tunaikan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut karena gula.
0: Artinya, orang yang terkena musibah karena nafsunya.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

Mafia Bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Sedari perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna merah, lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pada tahu tak? Sistem kartu kuning dan merah baru diperkenalkan pada Piala Dunia tahun 1970 yang digelar di Meksiko. Sebelum tahun 1970, wasit hanya memberikan peringatan secara lisan. Masalah dia, pemain dari berbagai negara sering tak paham bahasa wasit. Nah, ide brilian ini datang dari seorang wasit asal Inggris, yaitu Ken Aston. Saya dengar nih, beliau terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning artinya hati-hati, merah artinya berhenti. Sejak saat itu, kartu kuning menjadi tanda peringatan. Sementara kartu merah berarti pemain harus keluar dari lapangan. Sistem ini langsung menjadi standar dunia karena simpel, tegas, dan dapat dipahami semua pemain tanpa perlu bahasa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mari bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Temu, karya Taufik Ikram Jamil. Aku mencarimu lewat sajak. Tak mungkin kau bersembunyi dalam kata-kata. Aku mengejarmu lewat bunyi. Tak mungkin kau lari ke dalam sajak. Aku menguasaimu dalam sepi. Tak mungkin kau meronta dalam bunyi.

Tak mungkin kau membuang dalam kesenyapan. Aku mencumbuimu dalam ketiadaan. Tak mungkin kau cacat dalam aina. Aku meniadakanmu dalam ada. Tak mungkin kau menyembul dalam ketiadaan. Aku membangunkanmu dalam simbol. Tak mungkin kau rubuh dalam ada. Aku merangkaimu dalam huruf-huruf. Tak mungkin kau berai dalam simbol. Aku meletakkanmu dalam benda. Tak mungkin kau jatuh dalam huruf-huruf.

0: tak mungkin kau bersembunyi dalam kata-kata.
1: Puisi oleh Nurul Fajriah.
2: Kalau roboh kota Melaka, karya Taufik Ikram Jamil. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami tegakkan. Tapi hutan-hutan yang segera melebat di dalam dongeng tak buat teduh cinta kami kepadanya. Bahkan kayu-kayuan yang membesar di tengah cerita menutup kisah untuk bersama. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami tegakkan. Tapi hutan-hutan yang segera membuncah di dalam ingatan tak bentangkan sayang kami kepadanya. Bahkan lahan-lahan yang meluas di tengah kenangan menolak impian untuk bersama. Kini kami tegakkan papan itu di awan pada gerak yang tak lagi dianggap berkhianat. Setidak-tidaknya kami selalu waspada bahwa perubahanlah yang paling abadi.

0: Rupanya kita hanya bisa saling memandang. Itu pun kami ragukan mata kalian yang membayang. Usia telah mengaburkan penglihatan. Jauh dan dekat kehilangan sasara.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Orang asing rupanya aku. Karya Taufik Ikram Jamil. Tak ke Kuala Lumpur datangku menjadi hampir. Antara Puduraya dan Sepang hanya ada lengang. Orang-orang bergegas pulang, melayang kenangan setelah petang. Dalam taksi yang dihisap sepi, yang melarikannya dirinya sendiri, aku mencoba menyapa angin kepada debu-debu sebelum berlalu. Berdendang pepohonan yang tersembunyi, mungkin juga pada keterlambatan sanksi dengan muka yang setengah memberi, ikat yang menyerahkan mata, peduli dengan pandangan.

Abad. Tapi aku mencoba melupakannya diam. Membaringkan diri bagai jalan, mataku adalah marka kesenyapan hidupku membuat arah. Tempat sesat

0: Di ruang tamu aku ditunggu pilu. Kursi melunjurkan kakinya penat. Lampu-lampu bagai kilat, konter berpura-pura ramah. Konter berpura-pura ramah. Bagi pintu yang enggan membuka, lalu orang-orang keluar masuk, kediri sendiri bersanding. Untung mataku singgah di pohon-pohon palma, mengharapkan serat di dinding kaca. Tetapi pelepah yang baru saja patah, hantarkan bergelagah galak. Hantarkan bergalah-galah gunda. Juga gorden berwarna biru, merahap sendu yang tua bangka. Sejuk dari ekon menderu, meluru sampai ke batas-batas rasa. Di restoran, aku pesan semangkuk jiwaku, berkuah dengan catatan-catatan sejarah. Aku mencangkung, mengongkang nasib, airku sunyi yang ditinggal pergi. Tapi cawan yang minum dari mulutku pun peganan yang meradak usus, berjela-jela memburaikan sedih. Kebulurkan perutku dari risau yang terpilih. Kereta angkat dengan tangan terketar, tak sanggup membawa tubuhku seberat mimpi. Maka aku pun merayap di tangga, dengan seribu anaknya menjulang sayup. Semput nafasku tersampuk pada dinding, membuat peta resah berbingkai runsing. Letoy bertelagah pegang, dengan letih membuang sayang. Aku menghumban diri dalam bilik, membanting pertemuan di atas katil. Gebar, hanya mampu menutup singkap, namun lemari yang membongkar isinya menyamar benci berpakaian ragu. Membalunkan koyak-moyak berkoper perih. Sebaliknya, kloset menderas, menceburkan amarah ke lubang tandas. Orang asing rupanya aku, tapi negara di manakah negaraku kini? Tanpa IC, tanpa KTP. Tanda-tanda pada isyarat, niat yang sudah lama menunda kenal, bertarak dengan sepihak jarak. Bersama pasporku yang berupa kasih, itu pun sudah raba. Seperti tak sanggup untuk berbagi, bahkan kepada diriku sendiri.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat, sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam, ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam, hitam berpadu mengandung adat.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Puisi oleh Nurul Fajriah.
1: Runsing, karya Taufik Ikram Jami. Sekelebat pilu melintasi petangku yang tua, tapi aku tak boleh berhenti, sebab besok pagi adalah kepastian, ditumpangi harapan syarat bertimbun, bak lalu lintas silang bersilang, berpacu dalam keramaian untung.

bersama debu tanpa dapat kuusap. Lalu parit menyapa dengan bahasa longkang dan selokan, lupa kepada keramahan air yang mengalir dari belokan riang. Di rumah

0: sampai. Dengan rindu kenangan sebagai tilam, selimutku adalah janji. Lelap menghalau setiap bising, hingga fajar lebih cepat datang, walau hanya dalam mimpi.
1: Puisi oleh Muhammad Alfian.
2: Kalau karya Taufik Ikram Jamil. Kalau kau dermaga, aku takkan melemparkan sau, karena aku seribu pelabuhan. Kalau kau kembang, aku takkan menghisap madu, karena aku semerbak bunga. Kalau kau puncak, aku takkan mendakimu, karena aku sepalingan atas. Kalau kau awal, aku takkan mengakhirimu, karena aku selingkaran puncak. Kalau kau akhir, aku takkan menamatkanmu, karena aku pepat penghabisan. Kalau kau pelangi, aku tak akan melukismu, karena aku pancara warna. Aku Adam yang tak merayu olehmu sebagai Hawa untuk makan buah kuldi dan membiarkan kesalahan dalam pusaran waktu.
1: Puisi oleh Nurul Fajriah.
0: Gurindam Bukit Siguntang, karya Taufik Ikram Jamil. Bukit Siguntang dekat Palembang, kupandang dikau dalam sebuah petang. Pada huruf Palawa mengembang, di antara dua sungai bujurkan kata-kata. Ketika tubuhmu kian menunduk karena beban sejarah sejuk berpeluk, dimamah usia terus melapuk. Cuma aku bukan demang lebar daun, karena sang sapurba pun entah siapa. Hingga tak ada sumpah di papah, Melayu tak mesti layu mengalah, raja zalim harus disanggah. Tak aku Wan Sundari mengorak kasih dalam rahasia perawan, pun tak Wan Empuk Wan Malini aku setelah malam yang keramat berhampiran dengan dini hari bertambat. Jam-jam penuh bulan menyabit, saat lembu muntahkan tiga perjaga, dalam rindu dendam segenap jagat, Iskandar Zulkarnain yang agung melau. Pada Parameswara aku pernah berpaham, pindah bukan berarti kalah. Seperti dari Muara Takus langkah tak goyah, Sungai Musi menghanyutkan janji, di Bintan dan Indragiri sekali lagi diuji. menyambut catatan Itsing dan Masud berpalut, tersalin kabur di Kediri dan Kedu. Cuma bukan Dharma Pala, bukan Satya Kirti aku, pun bukan di antara 1000 pendeta aku, menyukat Mahayana di Universitas Nalanda. Pustaka membukakan dirinya cepat, melintasi Sunda, menyeberangi Melaka, sampai ke Cina, saling terpikat. Lalu bulan-bulan penuh bala tiba juga bersama Rajendra, seperti pesan yang dikirim dari Tanjure. Panah Vidya Dara Torana mengamuk sampai ke hulu hati peradaban. Bukan saja intan berlian dan tentara bergajah, bahkan paduka sang Rama, Vijayo Tunggarwarman, ditawan dalam dendam. Setelah itu Erlangga memungut serpi di pinggir Jawa, tak pula pasai lengah, melangkah segera ke tengah kalah untuk menang menaikkan marwah. Bukit Siguntang dekat Palembang, ku tengok dikau dalam sebuah petang, ketika Sailendra tak tahu jalan pulang, perginya pun ke rantau ambang. Hingga masing-masing abad tersesat, tapi juga tak saling ingat. Cari dan mendapat hanya lewat, berabad-abad bergulat debat. Bukit Siguntang dekat Palembang, ku tatap dikau dalam sebuah petang, karena memang tak banyak yang dapat kulihat.

0: tak sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup eh?
0: Eh, mulut kau tu jaga sikit eh.
1: Ha, habis tu?
0: Ini ah, tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
0: kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak. Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Merantau Kasih, karya Taufik Ikram Jamil. Aku merantau dalam kasihmu memulau. Dalam perjalanan pulang, merisaukan sepi. Alamat yang menapak pada tanda, juga persimpangan menyimpan diam. Pada sepantun rindu aku tak jarak, pada setarik seru aku tak pijak. Dan angin dan awan tak beranjak ranjak. Aku menyanyi dalam cintamu bernada, dalam pencarian rumah melodikan sunyi. Cengkok yang menggeliat pada lirik juga rentak menghentak senyap. Untuk sebaik kenang aku tak rancak, untuk sebaris tanya aku tak tampak. Dan desir dan bunyi tak bercorak-corak. Maka ku tebat hasratku pada hutan bakau, mengepung hatimu dalam engah kelelahan, hingga berhektar-hektar sukacita tumbuh dalam ingatan. Maka ku bendung niatku pada suara, mengurung hatimu dalam tarikan nafas sampai beroktaf-oktaf riuh ria melengking dalam lagu.
0: Puisi oleh Nurul Fajriah.
2: Kita akan menjadi berkitab bijak. Karya Taufik Ikram Jamil. Di riangku 20 kurang 1, bersangga sedih pada tahun batu. Hampir dekat dengan safa, engkau merasa tercampak. Tapi di wajahmu merah pekat. Aku tahu engkau telah terpikat, seperti Tun Sri Lanang mendekat, Bak Raja Ali Haji merapat. Maka duduklah bersamaku, sehamparan angka sebentangan huruf, merenda kata-kata sepanjang usia. Menyulam kalimat di pusat waktu, hingga benda-benda menabung nyawa. Menghidupi masa tiada terkira, sementara telah kita rekat makna pada keluasan ucapan dan tulisan. Dawat dan lidah yang tak bersanggah, sebab dan akibat tanpa menyalah. Lalu engkau pun berkata setelah usai, inilah pakaian yang tak habis di badan, tapi juga merahap seluruh tubuh, memakaikan tersurat dengan tersirat, memadankan kawan dengan sahabat, menggenakan benar dengan betul, mematutkan angan-angan dengan cita-cita. Aku sendiri larut dalam mustanul katibin, sedangkan bugayat al-ani fi hurufi al-ma'ani, Sulalatus Salatin dan Tufat Al-Nafis jadi belakang yang mendapat depan. Pasti kita akan menjadi berkitab bijak, memaklumi zaman sepanjang karangan. Kita catat nafsu-nafsi di lain tempat, kabur oleh hati yang tak jujur, dan kita akan saling memiliki, karena tak mungkin berlain tuan.
0: Puisi oleh Muhammad Alfian.
1: Di Sungai Siak, karya Taufik Ikram Jamil. Tak peduli aku siapapun engkau, sebab telah ku benamkan jiwamu di dasar Sungai Siak yang menyedot kisah kasih, tempat cerita timbul tenggelam berkecipak di antara kedalaman idam. Matamu akan menjelma jadi daun rengas, tekun menatap arus waktu, hilir mudik nasib yang mengapung sebelum kiambang bertaub. Dilewati tongkang berdayung lomba, begitulah akhirnya engkau pun tahu, bagai air pasang, betapa deritaku tak pernah surut. Akan kau julurkan kakimu panjang, bersanggah pada tebing ketika petang. Lalu udang yang berkulit bimbang, setelah diburu, merkuri dan zat besi menganggap tungkaimu sebagai pancang. Di situ tertambat selaksa sayang. Harapan yang kuyup oleh kenang, rambutmu hitam menjurai, akan ditiup angin sampai menderai. Engkau pun mengepangnya dalam sair, mengebatnya beriring dendang. Yang di telinga nelayan, di pendengaran penduduk bertubuh sangsai, menjadi dodoi beratus tahun menghilir. Ketika mantra dan pantun justru tercemar kata-kata dalam gulingan papan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Empatan Cumpinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Ahad, tanggal 17 Mei tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, saudara perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang menghargai waktu dalam Islam. Sebagian dari meningkatkan takwa itu, kita perlu memanfaatkan waktu sebaik-baik. Sebab waktu merupakan hal yang penting dan berharga. Sekali berlalu, waktu tidak akan pernah kembali dan terulang. Waktu tidak dapat dibeli 24 jam dalam sehari, 60 menit dalam satu jam, dan seterusnya tidak dapat berubah. Tidak dapat bertambah atau berkurang. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga, sehingga menuntut manusia untuk pandai menjaga dan menggunakannya dengan saksama dan banyak guna agar mendapati hasil yang berkualitas. Menyadari waktu terus melaju tak pernah henti, dan tugas manusia di bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dijelaskan pada surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Saudaraku perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita berusaha untuk melakukan ibadah dengan baik dan benar dalam berbagai bentuk dan kesempatan, agar kita selalu dalam mahabbah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini menjadi penting agar kita tidak terlena menyikapi waktu dengan banyak berbuat yang kurang manfaat, sehingga penyesalan akan didapat. Namun sebaliknya, kita selalu berbuat dan bertindak hal-hal yang membawa kebaikan dan kemanfaatan untuk diri kita maupun orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Artinya, di antara kebaikan Islam, adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa dalam kehidupan kita manusia sangat penting untuk menghargai waktu? Beberapa hal berikut bisa dijadikan alasan untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Pertama, waktu bisa menipu, tidak terasa. Terkadang manusia dalam menjalani kehidupannya terasa sibuk sekali, sehingga terkesan tidak ada waktu luang untuk bersantai atau mungkin berlibur. Sedangkan saat berlibur, manusia sering tidak banyak melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam hidupnya. Dia merasa hari yang ia miliki adalah hari santai dan hari libur, sehingga dia tidak banyak berbuat yang bermanfaat. Seseorang kadang tidak menyadari kalau waktu itu tetap berjalan, sementara manusianya tak berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal farah." Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya. Apa dua nikmat tersebut? Yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedua, batas umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. Dengan berbagai cita-cita dan harapan yang ingin dicapai, terkadang manusia tidak banyak menyadari kalau umur yang dimiliki tinggal sedikit. Mengapa, saudaraku? Karena jatuh umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun. Dia terus mengejar karirnya, mengejar harapan yang tinggi, sehingga tidak menyadari kalau jatuh umurnya selalu berkurang. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya akan ada kesadaran dalam memahami jatah umurnya. Namun kesadaran itu terkadang muncul pada saat yang tidak tepat, atau sudah terlambat, atau sudah tidak sanggup banyak berbuat lantaran sakit yang diderita. Sehingga penyesalan demi penyesalan akan muncul yang menyelimuti kehidupannya. Untuk itu, saudaraku, perempat ini dirahmati Allah SWT, kesadaran bahwa jatah umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah panjang seperti umat-umat terdahulu sampai 500 tahun, akan tetapi hanya 60 sampai 70 tahun, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun wafat usia 63 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang batasan umur ini, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum may yajuzalik. Ammari ummati, umur umatku, ma baina 60, antara 60 ila 70 sampai 70 tahun, wa aqalluhum, dan sedikit sekali, wa aqalluhum may yajuzalik, dan sedikit sekali dari mereka yang melewatinya, yang melewati dari 70 tahun. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pandai menyikapi lima hal. Ada lima hal yang terus berjalan mengambil waktu kita, umat manusia, sehingga akan menjadikan penyesalan karena tidak menghiraukannya. Penting sekali untuk merespon dan menyikapi dengan arif dan responsif serta kreatif, sehingga tidak ada penyesalan di belakang nanti. Siapapun dia, jika tidak merespon dengan aktif dan kreatif serta arif, penyesalan tidak akan dirasakan dan menyedihkan. Kaum muslimin, saudara perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikap arif dalam menghargai waktu harus ditunjukkan terhadap kelima hal tersebut agar tidak ada penyesalan di hari kemudian. Kecerdasan dan kecermatan merespon dan menghargai waktu juga dibutuhkan agar tak pernah dilanda penyesalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltanim khumsan qabla khumsin, شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Jaga lima perkara sebelum datang lima perkara lainnya. Yang pertama adalah mudamu sebelum masa tuamu. Yang kedua, sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiga, kayamu sebelum miskinmu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum sibukmu. Dan yang kelima, yang terakhir, hidupmu sebelum matimu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, jadikan kita orang asing dunia ini. Jadikan kita orang asing di dunia ini. Orang asing adalah orang yang akan berusaha maksimal dalam kehidupannya dan hati-hati dalam bersikap dan bertindak agar tidak mendapatkan kerugian, kecelakaan, penzaliman, dan lain sebagainya. Kenyamanan, keselamatan, dan kebahagiaan sangat diharapkan dalam perantauan atau menjadi orang asing dunia ini. Jika kesadaran memposisikan menjadi orang asing di dunia ini, maka sikap baik, ibadah yang baik, dan perbuatan baik pasti akan ditunjukkan dan dilakukan setiap saat agar selalu dalam selimut nikmat dari yang Maha Rahmat, Maha Pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehati-hatian akan selalu dilakukan dan ditunjukkan dalam setiap perbuatan, apalagi menyangkut hubungan dengan orang lain, sebagai sikap yang sepantasnya bagi seseorang yang asing atau merantau di dunia ini. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqal kun fid dunya ka annaka ghareeb aw 'abir sabil. Wa kana bin Umar yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Artinya dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu melakukan sesuatu hingga pagi hari datang. Apabila kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu melakukan sesuatu hingga sore datang. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Adapun yang kelima, saudaraku perempat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu waspada kondisi bangkrut. Jika manusia tidak pandai menggunakan waktunya, pasti dia akan menjadi orang yang bangkrut alias merugi terus. Allah Subhanahu wa taala pun memakai waktu dalam bersumpah di beberapa ayat. Demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu malam dan lainnya. Hal ini mengingatkan kita untuk menghargai waktu dalam kehidupan ini. Agar menjadi orang yang tidak mengalami kebangkrutan atau kerugian yang terus-menerus, maka manusia harus beriman kepada Allah dan hari akhir dengan baik dan kuat, serta melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk dirinya dan orang lain. Artinya, orang lain mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan atau yang kita berikan. Tanpa beriman dan berbuat baik yang banyak, maka manusia tidak bisa dikatakan bisa menghargai waktu dan akhirnya akan menjadi orang yang bangkrut atau merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Al-Quran Surah Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Hadirin kaum muslimin saudara perempat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat ini, semoga kita bisa semakin pandai memahami waktu dan kehidupan serta tidak lupa berusaha dengan arif dalam menyikapi waktu dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tenteram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

Ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencakup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut, seharusnya kita bisa memperkirakan berapa gaji yang layak bagi seorang ibu rumah tangga. Jika diuangkan, totalnya bisa lebih dari 13 juta per bulan atau lebih dari 156 juta per tahun. Walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa hitungan gaji yang layak untuk seorang ibu rumah tangga mencapai belasan hingga ratusan juta rupiah, namun kiranya banyak ibu rumah tangga yang setuju bahwa bukan uang yang mereka harapkan. Seorang ibu hanya membutuhkan kasih sayang dan kesetiaan, baik dari suami maupun dari anak-anaknya.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, keanekaragaman budaya dan kekayaan objek wisata di Indonesia membuka peluang besar untuk menjadikan negeri ini sebagai tujuan utama wisata edukatif. Tidak hanya untuk wisatawan umum, wisata edukasi juga menjadi sarana penting dalam dunia pendidikan, terutama bagi pelajar. Program wisata edukasi ini menjadi kebutuhan banyak sekolah dalam membina dan juga mendidik para siswa. Selain program pembelajaran di dalam kelas, kegiatan ini juga terbukti efektif untuk meningkatkan pola pembelajaran, membangun karakter, dan memperkuat kemampuan sosialisasi peserta didik. Idealnya, wisata edukasi dirancang secara khusus untuk memenuhi kapasitas keilmuan para pelajar. Tujuannya bukan sekedar jalan-jalan, melainkan untuk mengisi wawasan kebangsaan melalui perjalanan yang penuh makna, mengenal wilayah-wilayah Indonesia, menjelajahi potensi sumber daya lokal, serta memahami keragaman budaya antar kabupaten, antar pulau, dan juga antar daerah. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Dalam menghadapi tantangan hidup yang kian kompleks, perilaku optimis menjadi salah satu sikap mental yang sangat penting dimiliki setiap individu. Optimisme bukan sekedar berpikir positif, melainkan keyakinan bahwa segala kesulitan bisa dihadapi dan akan ada jalan keluar di balik setiap masalah. Para ahli psikologi menyebutkan bahwa orang yang memiliki perilaku optimis cenderung lebih tangguh, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan mereka yang pesimis. Optimisme juga berkaitan erat dengan kesejahteraan emosional dan kesehatan fisik. Sikap optimis mampu mengurangi risiko stres, kecemasan, dan depresi, dan orang yang optimis cenderung melihat masalah sebagai tantangan yang bisa diatasi, bukan sebagai beban yang menakutkan. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Gindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara perempat, kita kembali bersua di edisi pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini, sedara perempat? Semoga dalam keadaan yang terbaik ya. Sehat walafiat, bangun pagi, masih bisa menikmati udara yang segar insyaallah ya, menikmati hidup dan juga bersyukur tentunya apapun yang kita akan jalani, apapun yang sudah kita lewati, semuanya menjadi penyemangat untuk lakukan yang terbaik setiap waktu, saudara perempat ya. Biasalah untuk hidup tuh saudara perempat pasti ada perbandingan-perbandingan gitu ya. Entah perbandingan dari hal pendapatan atau perbandingan dengan kualitas hidup, kebahagiaan. Biasa tuh saudara perempat, namanya juga hidup ini ya. Kalau tak ada perbandingan juga agak rasa ada yang kurang gitu. Tapi yang penting saudara perempat, perbandingan hidup cermin sosial yang perlu kita hadapi juga dengan bijaksana ya. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melakukan perbandingan hidup baik secara sadar maupun tanpa kita sadari, saudara perempat. Jadi fenomena ini juga semakin kuat di era digital sekarang ini, ketika media sosial itu menampilkan cuplikan kehidupan yang tampak lebih sempurna dari kenyataan, padahal kadang jauh dari kenyataan itu, saudara perempat ya. Bijak juga kita untuk melihatnya. Nah, perbandingan hidup kemudian menjadi isu penting yang mempengaruhi cara seseorang menilai diri, mengambil keputusan hingga menjalani kesehariannya, saudara perempat. Nah, membandingkan ya, perbandingan sosial sebagai proses alami yang dilakukan manusia untuk memahami posisi dirinya dalam suatu kelompok. Jadi melalui perbandingan ini, saudara perempat, individu berusaha untuk menentukan apakah mereka sudah cukup baik, apakah mereka berada di jalur yang tepat, ataukah mereka perlu melakukan perubahan. Nah, dalam konteks tertentu, jadi perbandingan hidup ini dapat menjadi pemicu motivasi kita juga, saudara perempat, untuk berkembang dan memperbaiki diri.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, perkembangan teknologi informasi membawa perubahan yang besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk juga dunia perpustakaan. Ya, kalau dulu perpustakaan itu identik dengan rak-rak buku fisik dan suasana yang sunyi, kini perpustakaan di era digital hadir dengan wajah baru, lebih modern, interaktif dan mudah diakses oleh masyarakat luas melalui perangkat elektronik. Nah, saudara perempat, perpustakaan digital atau e-library ini memungkinkan pengguna untuk mengakses koleksi buku, jurnal, majalah dan sumber belajar lainnya dalam format digital tanpa harus datang langsung ke lokasi. Nah, dengan hanya bermodalkan gawai dan jaringan internet, masyarakat bisa dapat membaca, meminjam buku, bahkan mengikuti kelas daring dari mana saja. Nah, transformasi ini saudara perempat membuat perpustakaan menjadi lebih inklusif, menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil ataupun memiliki keterbatasan fisik. Nah, layanan digital juga mendorong generasi muda untuk lebih tertarik pada literasi karena akses pengetahuan menjadi lebih cepat dan sesuai dengan gaya hidup mereka yang serba digital. Nah, beberapa perpustakaan juga bahkan telah mengembangkan aplikasi khusus, misalnya portal layanan daring dan fitur interaktif seperti audiobook, nah, buku braille digital, video pembelajaran hingga ruang diskusi virtual. Nah, peran pustakawan juga ikut bertransformasi nih menjadi fasilitator digital yang membimbing masyarakat dalam menavigasi informasi di tengah banjir data internet. Namun di balik kemudahan ini saudara perempat, tantangan juga muncul. Jadi tidak semua daerah memiliki infrastruktur internet yang memadai dan tidak semua lapisan masyarakat familiar dengan teknologi. Nah, oleh karena itu juga pelatihan literasi digital dan perluasan akses internet menjadi bagian penting dalam mewujudkan perpustakaan digital yang merata dan juga berkeadilan.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

Berombak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara berombak, di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, digitalisasi budaya hadir sebagai solusi inovatif dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Nah, upaya ini tidak hanya menjawab tantangan zaman yang ada, tapi juga membuka peluang baru dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Digitalisasi budaya adalah proses mengubah dan menyimpan elemen-elemen budaya seperti naskah kuno, tari tradisional, musik daerah, bahasa, hingga cerita rakyat ke dalam bentuk digital. Nah, melalui dokumentasi audio, video maupun teks digital, berbagai unsur budaya kini dapat diakses secara luas melalui internet. Nah, digitalisasi budaya ini merupakan bagian penting dari transformasi literasi budaya di era modern. Nah, digitalisasi bukan hanya sekedar menyimpan data, tetapi juga cara memperluas jangkauan budaya kepada generasi muda yang hidup di tengah era digital. Nah, saudara perempat, berbagai platform digital juga telah dimanfaatkan untuk pelestarian budaya, mulai dari aplikasi pembelajaran bahasa daerah, kanal YouTube yang menyajikan pertunjukan seni tradisional, hingga museum virtual yang menampilkan koleksi artefak budaya dari berbagai daerah. Namun sedar perempat, proses digitalisasi budaya ini juga menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur digital di daerah, kurangnya tenaga ahli, serta ancaman komersialisasi budaya tanpa pemahaman konteks yang tepat. Nah, oleh karena itu juga diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku budaya, dan masyarakat dalam menyusun strategi yang berkelanjutan.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonya Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempat FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, globalisasi tidak hanya mengubah wajah ekonomi, budaya, dan komunikasi dunia, tapi juga membawa dampak besar dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, dengan berkembangnya teknologi dan keterhubungan antar negara, akses terhadap pengetahuan juga menjadi jauh lebih terbuka dan merata. Di era globalisasi ini, saudara perempat, hasil penelitian dari suatu negara bisa dapat dengan cepat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat dunia. Melalui internet, jurnal ilmiah, kursus daring, dan kolaborasi antar universitas internasional pun, ini siapapun bisa dapat belajar dan juga mengakses informasi dari berbagai disiplin ilmu tanpa batasan geografis. Nah, fenomena ini mempercepat kemajuan di berbagai bidang, mulai dari kesehatan, teknologi, pendidikan, hingga lingkungan. Nah, kolaborasi ilmiah ini sedara perempat lintas negara juga memungkinkan terciptanya inovasi baru yang dapat menjawab berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, pandemi, dan juga ketahanan pangan. Nah, sedara perempat, globalisasi dalam bidang ilmu pengetahuan itu mendorong terciptanya masyarakat global yang lebih cerdas, inovatif, dan juga adaptif. Namun, keterbukaan ini juga menuntut kemampuan berpikir kritis agar masyarakat mampu memilah informasi yang valid di tengah banjir data. Nah, dengan memanfaatkan akses luas ini secara bijak, globalisasi ilmu pengetahuan juga dapat menjadi kekuatan besar untuk menciptakan dunia yang lebih maju, adil, dan berkelanjutan. Nah, fenomena ini, sedara perempat, globalisasi mempercepat kemajuan di berbagai bidang penting. Kalau misal di bidang kesehatan, hasil riset dan inovasi medis dari berbagai negara itu dapat segera diadopsi dan meningkatkan layanan kesehatan di seluruh dunia. Dan dalam bidang teknologi misalnya, pertukaran ide dan kolaborasi lintas negara mendorong lahirnya berbagai terobosan baru yang mempercepat transformasi digital.

Minang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.